0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya masih dalam program acara. Oh, lihatin orang kerja ih. Ngapa nama gue pilih orang kerja? Masih dalam program acara kita yaitu Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Apa kabar untuk Sarah yang saat ini mau ke rumah sakit, katanya mau lihat orang kerja. Siapa sih yang orang kerja itu, Sarah? Nah, mamamu kerja di RRI. Oke, kalau begitu kita terima telepon dulu ya, tradisi mabel lo. Halo, assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Motong bersemangat, berteriak keras. Enggak bisa, seperti.
0: Iya, Bari Basa. Merdeka. Bunda Fatma, gimana kabar hari ini Bunda Fatma?
1: Ya, disyukur saja.
0: Disyukuri aja.
1: Iya, karena tadi terganggu.
0: Terganggu kenapa ini Bunda Fatma?
1: Terganggu, ada yang koslet.
0: Iya, ada yang koslet. Lampu kapang koslet. Bunda. Yeah. Jadi kita punya topik ini Bunda, tradisi mabelo.
1: Kalau menurut mabelo memang tradisi dari dulu orang Bugis Makassar. Kalau saya perhatikan di Jawa di mana-mana, karena tidak ada.
0: Enggak ada. Jadi yang kayak begitu ya Bunda ya.
1: Enggak ada. Di Makassar.
0: Di Makassar.
1: Karena kita serumpun di sini. Satu jam pergi, satu jam datang, penjemputnya, pengantarnya, tapi itu masalah mabelo ya, itu hak mereka. Dia tidak menyusahkan orang lain.
0: Iya, betul.
1: Urusan mereka. Karena apalagi kita masih muda, orang tua saja tidak merasa masih mau tampil beda.
0: Iya.
1: Jadi dia pakai dari dulu itu jubah yang warna hitam, baru kudunya warna pink. Memang beranu sekali kita lihat.
0: Bagus memang tawa.
1: Iya.
0: Saya kusuka kilihat kalau begitu Bunda. Iya.
1: Bagus juga tawa. Sudah ada peraturan dikasih keluar di bandara.
0: Kenapa Bunda?
1: Bahwa jemaah haji yang perempuan jangan terlalu menjolok kalau datang.
0: Iya kan? Kalau datang, ada. Maksudnya kalau pulang atau kalau datang?
1: Kalau pulang. Karena tahun lalu itu yang perempuannya pakai baju, bukan baju jubah, yang kayak artis itu, yang penyanyi. Kayak burung merak.
0: Pakai sayap.
1: Enggak pakai saya, tapi dia pakai gaun, tapi agak panjang roknya ke belakang.
0: Iya.
1: 2 meter. Dia ditarik, dia tidak ada yang angkat. Biasa ada itu yang angkat kan gitu, kayak pengantin.
0: Iya, tapi
1: baru dia pegang uang 50 ribu di tangannya. 50 ribu berapa ikat itu berangkali. Dia pamer, heboh sekali tahun lalu itu. Viral itu. Baru pakaiannya itu saya suka karena warna biru, biru-biru langit, baru bling-bling. Ini masalah mode maga. Urusan mereka.
0: Iya, urusannya mereka aja.
1: Karena memang sudah disiapkan.
0: Benar.
1: Di Makassar dibawa naik.
0: Iya.
1: Bukan di atas dibeli. Itu yang jubah-jubah itu memang diciptakan di Indonesia, baru dikirim naik karena orang Bugis Makassar pakaiannya begitu kalau pulang.
0: Iya, benar tahu Bunda. Dan itu sah-sah saja Ji Bunda deh.
1: Iya, menurutku. Sepanjang tidak menyusahkan orang lain.
0: Benar. Sepanjang karena, tidak kita bukan uang tak dipakai untuk menjalankan ibadah haji kan.
1: Iya. Itu tidak baik. Walaupun bukan orang turun haji ya, pulang haji. Tetangga kita saja kita mabelo sedikit, itu kan urusan mereka.
0: Urusannya mereka.
1: Pusing-pusing. Sepanjang masih ada uangnya dipakai mabode atau apa.
0: Betul. Nah, kita juga suka tongki kalau misalkan ada yang lagi kalau kita lihat orang yang segar-segar gitu, pakai lipstik, bedak, ya, terus harum-harum, pakai terus pakaiannya juga yang wah, kayak semangat Tongki, lihat Ki Bunda deh.
1: Iya, semangat Ki. Apalagi betul. Itu orangnya, pakaiannya cocok sama pada badannya. Mm-mm. Ada orang memang mewah pakaiannya, pokoknya mewah tapi tidak serasi dilihat.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu walaupun kita pakaian sederhana atau apakah, maksudnya contohnya ya saya sendiri ya, saya cerita diriku sendiri. Begitu keluar itu baju yang kudung panjang itu, serasi dilihat pakai dari kantor. Saya lihat orang, oh dalam hatiku kodong tidak bisa saya beli. Kalau mau pakai begitu, suka sekali Kak Lia, kita harganya berapa? 400-500. Satu minggu kemudian saya dapat. Setelah saya dapat, kan memang cantik itu baju. Saya, apa nama itu? Kalau kita tambah bling-bling. Saya suka sekali pakai baju bling-bling begitu.
0: Pakai fire-fire. Tapi yang...
1: saya kasih payet sesuai warnanya sampai akhirnya nanti saya itu tiba ada pengantin teman kantor PLN kan. Saya pokoknya mewah saya pakai. Ada yang lihat itu siapa itu, kayak pakaian pengajian kita tapi lain. Kalinya dia lihat saya, kau sekali pakaian begini. Saya kasih begini pakaian supaya saya bisa pakai ke pengantin lebih mewah, tidak beli lagi baju.
0: Apalagi nih mungkin ini yang anu di yang pulang dari ibadah haji tawaf itu ada mungkin pakaiannya itu harganya 2 jutaan.
1: Iya.
0: 3 jutaan dalam satu lembar itu ya.
1: Satu lembar karena, kan dijahit.
0: Iya dijahit kan di, namanya juga jahit.
1: Maksudnya suruh jahit modelnya begini-begini. Orang tukang kainnya, jahitnya juga tahu
0: belum pi kainnya berapa harganya per meter. Kainnya misalkan 300 ribu per meter. Belum lagi ongkos jahitnya. Ongkos jahitnya berapa ya. Ada yang ongkos jahit 700
1: model biasa aja. Apalagi udah banyak model-modelnya anunya. Persis itu pakaian pengantin yang
0: perasaan kalau yang biasa itu Bunda ongkos jahit itu 500.
1: Ongkos jahit saya dulu di Jalan Angkut cuma 300. Saya murah. Juga bisa aja menjahit baju, tapi kadang kita mendesak banyak urusan banyak kegiatan. Benar. Jadi saya tidak menjahit.
0: Iya.
1: Jadi betul. Masalah ini beli jemaah haji yang datang, biarkan dia merasakan keindahan dirinya sendiri.
0: Benar.
1: Yang
0: kalau jadi enggak usah mi ya, enggak usah mi diprotes, enggak usah mi di ini ya Bunda kalau ya. Benar.
1: Merasa ria atau apakah sombong atau apa kan dia sendiri yang dapat.
0: Kalau menurutku iya Bunda toh kalau yang seperti itu mereka tidak merasa dirinya ria tapi mereka tuh sebagai ungkapan syukur dan ungkapan bahagianya mereka. Cuman yang merasa yang menganggap bahwa itu ria itu yang kayaknya yang melihatnya. Betul. Nah itu satu pelajaran nih buat melihat kita. Janganlah menganggap anggap negatif gitu.
1: Tanah suci bagusnya lagi bajunya. Kita niatkan saja mudah-mudahan saya juga naik tanah suci dan pulang seperti itu. Kalau niatnya tulus kita niatkan baik. Saya terus terang ya 2 kali haji. Tapi memang saya orangnya tidak mau ini sederhana saja naik atau pulang gitu ya. 3 kali umroh tidak ada uang 1 sen saya siapkan. Tiba-tiba ada panggilan. Begini,
0: jadi menurut pengalaman tak kayak gimana ini Bunda? Maksudnya? Pakai mabelo Tongki atau kayak gimana Bunda?
1: Nggak. Saya orangnya biasa-biasa aja mabelo. Tapi karena memang juga saya suka yang belo-belo tapi yang sederhana. Menyesuaikan juga beling-belingnya dengan kain supaya kita tidak terlalu mencolok
0: kan
1: dengan warnanya apa. Jadi seperti saya pernah katakan saya kan masih bisa pakai slop 5 cm tingginya. Menyesuaikan saja ada orang memang kita menilai mewahnya tuh baju, tapi mm-mm, tidak cocok sama di badannya, mm, tidak sesuai dengan bagaimana ya. Kita tidak bisa menilai orang.
0: Bukan mungkin bukan tidak cocok mungkin bunda ya. Dibilang mewah tidak mungkin. Mungkin bukan mewah, tapi bukan juga. Bingung kak, juga gambarkan bukan iya, mewah kayaknya.
1: Tidak, ada memang pernah, perhatikan ke orang yang bagai, oh ini orang ini bagian begini tidak menyesuaikan pada dirinya sendiri.
0: Nah, kalau bilang menyesuaikan, mungkin tidak menempatkan tempat pada

0: Tapi saya tidak
1: Nah, ini kembali
0: biasa-biasa
1: lagi Bunda, penilaiannya orang kan kita tidak bisa apa di tidak bisa Ki juga mengatakan bahwa penilaiannya tidak bagus, penilaiannya bagus. Ini sebenarnya tergantung sih dari orang yang menilai.
0: Orangnya.
1: Biasa juga di begitu-begitu Ji memang Bunda. Jadi
0: tapi
1: kalau saya
0: ini
1: menurutku
0: sekali ini, tunggu satu bulan ini. Baru kemarin itu tapi orang Bugis Makassar, Makassarnya yang bagian di bawah itu. Tapi bagian naik di daerah-daerah naik enggak terlalu.
1: Tapi ya saya suka lah, saya suka dengan penampilan-penampilan mereka, tidak ada yang kayak gimana Bunda. Oke, baik.
0: Harumnya.
1: Baik Bunda, kalau begitu terima kasih banyak, sehat selalu pastinya buat Bunda Fatma.
0: Sekeluarga.
1: Iya.
0: Iya, saya selalu ya.
1: Iya, oke, baik.
0: Waktu saya naik saya doakan semua, jangan ambil namanya Inces, nama sebenarnya. Kita doakan begitu orang. Jangan ambil namanya ini kalau dipulung diinjak tanah suci.
1: Baik, terima kasih Bunda. Sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Fatma yang ada di goa sana ya.

Oke, masih dalam program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai pagi hari ini. Jadi yang kita bahas ini, sahabat budaya, terkait dengan tradisi Mabelo ya. Mabelo mewarnai apa di kepulangan jemaah haji Bugis Makassar. Yang seperti biasa kita lihat nih, sahabat budaya, pulang dari menjalankan ibadah haji Bugis Makassar, itu luar biasa penampilannya. Tapi saya suka loh, sahabat budaya, dengan warna-warninya, warna yang cerah, bling-bling, ada manik-maniknya, fayet-fayetnya, dengan harum-harumannya, ada lipstiknya, pakai lipstik merah, pakai benda. Tapi itu kan ungkapan syukur ya. Jadi enggak ada yang dibilang tidak cocok, dan ini kita harus menghargai orang. Orang berpenampilan mau cocok atau tidak. Cuman ini biasa kalau bilang cocok dan tidaknya itu tergantung dari tempat atau situasi kita berada di mana. Tidak mungkin lah kalau kita misalkan pergi di suatu tempat, pergi suatu pesta terus pakai baju renang, nggak, itu namanya tidak cocok ya. Tapi kalau bilang menggunakan pakaian apapun ya, selama itu sopan jina, itu ya alhamdulillah. Jadi ini tergantung dari penilaiannya ji, orang semua selera, bukan penilaiannya apa di seleranya orang. Ada yang bilang mengatakan enggak cocok, tapi sebenarnya cocok ji ya. Ini tergantung dari situasi tempat yang kita hadiri ya. Oke, 08 11 400 9250, silakan yang ingin meramaikan program acara Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Kembali kita buka untuk sahabat budaya yang saat ini mendengarkan terus di Pro 4 RRI Makassar. Ditunggu atensi tak?

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

AG 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara, yaitu program acara Bari Besa Kabar Pagi Obrolan Santai. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Dan hargailah, hormatilah yang menerapkan yang namanya tradisinya. Tradisi Mabelo pun yang menggunakan bersalek dengan cantik cetar mencolok sepanjang masa itu juga sebaiknya Anda hargai juga ya, sahabat budaya. Oke, yaudah kalau gitu saya yang bertugas in charge pamit dari ruang dengar Anda untuk sementara Ji. Karena di jam 9 kembali lagi kita bersama dengan program acara yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Selamat budaya hari. Iya, kita lanjut lagi dengan info kabarana. Danau Tantra Lili merupakan destinasi wisata alam yang berada di kaki Gunung Bawakareng dan sering dijuluki sebagai Ranu Kumbolonya Sulawesi Selatan karena keindahan alamnya yang memukau. Danau ini terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Goa dengan suasana sejuk, hamparan padang rumput laut, rumput hijau maksud kami, serta kabut tipis yang sering menyelimuti area danau pada pagi hari. Keindahan Danau Tantra Lili semakin lengkap dengan airnya yang jernih dan panorama perbukitan yang mengelilinginya sehingga menjadi tempat favorit bagi para pendaki, pecinta alam dan wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang jauh dari keramaian kota. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus melakukan perjalanan trekking melewati hutan pinus, sungai dan jalur pegunungan yang menantang. Sehingga perjalanan menuju danau menjadi bagian dari pengalaman wisata yang menarik. Selain dikenal sebagai lokasi berkemah, Danau Tantra Lili juga memiliki nilai ekologis penting karena berada di kawasan pegunungan yang masih asri dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna khas Sulawesi. Demikian Kabar Ratna Pro 4.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Side, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti mosaik budaya dengan judul Masur Tradisi Lisan Masyarakat Bugis bersama Dita.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya,
5: Sulawesi Selatan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Bersama saya Dita yang akan menemani sahabat budaya dalam program Mozaik Budaya. Sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi digital saat ini, banyak tradisi lisan perlahan mulai jarang dikenal generasi muda. Padahal, di balik tradisi tersebut, tersimpan sejarah, nilai kehidupan, dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Masure, tradisi lisan masyarakat Bugis yang dilakukan dengan melantunkan naskah lontara menggunakan irama khas. Tradisi ini bukan sekedar membaca tulisan kuno, tetapi juga menjadi cara masyarakat Bugis menjaga pengetahuan, pesan moral, dan warisan budaya leluhur agar tetap hidup dari generasi ke generasi. Sahabat budaya, kata mesure berasal dari kata sure, yang dalam bahasa Bugis berarti tulisan atau naskah. Tradisi ini dilakukan dengan membaca naskah lontara menggunakan nada tertentu, sehingga terdengar seperti syair yang dilantunkan. Berdasarkan artikel dari rri.co.id tentang tradisi mesure, ini menjadi salah satu cara masyarakat Bugis menyampaikan isi naskah kuno kepada masyarakat secara lisan. Tradisi ini banyak ditemukan dalam pembacaan naskah Lagaligo, karya sastra Bugis kuno yang dikenal sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia. Dalam tradisi Bugis, pembaca lontara disebut pasure. Mereka tidak hanya membaca teks, tetapi juga memahami makna, intonasi, dan pesan budaya yang terkandung di dalamnya. Melalui lantunan tersebut, masyarakat tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga belajar tentang nilai kehidupan, adat istiadat, hingga filosofi masyarakat Bugis.

Lontara merupakan bagian penting dari sejarah masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Di dalam Lontara tersimpan berbagai catatan tentang sejarah kerajaan, hukum adat, naskah keagamaan, silsilah keluarga, hingga petuah kehidupan masyarakat Bugis sejak ratusan tahun lalu. Menurut penelitian pada jurnal manuskrip Lagaligo, dalam tradisi Masure di Wajo, Sulawesi Selatan, tradisi Masure dahulu sering dilakukan dalam kegiatan adat dan ritual masyarakat, termasuk pada acara Mak Dojabine, atau ritual yang dilakukan para petani untuk menjaga benih padi semalam suntuk yang sedang direndam sebelum ditabur keesokan harinya. Adapun tujuan dan makna dari ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Seri atau Dewi Padi dalam kosmologi Bugis, tolak bala, ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan keharmonisan sosial. Dalam ritual ini, pembaca naskah Lagaligo dipercaya membawa doa dan harapan bagi masyarakat. Melalui tradisi Masure, menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dahulu sudah memiliki budaya literasi.

Sahabat budaya, seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat modern, tradisi Masyur mulai jarang ditemukan. Tidak banyak generasi muda yang mampu membaca aksara lontara ataupun memahami isi naskah Bugis kuno. Padahal, menurut penelitian tradisi Masyur di Lamuru Bone, Sulawesi Selatan, Universitas Gadjah Mada, tradisi Masyur memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat Bugis. Di dalamnya terdapat nilai siri, penghormatan terhadap leluhur, etika, dan kebersamaan masyarakat. Karena itu, sejumlah pegiat budaya di Sulawesi Selatan mulai berupaya mengenalkan kembali lontara dan Masyur kepada generasi muda melalui pelatihan budaya, pertunjukan seni, hingga media digital. Bahkan saat ini, beberapa komunitas budaya mulai memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan aksara lontara dan tradisi Masyur agar lebih mudah dikenal oleh anak muda.

Tradisi Mas Sure mengajarkan bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang perlu dijaga bersama. Melalui lantunan lontara, masyarakat Bugis belajar tentang keberanian, kejujuran, penghormatan kepada sesama, dan pentingnya menjaga harga diri atau siri. Tradisi ini juga memperlihatkan bahwa budaya lisan memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan pengetahuan dan mempererat hubungan antar generasi. Jika tidak diperkenalkan kembali kepada generasi muda, bukan tidak mungkin tradisi Mas Sure perlahan akan hilang ditelan perkembangan zaman. Karena itu, pelestarian budaya lokal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, komunitas budaya, akademisi, hingga media massa, agar warisan budaya Bugis tetap hidup di tengah masyarakat modern. Sahabat budaya, Mas Sure bukan sekedar tradisi membaca lontara, tetapi juga cara masyarakat Bugis menjaga sejarah, pengetahuan, dan nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Di tengah dunia modern yang terus berkembang, tradisi seperti ini menjadi pengingat bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam menjaga identitas masyarakat. Semoga generasi muda terus mengenal, mempelajari, dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menemani perjalanan Mozaik Budaya hari ini. Saya Dita, pamit undur diri dari Ruang Dengar Tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

0: Tanah retak-retak, air hampir habis. Kalau nggak turun hujan, panen kita bisa hancur.
1: Tapi dengar-dengar, pemerintah sedang membangun bendungan dan irigasi di sini. Nanti air bisa dialirkan merata ke sawah.
0: Iya, tapi itu kan butuh waktu. Kalau musim kemarau panjang, kita rugi.
1: Kita doakan saja pembangunan bendungan dan irigasinya berjalan lancar. Jadi kita bisa fokus menanam.
2: Pembangunan bendungan dan irigasi, alirkan air ke sawah, pastikan panen terjamin.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda tentunya di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Tentunya sahabat budaya di program acara Green Radio, Bang Rian akan menyampaikan sejumlah informasi di ruang dengar tak di pagi hari ini. Diawali dengan informasi peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Bulukumba gelar penanaman pohon. Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi penanaman pohon produktif. Aksi penanaman pohon produktif tersebut dilaksanakan di sekeliling lapangan Borong Rapoa, Kecamatan Kindang, Jumat 5 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang diprakarsai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Selain itu juga sebagai penguatan ketahanan pangan daerah, aksi penanaman pohon ini terlaksana melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan PT PLN Persero. Bupati Bulukumba Andi Mukhtar Ali Yusuf menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan daerah dan generasi yang akan datang. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya di ruang dengar Anda. KRI Teluk Kupang 519, kapal perang yang dikomandani oleh Letkol Laut Dono Istiarto, opsional merapat di dermaga baru Koderal 6 pada Jumat kemarin dan mereka pengemban misi Satuan Tugas Operasi Trisila 26 Tahap 2 TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026 di bawah Komando Koarmada 2. Wakil Koderal 6 Laksamana Pertama TNI Arya Delano memimpin langsung upacara penyambutan yang berlangsung khidmat sekaligus meriah disertai alunan musik Korps Musik melingkup jajaran kehormatan yang berdiri tegak menyambut kedatangan salah satu unsur kekuatan laut Indonesia. Baik, sahabat budaya, satu informasi lagi kami hadirkan di sesi awal kita ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Pemerintah Kota Makassar akan menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan aksi nyata peduli lingkungan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari jajaran pemerintah, komunitas pelajar hingga generasi muda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Green Radio di Pro 4 RRI Makassar.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selesai untuk lebih kebas bersama kami di program acara Green Radio. Kita lanjutkan lagi informasinya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Informasi berikut terkait dengan formula pakan alternatif dongkrak untung peternak mandiri. Tantangan mahalnya harga pangan pakan komersial mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengedukasi peternak mengenai pemanfaatan bahan baku alternatif, mengandalkan pakan pabrikan secara penuh di tengah ketidakstabilan ekonomi dinilai tidak lagi ideal bagi peternak mandiri yang bermodal terbatas. Pengawas mutu pakar ahli madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sulsel, Nunung, akhirnya dalam program Kipra Sulsel mengatakan inovasi pada tata kelola pakan dan manajemen kandang menjadi kunci utama guna mengamankan margin keuntungan yang kian menipis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengklaim peternak mandiri sebenarnya mampu memangkas pengeluaran pakan dalam jumlah yang cukup signifikan jika mereka mau merubah kebiasaan lama. Lebih lanjut, Nunu menjelaskan salah satu formula racikan lokal yang sukses diterapkan oleh kelompok peternak dampingannya adalah metode formula 532. Formula tersebut memanfaatkan 50% jagung lokal, 30% konsentrat inti pabrikan, dan 20% dedak padi kualitas super. Kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang dikemas dalam bentuk vape. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita ratusan ketriget vape siap edar dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Kasat Res Narkoba Polres Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro menjelaskan dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka berinisial FIS pada Selasa lalu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan vape yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidet. Baik sahabat budaya, kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda di sesi terakhir kita, sahabat budaya. Informasinya terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik ilegal unreported and unregulated fishing sepanjang periode 2021 hingga Mei 2026. Dari upaya tersebut, negara berhasil menghindari potensi kerugian hingga 16,6 triliun rupiah. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho mengatakan, pemberantasan IUU fishing tidak hanya melindungi sumber daya perikanan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan Bahari Indonesia sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Baik sahabat budaya, demikian informasi yang kami sajikan di pagi hari ini di program acara Green Radio. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di program selanjutnya di pukul 11. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 FM dan juga di aplikasi digital streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aka.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Ratna Pro 4.
1: Baik, sahabat budaya, ngandula merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana Lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur maupun menyambut malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah terampil. Selain sebagai penanda waktu, ngandulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial masyarakat. Baik, sahabat budaya, nanti kita akan bergabung di program Dialog Tiras UMKM dengan topik kosmetik. Nanti bersama Bang Rian, sahabat budaya.
3: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di Ruang Dengar Anda, tentunya di Perempat RRI Makassar di 92,5 FM, dan juga siaran stream kami yang dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasanya di pukul 11 ini kita berada di program acara Teras UMKM. Nah, kita akan mengulik-ngulik, membahas-membahas tentang sekaitan dengan UMKM. Nah, kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Beliau adalah founder dari PT Kasiara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A. Tentunya tema kali ini kita akan membahas sinergi industri besar dan UMKM membangun ekosistem kosmetik lokal yang tangguh. Tentunya kami telah bersama dengan Reni Ardanti Putri. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, bagaimana kabar? Sehat?
1: Iya, sehat.
0: Sehat. Ini enaknya saya panggil siapa nih? Ininya simpel-simpelnya ini kayak panjang-panjang namanya. Reni Ardanti Putri.
1: Putri Kasiar aja.
0: Putri Kasiar. Oke. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami di siang hari ini bisa melihat langsung di live streaming kami di YouTube dan juga di Facebook sahabat budaya. Nah, Kak Karini aja deh. Ya, enaknya Karini aja. Ya. Nah, ini saya baca ini Karini cocok founder ya, pemilik langsung dari perusahaan ini ya.
1: Iya,
0: bisa. Kalau dilihat ya masih muda sudah jadi founder ini. Kalau bisa ngomong-ngomong ini perusahaan apa ini? Bisa spill lah.
1: Dia kami bergerak di industri kosmetik.
0: Kosmetik.
1: Iya.
0: Berarti memproduksi kosmetik gitu.
1: Iya.
0: Oh, ini basisnya di mana, di Makassar kah?
1: Makassar. Atau
0: di Makassar. Sejak tahun berapa ini berdirinya kosmetik ini?
1: Kami izinnya dari 2019 sudah mengurus perizinannya, tapi terbit izinnya itu 2023.
0: Tapi produksinya sudah mulai kapan?
1: 2023.
0: Wah, tapi pengurusan sudah sejak awal gitu ya?
1: Iya.
0: Kok bisa terinspirasi untuk membuat kosmetik ini? Memang kalau ngomong-ngomong, Karen ini backgroundnya apa pendidikannya? Kalau biasa kosmetik itu farmasi atau apa dan lain-lain. Kalau ngomong Kak Reni background pendidikannya apa?
1: Kalau saya backgroundnya kebidanan.
0: Kebidanan?
1: Iya.
0: Bisa memproduksi kosmetik gitu. kok bisa ada ilmu-ilmu bisa produksi kosmetik begini?
1: Saya enggak produksi kosmetik awalnya. Saya jualan kosmetik.
0: Oh, jualan. Oh.
1: Iya. Awalnya itu dari jualan kosmetik, kan untungnya banyak.
0: Oh iya iya.
1: Kosmetik. Terus kepikiran lah kalau bagaimana kalau jadi industri kosmetik.
0: Oh, mulai dari jualan.
1: Iya.
0: Naik kelas lagi jadi industri.
1: Iya.
0: Setelah itu bagaimana lagi? Setelah masuk ke bagian industri, apakah ada tantangan terbesar atau bagaimana awal mulanya? Cukup berat kah atau bagaimana?
1: Iya, berat awalnya sih berat. Kan ternyata industri itu modalnya harus besar.
0: Oh iya. Yeah. Nah,
1: karena alat-alatnya walaupun kecil itu mahal-mahal.
0: Oh, gitu ya.
1: Alat-alat labnya kan mahal.
0: Oh iya iya iya iya. Sendiri itu. Atau ada tim, teman sama-sama awalnya, membangun
1: industri. Awalnya kupikir itu membuat industri mudah, gampang, cukup siapkan tempat, izin keluar. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, harus di-upgrade terus alat-alatnya. Terus personilnya juga ditambah terus. Yang awalnya kemarin apotekernya cuma satu, sekarang harus semuanya itu harus farmasi.
0: Tapi cikal bakal dari usahanya Karen ini memang sendiri ya? Atau ada yang backup teman, keluarga? Dari proses penjual dulu awalnya itu menjual?
1: Awalnya kan itu saya jualannya itu di Facebook, di Tokopedia.
0: Oh, online gitu ya?
1: Terus kan ada dulu itu yang satu produk yang saya jual yang dibuat sendiri booming gitu.
0: Oh, viral gitu?
1: Iya, viral. Terus harus mau maklon juga kan produk sendiri pasti beda formulasi kalau kita maklon di yeah. pabrik lain.
0: Oh iya iya.
1: Jadi kepikiran lah untuk bikin pabrik supaya produk yang kita jual sendiri ini bisa legal.
0: Oh gitu. Tapi kan sudah berbagai industri sekarang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu ilmunya, ilmu dari untuk dunia kosmetik ini dari mana? Pernah belajar? Atau mungkin ada produk lain kita jual kembali gitu?
1: Kalau dibilang belajar pasti belajar. Tapi kalau sekarang-sekarang saya lebih serahkan kepada ahlinya saja.
0: Oh, jadi kita berdayakan ahlinya gitu.
1: Iya. Awalnya kan saya bikin sendiri, tapi kadang tidak stabil, produknya enggak stabil.
0: Oh, iya. Kan
1: apalagi kalau skala rumahan itu dia itu stabil, produknya itu biasa enggak stabil. Tidak, mutunya juga tidak terjamin kalau skala rumahan.
0: Oh, itu pertimbangannya.
1: Iya, kalau sekarang kan di industri ada lebih higienis, lebih terarah lah.
0: Terarah lagi, berarti kita berdayakan ahlinya.
1: Iya, kayak cuma R&D, ya R&D
0: gitu. Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti kita cukup mengelola saja.
1: Iya.
0: Dan sama penjualan gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Tapi ngomong umur berapa ya?
1: Umur 36.
0: Masih muda ini, sudah jadi founder langsung. Oke, nah sebagai industri kosmetik kosmetik golongan A, bagaimana karya ini melihat posisi industri kosmetik lokal saat ini dalam mendukung misi Asta Cita atau mengenai kemandirian bangsa?
1: Kalau saya sih, menurut saya kan
0: Gak apa-apa.
1: Kan kemarin kita catat sedikit. Kalau saya, menurut saya UMKM sekarang itu sangat-sangat berkembang.
0: Ya sangat berkembang. Ya,
1: bukan hanya kosmetik, tapi juga ide-ide UMKM itu berkembang sekali.
0: Tentunya ada keselarasan dan kemandirian ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin juga dari sisi perhatian pemerintah juga terhadap UMKM bagaimana selama yang kita alami saat ini?
1: Pemerintah?
0: Perhatiannya pemerintah terhadap usaha tak? Apakah dipersulitkah atau bagaimanakah? Atau dipermudah?
1: Kan? Dibilang dipersulit.
0: Oh masa?
1: Dibilang dipermudah juga.
0: Oh iya. Kadang ada sulitnya, kadang ada permudahnya juga.
1: Dari harus diupgrade terus, mulai dari alat,
0: kapasitas
1: diupgrade. Ini kan dulu kemarin kami lolosnya itu skala UMKM, tapi memang golongan industri. Tapi sekarang itu gara-gara peraturan PP 28 kami harus pindah ke kawasan industri.
0: Oh, lokasi.
1: Di, kalau dibilang dipersulit ya dipersulit. Tapi kalau dibilang dipermudah ya kami cukup dibantu, dipermudah karena kan sekarang ada juga Kemenperin yang membantu alat-alat industri.
0: Oh iya. Oh, berarti kesulitannya itu kalau disuruh pindah ke kawasan industri, biaya lagi, sewa. Padahal kemampuan marketing kita belum besar bagaimana sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong,
1: menurut saya kan kan ini Kasyara baru 3 tahun ya. 3 tahun tapi udah punya 391 produk.
0: Oh, masa? Iya. Oh, apa-apa saja produknya itu?
1: Cukup banyak.
0: Di antaranya apa?
1: Yang baru-baru sekarang kami produksi itu RA.
0: Apa
1: RA
0: itu?
1: Skincare.
0: Oh, skincare. Ya lagi naik daunnya sekarang skincare ya. Itu mereknya apa?
1: Mereknya RA
0: Skincare. RA Skincare. Itu memang mungkin lagi best sellernya gitu ya saat ini.
1: Dia kan baru-baru PO itu awalnya cuma 1.000 naik 2.000 sekarang udah 5.000. Padahal baru bulan ketiga ini.
0: Bulan ketiga. Langsung naik top gitu ya. Mungkin Kasyara sendiri jadi brand ambasadornya. Enggak ada.
1: Kan hanya kayak rumah produksi industri.
0: Iya.
1: Ownernya sendiri yang branding, cuman kami yang bantu inovasi formula, formulasi.
0: Alhamdulillah semua dapat izin semua ya,
1: yes.
0: Baik dari BPOM dan lain-lainnya.
1: Halal juga.
0: Halal juga.
1: ISO juga.
0: Sampai ISO juga. Berarti tingkat penjualannya sudah mencakup wilayah mana saja? Apakah masih bermain di Makassar kah, Sulsel kah, bahkan mungkin ke Indonesia juga, seluruh Indonesia.
1: Saat ini baru di Indonesia.
0: Indonesia, wah berarti sudah impor ke daerah lain semua ya, ekspor ya, semua.
1: Karena banyak juga owner-owner kami yang bagian Jawa.
0: Oh, berarti ada outlet-outlet atau mungkin coba kirim saja bahan di sana? Atau kan, orang memesan ke kita khusus?
1: Kan kami ini, kami yang produksikan, tapi ada ownernya masing-masing.
0: Oh, ada owner masing-masing. Bagaimana sistemnya kalau bisa digambarkan ini perusahaannya? Kan bilang ada owner masing-masing. Maksudnya ini produk
1: seumpamanya Bapak datang ke perusahaan kami terus mau punya brand sendiri. Terus kami yang uruskan semuanya dari bahan, kemasan, haki.
0: Iya, iya, iya, iya. Berarti diolah sendiri nanti. Oh, tetap kami, di tempat kita. Iya. Oh iya iya iya.
1: Kami kayak sarananya.
0: Oh sarananya Ji. Oh iya iya paham paham paham. Tapi sejauh ini sudah berapa banyak? Kalau mau hitung-hitung.
1: Kalau owner. Owner. Kan kalau owner itu banyak. Mungkin ada 100-an lebih.
0: 100-an lebih?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa.
1: Karena produk kami kan 391 pieces. Oh, item.
0: Item. Termasuk skincare.
1: Iya.
0: Berarti mulai dari semuanya. Iya. Lipstick dan semuanya itu.
1: Wah. Ada henna, ada parfum.
0: Tapi ini sudah terbilang produk tingkat nasional, Bia?
1: Iya, karena sudah sampai di daerah Jawa, Jakarta juga.
0: Sudah standar nasional, Mia.
1: Iya.
0: Berarti sudah berbasis industri besar, Midi.
1: Insyaallah.
0: Nah, kalau melihat dari saingan lah. Ini kan kalau kita melihat banyak saingan produk-produk kosmetik.
1: Iya.
0: Entah itu dari luar negeri.
1: Iya.
0: Nasional. Iya. Bagaimana melihat ini persaingannya ini?
1: Kalau menurut saya.
0: Nah, persaingannya bagaimana? Secara realitas sekarang.
1: Ya.
0: Apakah beratkah atau bagaimanakah persaingannya?
1: Iya berat sih, tapi kan lo dipikir-pikir, kita kan punya bahan baku lokal yang lumayan banyak. Kemarin sempat riset itu, apoteker sempat riset bahwa ada yang dibilang porang.
0: Oh iya, makanan itu?
1: Iya, itu kan bisa jadi bahan baku kosmetik juga.
0: Oh, yang porang
1: lagi yang lagi dikembangkan. Maksudnya kan kalau porang lebih gampang didapat.
0: Maksudnya
1: mau kita lagi cari bahan-bahan baku yang gampang didapat dan memang khas Indonesia.
0: Iya, berbasis umbi-umbian itu ya?
1: Iya.
0: Kurang. Oh, itu bisa jadi bahan dasar kosmetik?
1: Iya.
0: Oh, iya, iya, iya. Berarti itu keunggulan kita gitu ya?
1: Iya.
0: Dari segi bahan baku.
1: Iya. Kan kemarin kayak lobak putih kan itu dari luar, dari kebanyakan dari luar. Kan kan lo porang kan lebih ke Indonesia banget.
0: Betul-betul. Apalagi Sulsel.
1: Iya.
0: Produksi terbesar di porang.
1: Iya.
0: Oh, kebanyakan juga pakai lobak gitu.
1: Iya, kan. Walaupun mereka enggak bilang lobak putih, tapi kan mereka cantumkan itu yang nama Latinnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Genemnya.
0: Berarti mungkin ada juga sisi saingannya agak berat sih dari sisi bahan baku gitu ya.
1: Iya, maksudnya kita kan harusnya mencari bahan-bahan baku baku lokal yang gampang didapat dan memang manfaatnya banyak. Kayak di Sulawesi kan khususnya itu kan yang lebih terkenalnya itu lulu rempahnya.
0: Oh iya.
1: Dari kunyit.
0: Kunyit.
1: Dari temulawak temulawak sama kayu manis.
0: Koromnya bedak picah ya?
1: Iya.
0: Iya iya iya. Tapi kalau dari sisi adalah dari sisi penjualan bagaimana melihat dari penjualannya? Apakah merasa tersaingi juga kah? Atau mungkin dari kualitas juga bagaimana? Dibandingkan dengan produk dari luar negeri atau dari produk lain?
1: Kalau dari segi kualitas bisa bersaing. Karena kan sekarang banyak produk-produk lokal yang sudah bersaing.
0: Dari kualitas bagaimana?
1: Kalau kualitasnya juga sekarang sudah bersaing.
0: Bersaing juga? Menyamai atau sudah hampir sama?
1: Menyamai.
0: Menyamai, luar biasa. Berarti itu tantangan terberat juga bagi Kak Syar ya? Untuk bersaing di dunia industri gitu ya?
1: Iya. Kalau dibilang tantangan terbesarnya Kak Syar ini adalah kan Di Sulawesi umumnya itu pabrik masih sedikit.
0: Ya.
1: Waktu saya buat pabrik pertama itu masih 5 industri.
0: Oh, 5 industri, oke.
1: Sekarang alhamdulillah sudah 56.
0: 56 industri.
1: Tapi kan kalau dipikir itu beda jauh dengan yang Surabaya Jakarta. Surabaya Jakarta kan sudah ratusan sampai ribuan.
0: Oh iya, oke.
1: Iya, jadi kalau dipikir pasar untuk Indonesia Timur itu masih besar.
0: Kalau kita melihat skala Indonesia Timurnya. Yeah. Oh, iya iya. Berarti cukup peluang lah begitu jadi. Berarti memang, tapi kalau secara melihat kewilayahan, produk teh ini lebih dominan terjual di Indonesia Timur kah atau merata ke seluruh wilayah Indonesia?
1: Kan ada beberapa owner saya memang bukan dari Sulawesi tapi berada di Jawa. Ya lebih mereka produknya kayaknya di tiap-tiap daerah.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya biar enggak booming tetap omsetnya banyak.
0: Oh, walaupun enggak booming omset banyak.
1: Iya, karena satu owner saja bisa produksi sampai 5.000 pieces.
0: Wah. Satu owner, tapi tetap diawasi ya dari kita.
1: Tetap
0: produksinya.
1: Buat di pabrik.
0: Udah pabrik. Iya. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas itu tetap terjaga? Walaupun sudah booming, kan terkadang biasa orang sudah booming produknya biasa tidak menjaga kualitas. Kadang-kadang enggak semuanya. Iya. Bagaimana kalau dari kita ya tetap menjaga kualitas ini tetap?
1: Kalau kami makanya industri itu penting karena kan kalau di industri itu ada quality control.
0: Iya.
1: Ada maksudnya lebih higienis juga. Stabilitasnya produknya lebih stabil karena kan dilakukan pengujian bahan baku apakah sesuai bahan bakunya apa belum kadaluarsa atau apa gitu.
0: Tetap memang ketat dalam pengontrolan gitu ya. Ya luar biasa. Berarti kalau mau dilihat tadi ada banyak owner. Berarti sudah banyak tenaga kerja diserap ya dari usaha ini ya.
1: Iya. Kalau kan ownernya masing-masing menjual kan, jadi ownernya nggak perlu capek untuk produksi lagi, ownernya cukup menjual saja.
0: Menjual saja yang produksi sudah ada gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini kita menyalurkan semua produknya ke owner-owner gitu ya. Berarti cabang-cabang gitu di, itu semua produk yang dibagikan itu dari ratusan, berapa tadi jumlah produk itemnya?
1: 391
0: 300-an. Itu
1: dan sudah halal.
0: Oh, sudah halal semua. Iya. Oh, berarti itu semua produk disebar semua ke owner gitu.
1: Ada yang repeat ordernya cepat, ada yang repeat ordernya lambat.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tergantung sebenarnya sih tergantung semangat ownernya untuk menjual.
0: Oh iya. Tapi kan terkadang biasa dari kita sendiri sebagai utama, ada target tidak dikasih owner dalam penjualan? Harus target sekian ya dijual dalam kurun waktu 1 tahun gitu dalam sistem marketingnya ada begitu ya?
1: Kami enggak untuk saat ini kami belum kasih target. Iya karena kan
0: terserah dia saja.
1: Waktu awal-awal kami buka pabrik itu kami bahkan mempermudah owner untuk bangun brand walaupun hanya 100 pieces. Yang penting mau punya brand sendiri silakan bergabung.
0: Berarti orang ketika orang mau buat buat brand atau bikin owner ini langsung mengajukan gitu aja ke kita. Nanti kita validasi apakah layak tidak dikasih ini izin untuk buat cabang daerahnya gitu.
1: Bukan buat cabang.
0: Maksudnya buat usaha sendiri itu.
1: Maksudnya mereka kan daftar ke kami, kami uruskan izinnya mulai dari nomor BPOM-nya, HKI-nya, semuanya. Sampai formula juga mereka diskusikan sama apotekernya.
0: Apotekernya gitu ya. Oh, baik-baik.
1: Mereka ownernya maunya seperti apa, maunya warna apa, khasiatnya apa, bahan aktifnya apa.
0: Baik. Nah, kalau dari sisi perizinan kan tadi sempat kita bahas tentang izin-izin apa-apa. Sejauh ini perizinan itu apakah memang sulit diuruskan? Kan ada beberapa, ada BPOM, ada juga ISO dan sejenisnya lah izin-izin. Selama ini dipermudah melakukan pengurusan?
1: Dipermudah. Dipermudah. Karena BPOM juga bantu kami, mendampingi kami dari awal.
0: Mendampingi dari awal. Sehingga segala pengurusan itu dipermudah gitu ya.
1: Iya. Maksudnya mendampingi apa kurangnya pabrik.
0: Dari sisi apa maksudnya? Salah satu mungkin kurangnya apa?
1: Mendampingi, contohnya kan kalau ada temuan-temuan, oh ini nggak cocok, temuannya harus ada SOP-nya begini, diarahkan terus.
0: Diarahkan terus nih, oh luar biasa memang. Berarti ya luar biasa nih perusahaan ini dari sisi produksi. Nah kalau misalnya ketika pemesanan banyak, meludak. Apalagi biasa di bulan-bulan Ramadan gini kan orang apa lebaran. Iya. Banyak ya ibu-ibu, cewek-cewek cari kosmetik. Bagaimana cara menghadapi lonjakan pemesanan?
1: Kami pakai data antrian.
0: Oh, data antrian.
1: Iya. Kan dalam satu ruang itu dalam satu hari itu tidak bisa langsung naik dua brand atau tiga brand. Harus satu brand dulu diselesaikan baru bisa ke brand lain.
0: Begitu di berarti masih tetap sistem antrian gitu di?
1: Iya, karena kayak kemarin kan ini di minggu pertama kami kerja henna, di minggu kedua ini baru kerja paket skincare.
0: Oh, bertahap item-item gitu ya?
1: Iya.
0: Berarti dilihat dulu yang mana banyak dipesan itu diprioritaskan.
1: Iya.
0: Oh, berarti kira-kira mampu tidak kalau menghadapi lonjakan begini, bahan baku bagaimana? Sudah standby siap?
1: Iya, kami pesannya kan mereka ada sistem PO. Kami pesan sebelum dikerjakan
0: di
1: harus lewat quality control dulu.
0: Ada tidak keinginan produk dari Kak Syar ini go internasional?
1: Ada.
0: Atau sudah mulai?
1: Kemarin waktu pertama 2019 kami sempat maklon dulu di pabrik lain, di pabrik Jawa. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Padahal kami sudah izin, sudah sempat buat izin edar luar negeri agar produk kami bisa masuk ke sana. Tapi ternyata pas corona kan produk kami tidak stabil, menghitam dia.
0: Berarti tetap lakukan pengujian kembali.
1: Makanya itu kami berniat untuk buat pabrik supaya produknya itu bisa stabil kualitasnya.
0: Oh, berarti sangat berpengaruh juga ya.
1: Iya, kalau produk tidak stabil kualitasnya dia itu biasa sebelum expired date-nya habis sudah berubah warna. Iya, makanya harus uji stabilitas, makanya uji produk itu penting.
0: Termasuk sterilisasinya, sterilnya gitu ya. Tapi sudah dilakukan sejak tadi mencoba untuk melakukan jualan ke internasional. Tadi ada kekurangannya, sudah diperbaiki semua.
1: Iya. Tapi kan untuk saat ini kan kami belum keluarkan produk untuk diri kami sendiri.
0: Iya.
1: Lebih ke produk owner-owner. Kayaknya kami sekarang itu fokus membranding owner.
0: Membranding owner saja.
1: Iya, membantu owner untuk go internasional.
0: Go internasional.
1: Iya, kan kalau ownernya banyak orderannya kami juga
0: diuntungkan. Iya. Nah, kalau misalnya ada mungkin saya ingin menjadi owner atau mungkin ada owner mengalami kendala dalam perizinan, bagaimana cara tak untuk membantu teman-teman sebagai dari PT Kasyar untuk menjembatani para teman-teman UMKM?
1: Iya, makanya itu kami dari PT Kasyar hadir untuk membantu owner.
0: Turun langsung?
1: Maksudnya?
0: Turun langsung membantu atau bagaimana?
1: Jadi mereka cuma datang ke kami, terus diskusi mau mengeluarkan produk apa, nanti kami yang urus semuanya.
0: Oh gitu. Oh, kita yang urus gitu.
1: Iya, kan mereka enggak boleh yang urus.
0: Oh, gitu aturannya.
1: Iya, harus pakai nama pabrik.
0: Oh, pabrik.
1: Semuanya pabrik yang urus dari produksinya. Perizinannya, mereknya.
0: Berarti pihak pabrik yang berurusan dengan pihak instansinya yang terkait, bukan ownernya langsung. Bukan. Oh,
1: jadi ownernya hanya cukup fokus menjual.
0: Cukup menjual saja.
1: Dan branding produknya.
0: Wah, berarti memang dimudahkan ini ownernya ya.
1: Iya.
0: Intinya fokus menjual saja.
1: Iya.
0: Berarti ini kalau bisa dibilang owner ini marketing kita gitu ya.
1: Iya.
0: Di sisi lain, tapi kalau pembagian keuntungan itu bagaimana?
1: Jadi contohnya mereka datang dengan harga yang mereka tetapkan.
0: Oh, dia yang tetapkan juga harganya?
1: Contoh,
0: tapi ada standar?
1: Ada juga standar. Contoh gini, saya mau buat deodoran dong, harga 15.000 per item, bisa enggak? Jadi nanti kami carikan bahan baku apa yang cocok di harga segitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti dicari bahan, tapi tetap ada stabilisasi harga ya. Udah sampai di bawah dari itu.
1: Iya.
0: Kan sudah ada nih bahan-bahannya, formulanya ini.
1: Iya.
0: Tapi tidak mengurangi, misalnya tidak saya mengurangi mau saya kualitas. Maunya produk ini dengan harga murah begini. Tapi dari sisi kualitas bagaimana? Dikurangi juga?
1: Enggak. Maksudnya kita kan kalau contoh dia punya deodoran harga 15, kita pakai tawas. Tapi kalau dia mau deodoran yang kayak yang biasa dijual-jual di supermarket itu kan itu berbeda.
0: Oh, berbeda bahannya. Pasti bukan 15.000 lagi.
1: Iya, pasti di 30-an.
0: Oh, 30-an. Berarti memang kita by request dari owner. Intinya ini sekian item produksi kami.
1: Iya.
0: Silakan. Wabasi berarti bisa nego harga ya antara owner sama kita?
1: Iya, ada penawaran kerja penawaran kerja sama.
0: Penawaran sama.
1: Penawaran harga.
0: Penawaran harga. Berarti owner pesan sekian pcs.
1: Iya.
0: Kita produksi langsung kirim.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Apalagi di momen-momen sekarang mungkin tinggi-tinggi penjualannya ya.
1: Iya, kemarin saja Hena tembus 30.000.
0: Hena 30.000. Wah, luar biasa. Berarti ini sudah melibatkan banyak orang dong produksi kita ini. Maksudnya di industri kita ini. Wah, harus menangani ratusan owner ini. Lumayan pegawainya ya, karyawannya ya?
1: Enggak, karena kan kami pakai alat
0: mesin.
1: Iya.
0: Cuma ada memang ahlinya situ yang kontrol gitu ya.
1: Iya,
0: farmasinya. Ada. Kira-kira apa kendala dari syarat dalam sistem penjualan? Kendalanya?
1: Sistem penjualan kami kan tidak menjual.
0: Iya, tapi kan terkadang misalnya ordernya malas.
1: Iya, itu
0: kan berdampak ke kita juga.
1: Edukasi.
0: Pertemuan gitu.
1: Kadang-kadang kan owner-owner saya itu kebanyakan dari luar kota.
0: Iya. Yeah.
1: Biasanya sih by phone aja.
0: By phone aja, konsultasi gitu.
1: Iya. Kecuali dia datang ke Makassar, kami sambut.
0: Oh gitu.
1: Iya, sharing-sharing.
0: Sharing-sharing langsung. Nah, ketika ada owner yang tidak aktif, itu bagaimana? Ini kan tentu akan berpengaruh terhadap penjualan kita juga sebagai produksi. Ketika mungkin ada owner yang kurang aktif deh dalam menjual, itu bagaimana?
1: Iya, biasanya sih
0: putus kontrak.
1: Iya.
0: Lalu.
1: Karena kan izinnya kan cuma sampai 3 tahun,
0: 2
1: tahun.
0: Oh, ada jangka waktu izin juga.
1: Iya. Izin edar kan cuma 2 tahun untuk kosmetik.
0: Oh, kosmetik. Iya. Ketika memang dinilai tidak bagus secara penjualannya diputus gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti ada evaluasi gitu ya.
1: Ada.
0: Ayo, luar biasa. Oke lah, sebelum kita berangkat ke pertanyaan berikut, kita jeda dulu ya, Kak Syar ya.

Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Terima kasih untuk memiliki masih bersama kami di Teras UMKM, masih bersama dengan Kasyara ya, masih dengan owner dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A, bisa dibilang pengusaha muda. Oke, okay. Kasyarina, masih ada menarik ini, saya mau tanyakan kepada kita, nah kira-kira apakah ada syarat minimal, mungkin syarat minimal atau kemudahan khusus yang diberikan oleh perusahaan tak bagi pelaku ekonomi kreatif, mungkin yang baru mau merintis usaha gitu, mungkin ada ya kemudahannya, syaratnya untuk bisa bergabung dengan kita itu apa kira-kira?
1: Kami memahami.
0: Ya mungkin agak bisa maju ke depan, ya supaya kedengaran suaranya.
1: Iya kan.

0: kalau keinginan satu kali repeat order tapi nggak jual lagi.
1: Oh iya, rugi ya.
0: Di ownernya.
1: Iya, kalau dibilang, karena kita produk sudah terjual segi di owner kan.
0: Bahkan kami pernah memfasilitasi owner, walaupun dia nggak punya modal, tapi kami modali dulu. Pernah.
1: Oh pernah. Bagaimana kelanjutannya? Berjalan lancar.
0: Masih bertahan.
1: Wah, pernah.
0: Cuma kan namanya mut-mutan biasa. Naik turun, naik turun.
1: Oh iya ya. Berarti memang mesti digaris bawahi tidak perlu modal besar.
0: Iya.
1: Yang penting ada kemauan gitu ya. Tapi sejauh ini melihat dari teman-teman owner semangat semua ya menjual ya.
0: Iya, karena kan pertumbuhan kosmetik itu sangat cepat.
1: Oh. Sangat cepat ya. Tapi kalau mau dihitung-hitung, kalau mau dilihat-lihat, ini kosmetika sudah merambah ke retail kosmetik besar atau produk tak usnya sudah masuk ke kayak
0: ada yang disebar ke apotik-apotik,
1: apotik,
0: ada yang ke
1: minimarket gitu kan?
0: Toko-toko belum. Retail.
1: Oh retail.
0: Iya.
1: Kalau di toko-toko retail besar kayak mungkin yang ada brandnya namanya masuk juga situ produk tak?
0: Kalau untuk kayak
1: Mitra lah gitu. Mitra penjualan.
0: Franchise. Mm-mm. Belum sampai ke situ. Cuma kalau toko-toko yang skala sudah masuk.
1: Sudah masuk di?
0: Iya.
1: Oh, mantap biasa.
0: Skala toko-toko kosmetik.
1: Luar biasa. Tadi kan kita membahas tentang kosmetika produk tak. Apa keunggulan kosmetika dari brand lain? Pasti orang punya keunggulan masing-masing produk tak. Nah kalau keunggulan dari produk tak apa ini dari seluruh item-item yang kita produksi, kira-kira apa ya yang menjadi keunggulan yang paling mencolok?
0: Kalau kita itu
1: dari produk tak mungkin produk saya lebih bagus ini dibanding yang lain. Yang mencolok apa produk tak? Mungkin orang lebih banyak bahan kimianya. Kita tidak alami apalah menjadi keunggulan dari produk kita ini.
0: Iya, kalau kami itu selalu riset.
1: Selalu riset. Produknya selalu stabil gitu ya. Terus,
0: iya.
1: Mm-mm.
0: Riset bahan aktif terbaru.
1: Oh.
0: Iya. Pengembangan formula
1: tren
0: global. Kami ikuti.
1: Oh.
0: Kan biasa beli produk luar, kami lihat-lihat ingredients-nya, kami coba untuk trial di lab.
1: Oh, trial terus, update terus gitu ya. Berarti itu menjadi salah satu keunggulannya dari produk kita.
0: Terus kami itu harus uji stabilitas dan keamanannya.
1: Jadi uji terus, sudah layak, ketika layak, oke diedarkan. Oh, itu yang dilakukan terus oleh perusahaan tak.
0: Dan terus uji stabilitas dan keamanannya.
1: Itu tetap diawasi dari pihak-pihak instansi kayak BPOM dan lain-lain.
0: Iya diawasi.
1: Terkadang kan biasa ada perusahaan nakal, gitu kan? Ya kita adalah nakal. Ya dia produk terus, ternyata tidak diawasi. Iya. Banyaklah kemarin kasus-kasus kosmetik yang ilegal gitu ya.
0: Iya. Kami juga sempat berdampak gara-gara quality control yang tidak bagus, sempat disegel dulu, karena SOP DIP kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dipermantap SOP DIP.
1: Mungkin kemarin soal SOP-nya, kan banyak juga produk dari sisi kandungan-kandungan unsur-unsur kimianya yang tidak sesuai gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kita enggak itu ya dari SOP, jadi.
0: Iya kemarin banyak yang dari apa? Ini yang bahan-bahan berbahaya, tapi kami enggak berani. Melakukan menjual bahan-bahan berbahaya. Karena kan takutnya itu merusak generasi.
1: Betul. Apalagi ada apa merkuri ya? Apa?
0: Iya, walaupun lambat tapi stabil.
1: Stabil ya.
0: Maksudnya kan dulu saya sih sebenarnya sempat berangan-angan untuk putih kan?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi setelah saya jalani, ternyata cantik itu
1: tidak harus putih.
0: Yang penting kulitnya sehat.
1: Oh iya.
0: Karena dulu kan saya sempat mengejar putih, tapi tiba-tiba kulitnya rusak.
1: Belajar dari situ.
0: Ternyata Nggak apa-apa nggak putih, yang penting kulitnya kembali mulus.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kalau lembab, tidak kering, kusam kan.
1: Iya. Banyak orang bermimpi mau jadi putih, lebih cantik. Padahal dah cantik bukan dari ya. Kan banyak orang hitam tapi ternyata manis dilihat.
0: Iya.
1: Apa kalau pakai make up lebih lebih anu lagi.
0: Iya.
1: Biasa orang sudah maksudnya enggak pede dengan warna kulitnya. Sudah mungkin ya, agak gelap. Ditebalin bedaknya jadi putih. Itu kan aneh dilihat kan?
0: Iya. Kan saya sempat sebelum buka pabrik ya, sempat saya menjual itu yang produk-produk.
1: Iya. Yeah.
0: Produk-produk yang semua saya jual, saya coba. Nah, kan saya terobsesi untuk putih karena kan penjual kan yang namanya penjual itu pasti malu kalau
1: melihat anunya contohnya.
0: Iya. Terus dia bilang, "Ih, kok penjualnya aja enggak putih?" gitu kan.
1: Iya,
0: makanya saya coba alhasil itu. Alhasil pas hamil anak ketiga itu ya namanya juga pakai merkuria langsung didapat pas ternyata kulit saya itu langsung bisul-bisul kayak bisul-bisul berlangsung tahun lamanya saya bawa itu penyakit. Bilang alhamdulillah untung bukan anak saya yang
1: kena
0: untung saya saya gitu.
1: Makanya produknya dijamin aman karena sudah diawasi, karena kan kita sudah berpikir dari pengalaman gitu ya, bahaya untuk kesehatan buat itu, apalagi ibu kandung ya. Itu berbahaya kosmetik
0: Kan kalau pakai bahan-bahan berbahaya baru sementara hamil kan berdampak ke janin.
1: Betul.
0: Tapi untung saya saat itu tidak berdampak ke janin tapi ke sayanya, makanya sampai semua itu kemarin itu sampai tidak bisa jalan.
1: Wih, sampai
0: luka bernanam gitu
1: efeknya.
0: Iya. Langsung bisul bilang bukannya tambah putih tambah banyak luka.
1: Iya. Gitu. Maka dari situlah kita berinisiatif menghasilkan produk kosmetik yang aman dan sehat ya.
0: Iya. Iya, cantik itu ya menurut saya cantik itu sehat, kulitnya sehat.
1: Ya.
0: Tidak mesti putih tapi sehat, lembab, tidak kusam gitu.
1: Oh, luar biasa. Termotivasi juga baiklah. Nah, Kak Rasya, ada kunci utama tak? Ada kunci utama agar sebuah brand kosmetik atau kosmetik lokal ini bisa bertahan lama di tengah persaingan? Apa kira-kira kunci tak atau pesan tak supaya brand lokal ini, kosmetik ini bertahan di gempuran-gempuran kosmetik yang punya brand lebih tinggi lagi? Apa cara jitunya itu?
0: Yang hanya tiga saat itu. Produk harus benar-benar bekerja. Intinya itu pertama kualitasnya yang terjaga. Kedua, legalitasnya harus lengkap. Ketiga itu konsistennya kualitasnya. Biasa kan kualitas itu tidak konsisten, naik turun.
1: Makanya
0: harus konsisten. Kualitasnya dijaga.
1: Oh, terkadang biasa begitu ya, tidak konsisten ya.
0: Biasa karena bahan baku kosong. Karena bahan baku kosong dan kita tidak mau mengecewakan customer, kita belilah di customer produsen lain bahan bakunya, anggaplah cek per cek ternyata itu bahan baku tidak sama hasilnya dengan bahan produsen yang pertama. Makanya di pabrik itu ada namanya uji produsen
1: ya. Iya.
0: Karena produsen A sama produsen B biasanya berbeda.
1: Iya, beda formula tersendiri kan. Berarti memang konsisten itu lebih utama ya.
0: Anggap saja minyak goreng lah. Minyak goreng ini sama minyak goreng ini berbeda. Iya, bisa membuat kualitas juga berbeda.
1: Oh iya.
0: Makanya harus dijaga konsistennya.
1: Konsistennya betul.
0: Iya, saya lebih memilih untuk tidak meredikan daripada
1: memaksakan.
0: Memaksakan.
1: Karena itu ujungnya akan rusak brand kita kan?
0: Iya.
1: Kenapa langsung berubah begininya? Jelek ini. Itu kan orang udah berpikir ke situ biasanya. Yang penting jual-jual saja. Oh, itu yang perlu konsisten juga ya. Baik. Itu memang baik. Nah, kalau dari Kak Syara sendiri melihat bagaimana perkembangan atau masa depannya kosmetik ke depan ini? apakah masih berpeluang, masih mungkin 5 tahun ke depan lah, bagaimana melihat masa depannya ini usaha kosmetik?
0: Kalau dari kami dalam 5 tahun ke depan, kami optimis Indonesia akan menjadi salah satu pusat industri kosmetik terbesar di Asia Tenggara. Jika sinergi industri besar dan UMKM berjalan baik, karena lebih banyak brand lokal naik kelas. Ekspor juga bisa meningkat. Mudah-mudahan, amin.
1: Amin.
0: Ekonomi juga tumbuh kuat. Mudah-mudahan Indonesia tidak hanya mengikuti tren, tapi juga menjadi pencipta tren.
1: Iya, menjadi percontohan lagi ya.
0: Iya.
1: Masa Barat terus kita mencontohi, Indonesia dong yang contohi. Iya. Oke lah. Nih, mengingat ini waktu kita di ujung acara, mungkin dari Kak Syara ada kata-kata jitu atau kata-kata yang mengena bagi mungkin ada pendengar kita yang mau usaha mau seperti kita, kira-kira apa pesan yang kita mau sampaikan kepada pendengar atau para masyarakat kita, motivasi lah gitu
0: ya. Dari saya, dari Kosiara, kami percaya masa depan industri Indonesia itu dibangun dengan kolaborasi.
1: Iya.
0: Di Kasiara, di PT Kasiara Sulamaju, kami tidak hanya memproduksi kosmetik, kami ingin menjadi rumah lahirnya brand-brand lokal yang kuat, aman, legal, dan siap bersaing di global atau tingkat dunia. Karena ketika brand lokal tumbuh, yang sebenarnya tumbuh adalah ekonomi Indonesia. Jangan takut memulai. Industri kecantikan adalah industri kreativitas. Mulailah dari ide, belajar dari proses, dan pastikan produk dibuat dengan standar yang benar. Kesempatan terbuka luas bagi generasi muda Indonesia.
1: Luar biasa kata-kata motivasinya. Mudah-mudahanlah dengan kata motivasi dari Kak Syar ini dapat memberi motivasi bagi kita semua. Apalagi kan masih muda sudah menjadi founder. Apa yang bukan berangkat dari pengalaman juga kan, ya, mungkin menjadi motivasi bagi kita semua. Tidak selamanya orang mau berusaha itu harus modal dulu, tapi niat dulu ya.
0: Kalau boleh sedikit cerita. Kan Kasiara itu dimulai, mungkin kalau bisa dibilang itu dimulai dari niat. Awalnya sih iseng-iseng tulis di papan tulis mau buat industri. Ya mungkin
1: modal situ.
0: Mungkin kekuatan afirmasi juga. Padahal kan kalau dipikir modalnya enggak ada. Tempatnya enggak ada.
1: Tapi punya niat besar dan angan-angan yang besar. Akhirnya dijabah.
0: Semua yang ada di dekat saya.
1: Betul, gitu. Tanpa disadari kita menciptakan lapangan kerja gitu ya. Baik. Baik, makasih banyak Kak Syara atau Reni Ardanti Putri ya. Sudah hadir di ruang dengar kami, tentunya di Program Tiras UMKM. Kami tentunya
0: saya juga ingin berterima kasih, boleh?
1: Iya, tentunya. Makasih banyak juga.
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk DPC UAPI. Bu Ketua UAPI, Bu Neni Ismail. Terima kasih telah mengundang saya. Terus saya ingin juga berterima kasih sama Perkosmi, Persatuan Kosmetik Industri. Sama Balai BPOM. Kalau saat itu saya tidak ke BPOM dan tanya-tanya bilang bagaimana caranya buat pabrik, mungkin saat ini saya belum bisa punya pabrik.
1: Luar biasa.
0: Karena mereka sepenuh hati mendampingi saya, bahkan mengajarkan saya alur-alurnya kan.
1: Artinya pemerintah hadir di masyarakat, tentunya di perusahaan tak baik, luar biasa. Kita ada tentu punya harapan besar perusahaan tak nanti bisa go internasional, bisa menyaingi brand-brand internasional. Makasih Kak Reni dan tentunya kepada sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran kami, dan nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Bang Rian pamit undur diri bersama dengan narasumber kami Reni Ardanti Putri selaku founder dari PT Kasyara Sulamaju Industri Kosmetik Golongan A.
2: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
3: Tahu Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
4: Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik, sahabat budaya, tradisi angkat dan pindah rumah panggung kayu suku Bugis dikenal dengan nama Mapalete Bola atau Maraka Bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seseorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi arah dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu umpan di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
4: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sí, pues me alzó más tu caro coy. Sí, o pan de no yes, a man que me dijo. Chopo, si te pangat tu, se inventan gatan me dijo. Sí, pues me alzó sabe budaya. Eng sak mangke kula badhe ngaturaken tembang ingkang dipun suwun Pak Isnaeni saking puni-puni Palopo. Nggih, Pak Isnaeni menika nggih lagunipun pring kuning sampun kula siapaken. Monggo kita mijangetaken sesarengan pamirsa ing pundi kemawon sak mangke ingkang sampun gabung wonten ing Pro Sekapan RRI Makassar. Nggih, monggo.

0: Pinang 2,5 FM, Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Ayo Mas.
2: Desa lagi.
1: Dalam Mas Arya.
2: Mahok, matur nuwun jejarene ya.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Khabar Ratna Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia bahagian tengah. Bumi Macak adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Enrekang, terletak di kawasan pegunungan yang sejuk, dan tempat ini menawarkan panorama indah dengan hamparan bukit hijau yang menyejukkan mata. Suasana alamnya yang tenang membuat Bumi Maca sering dijadikan lokasi bersantai, berkemah, hingga ke kegiatan olahraga alam seperti hiking dan trekking. Dari puncaknya pegunungan dapat menyaksikan pemandangan memukau yang membentang luas, termasuk siluet Gunung Bambapuang yang mengulang megah. Selain daya tarik alamnya, Buntu Moca juga menjadi simbol kedekatan masyarakat Enrekang dengan lingkungan pegunungan. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang untuk menikmati udara segar sekaligus merasakan keramahan warga sekitar. Kehadiran Buntu Moca semakin memperkuat identitas Enrekang sebagai daerah dengan pesona alam yang luar biasa. Demikian info Khabar Ratna.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah. Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan? Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin. Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam benar lo. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Setiap memasuki bulan Ramadan, nuansa kumpul keluarga kerap menyeruak di relung sanubari setiap individu, membangkitkan hasrat bertemu keluarga dan sanak saudara untuk bersama-sama menunaikan ibadah di bulan Ramadan yang paling didamba oleh kaum muslimin. Ini bagai suatu privilege bagi mereka yang masih beruntung. 3 tahun sudah, Saila Fadila, mahasiswa semester 6 Prodi Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar, asal Kalimantan Timur ini, menahan rindu nun jauh di tanah rantau, terpisah jarak dan waktu untuk menggapai asa dan mimpi keluarga. Menjadi mahasiswa tingkat akhir di jurusan teknik komputer bukanlah perkara mudah. Di saat otaknya bergelut dengan logika pemrograman, batinnya seringkali kalut ditarik rindu. Menurut Saila, menjadi perantau berarti belajar menjadi segalanya sendirian.
1: Serba sendiri kita tuh di kos sendirian, kayak pastinya rindu orang tua, rindu sosok orang tua di samping kita. Kayak kita mau cerita tuh gak ada teman cerita, jadi pasti sedih banget sendiri, kadang suka nangis sendiri, kadang stres. Nah, obatnya itu biasa ya itu teleponan, tapi pasti beda lah teleponan sama ketemu langsung. Jadi tetap sedihnya tuh dapat banget, stresnya tuh dapat banget. Kadang kalau apalagi kalau kerja tugas kan, kita lagi capek-capek ini pengen cerita sama orang tua langsung, tapi karena enggak bisa jauh, jadi gitu sering nangis, sering stres sendiri gitu.
0: Ponsel menjadi satu-satunya jembatan pengobat rindu. Di saat lara tak lagi terbendung, meski rasanya suara orang tua di ujung telepon bisa sedikit mengobati rasa sepi. Namun, mahasiswa 21 tahun ini sadar, pelukan dan senda gurau layar kaca tak akan menggantikan kehadiran nyata. Ramadan di perantauan membawa kontras bagi Saila. Jika dulu di rumah ada masakan hangat ibu dan sahur berjamaah yang penuh tawa, ada suasana ngabuburit dengan kawan seperjuangan. Kini, ia hanya bisa menelan ludah berhadapan dengan kenyataan yang memaksanya untuk lebih mandiri.
1: Kalau bulan Ramadan tuh kita sahur, buka, nyiapin makanan bareng orang tua, makan makanan enak, makan masakan enak yang sehat-sehat, yang enak. Dan kalau tarawih juga kita seringnya berjamaah sekeluarga. Tapi kalau sekarang ngerantau sendiri tuh ya sahur ya kalau bangun aja, kalau nggak bangun ya kita puasa nggak sahur. Kadang makan juga makannya yang instan-instan ya nggak terlalu sehat gitu kan, karena mager masak juga, nggak pintar masak juga sendiri. Sekarang tuh buka juga, buka puasa sendiri, tarawih sendiri, jadi kayak sedih banget sih bulan puasa kalau nggak sama keluarga tuh kerasa banget sedihnya.
0: Beban Saila kian bertambah ketika ia harus menjalani magang pertamanya di bulan puasa. Ia mengalami kultur shock, peralihan dari dunia kuliah yang santai ke dunia kerja yang menuntut kedisiplinan waktu dan sikap dari pagi hingga sore hari, yang tentunya sangat menguras fisik dan batin. Rasa lapar dan haus di bawah tekanan pekerjaan menjadi ujian kesabaran yang sesungguhnya. Namun, ia tak menyerah. Gadis berdarah Kalimantan ini percaya kalau semua yang ia jalani saat ini adalah proses pendewasaan.
1: Dunia kerja tuh gini, ternyata pagi sampai sore tuh full kerja. Jadi kayak beda banget sama kalau kuliah kan. Kuliah tuh kan kayak berapa jam aja kita kan berpikirnya. Kalau kerja tuh kayak udah kerja otak, kerja badan juga. Jadi sangat-sangat beda banget. Jadi harus beradaptasi lagi buat badan kita, apalagi sambil puasa kan dapat banget capeknya, laparnya, hausnya pastinya, apalagi dari pagi sampai sore pastinya lelah banget ya. Tapi kita tetap harus kuat, ini kewajiban kita kan.
0: Walau air mata sudah tak asing, Saila memiliki fondasi yang kuat. Tak luput ia ingatkan dirinya bahwa ia merantau bukan untuk bersantai dan bermain-main. Ada harapan orang tua yang ia pikul di pundaknya. Terlebih ada masa depan yang harus dirangkuh. Baginya, tiap butir keringat saat magang dan setiap tetes air mata saat sepi ketika berbuka puasa adalah investasi menuju kebahagiaan di masa depan. Perjuangannya adalah bukti bahwa jarak boleh memisahkan raga, tapi impianlah yang menyatukan doa.
1: Kita harus selalu berpikir kalau kita tuh ngerantau bukan untuk main-main. Kita tuh ngerantau pergi kuliah, belajar tuh kan tujuannya juga buat bahagiain orang tua, buat cari pengalaman juga yang buat hal-hal positif. Nah, jadi jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu dibawa sedih. Ingat juga orang tua di sana nungguin kita jadi orang yang sukses, jadi orang lah yang di masa depan tuh berguna buat orang lain juga. Ingat juga orang tua di sana juga tuh baik-baik aja, jangan terlalu dipikirin. Selagi kita baik-baik aja, pasti orang tua di sana tuh baik-baik aja juga. Jadi buat teman-teman tetap semangat, jangan terlalu banyak pikiran. Jalanin aja hidupmu dan berjuanglah sama-sama buat berakhir jadi bahagia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Sabah Ratna Pro 4.
1: Baik, Sabah Budaya Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato Tipe A yang masih aktif hingga kini. Namun Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir seluruh tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya berujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Baik, sahabat Budaya, demikian kebersamaan Bang Rian di hari ini. Nanti ada rekan kami Lakafi akan menemani Anda di pukul 3 hingga pukul 8 malam nantinya. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Suara Budaya Sulawesi Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi Kahfi menemani Anda semua di Ruang Dengarta di program 4 RRI Makassar. Dan tentunya Kahfi akan menemani Anda semua hingga pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, karena Lekapi akan hadirkan lagi kembali program acara Sirena Pace. Jadi kita dengarkan dulu satu kelong di sahabat budaya sebelum kita lanjut ke program Sirena Pace.

dapat rata, agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Ya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pace. Saya Kavi akan menemani Anda hingga 2 jam ke depan. Jadi sahabat budaya yang bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa ya sahabat budaya. Kapimo. Jadi Kapimo berbincang-bincang ini, Kapi lagi semangat ini, sudah tidak sedih-sedih lagi. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Ini kenapa tidak ada suaranya ya? Bagaimana ceritanya ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Kenapa nah tidak ada suara nih di telepon WA? Halo? Tidak ada suaranya. Jadi kita angkat dulu dari telepon biasa ya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak kareba tuh Pak Bahar.
1: Ya dari Bahar di boleh kami.
0: Sirina Pace Pak Bahar.
1: Ya.
0: Sirina Pace. Kamu
1: dari Laguna Perum Pace.
0: Asik. Kareba tuh.
1: Kenapa tidak ada suaranya? Asal itu Pak WA.
0: Iya itu minta tadi ku bilang kenapa nah tidak ada suaranya ini.
1: Iya kira-kira ada kesalahan teknik di situ atau di mana?
0: Mungkin ada kesalahan teknis sini, nanti saya hubungi dulu setelah ini toh. Saya coba-coba dulu.
1: Ayo lagunya Pak, karena saya tidak sempat monitor.
0: Iya baru juga. Iya, so baca kan kina baru kah juga ini menyiar kau dong terlambat kak. Jadi sahabat budaya kita monitor mie memang, dengar mie memang lagunya ada dosa dan siksa dari Iis Dahlia, gerimis melanda hati Eri Susan. Terkesan Lesti katanya Mansur S. Eri Susan.
1: Ya.
0: Oke mie.
1: Ya terima kasih.
0: Iya sama-sama. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bahar. Selalu nah begitu kau dona lupa tong salam-salam. Bahar besok-besok itu salam-salam ki dulu. Belum pi ada juga topikku kasih kakina. Pergi bagi ada Itu tadi Pak Bahar. Terima kasih Pak Bahar masih monitor hingga saat ini. Jadi sahabat budaya yang bergabung bisa menghubungi 0811 400 9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Dan sudah ada penelpon ini ku dengar dari telepon WhatsApp. Ku angkat dulu. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah baik, cerah.
0: Sama kayak cerahnya hatinya lah Kapi.
2: Alhamdulillah,
0: iya.
2: Sudah cerah.
0: Tidak sedih-sedih Miko dong.
2: Kenapa kami harus sedih?
0: Iya, begitulah memang anak muda tuh kalau mencari jati diri.
2: Justru anak muda tidak boleh sedih, harus selalu semangat.
0: Iya, begini Miko dong kalau Lakapi, lemah hatinya.
2: Kudu.
0: Ini saja matanya Lakapi masih merah-merah kodongnya.
2: Kodong. Ibu. Berapa hari minjo air yang menetes?
0: Tidak, Ji, tidak menetes. Ji, ini tadi matahari cerah sekali. Jadi tak ganggu kodong matanya Lakapi.
2: Ji.
0: Mau ki dengar ke lagunya apa ini Bunda?
2: Ada tadi yang pertama itu siksa apa?
0: Dosa dan siksa dari Iis Dahlia. Iya.
2: Iya itu.
0: Bunda, apa kabar tadi ini topiknya nah?
2: Iya.
0: Topiknya ini Bunda. Kamu rematiku, apa obat tradisionalnya?
2: Kalau
0: rematika, ada nuku.
2: Ih, karena coba nama itu nakona rematik.
0: Iya, Bunda selalu tidur di lantai. Kese itu kalau ada di lantai kuda apa baru dingin-dingin. Tidur mah.
2: Ikareng, pakai kos kaki iki.
0: Apa obat tradisional ini Bunda?
2: Kalau rematik gitu, selama ini Bunda juga minum daun salam 3 lembar direbus dengan air 1 gelas lebih sedikit. Jadi direbus mi sampai tinggal 1 gelas mami, diminum menjelang tidur insya Allah bangun enak itu dirasa.
0: Nanti perkecari mi daun salam. Jadi yang ada daun salam di rumahnya hati-hati. Daun salam? Daun apa tadi?
2: Daun salam.
0: Ya, daun salam yang ada daun salam di rumahnya hati-hati ki.
2: Yang basah juga. Banyak itu dijual di anu di pasar terong.
0: Jam yang dijual Bunda kalau ada yang bisa dieksekusi.
2: Maunya anugerah.
0: Ih, memang lekap ini suka yang anugerah, anugerah. Memang ini anugerah. Bunda salam-salam gajar Bunda baru ke dua hari ini tidak menyiar ku lupa misi deh. Tidak salam-salam di.
2: Tidak salam-salam ini di sini.
0: Iya.
2: Anu senandung lirik lagu na penompat
0: cek. Oh si patokon ji pale salam-salam sama kelontaro.
2: Kalau malam.
0: Entar. Anu ini.
2: Kenapa beda enggak masih muda lu, Pak Migang?
0: Bagi itu memang Bunda. Anu kodong. Apa namanya baputa-puta ini pikir aga.
2: Kareng apa minjun dipikir.
0: Bagi itu memang lakapi Bunda, biar tidak ada nakir gitu tuh biasa kalau merenung-merenung itu makanya lakapi itu biasa pergi cari kesibukan, pergi cari orang-orang tua, temani cerita biar tidak sebar na pikir.
2: Kalau curhat sama orang-orang bergaul dengan lansia enak itu lansia diajak berteman
0: enak nah. Ki Bunda banyak anuna banyak ilmuna
2: ilmu tapi ajak juga itu lansia senam-senam enaknya tuh rasa kalau diajak senam bergoyang
0: buka aja itu. Pergi makan roki Bunda. Ada dong ilah kami
2: kan Bunda juga itu ada lansianya 20 orang itu setiap satu kali satu bulan itu diajak senam. Ih, nah suka nih itu kalau goyang-goyang. Bahagia.
0: Putar ke kiri. Dona manis itu. Putarlah ke kiri. Iya, Mbak Bunda.
2: Iya, sehat selalu.
0: Amin.
2: Sukses terus.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Dewi dari Takalar. Kita angkat lagi dari telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Murti di Jalan Haji Kalak Panaikang.
0: Ibu Murti baru kak kenal, anu baru kak dengar ki Ibu Murti.
3: Baru lagi masuk, anu lama ji, tapi baru lagi masuk.
0: Iya, ini namanya pendengar lama tapi rasa baru.
3: Iya. Pendengar lama tapi baru masuk.
0: Bu Murti di Jalan Haji Kalak.
3: Iya, yeah, Jalan Haji Kalla, Panaikang.
0: Haji Kalla, berarti tetangga lagi sama Pak Haji Kalla, di?
3: Ya? Yeah.
0: Tetangga lagi sama Pak Haji Kalla.
3: Jalannya.
0: Oh, jalannya, Ji. Kok kira tetangga lagi sama Haji, anu, Pak Haji.
3: Lalu, kului pam itu lirik. Sirina dulu deh.
0: Sirina Pace.
3: Lagunya perempat, Ce.
0: Asik.
3: Lagi di paroko kak ini.
0: Oh, di rumah anak Ibu Arsina.
3: Di rumahnya kak Ibu Arsina.
0: Bunda.
3: Dari pengantin tuh. Jadi tinggal dulu-dulu di sini. Antar Ibu Arsina.
0: Apa yang dibikin di situ?
3: Bobo, minum teh, makan anu, rokok-rokok lame.
0: Apa dibilang lagi rokok-rokok lame? Kodon tidak ku tidak ku tahu kasih yang artinya.
3: Tidak ada kita wah kemarin bawa kita banyaknya nak bawa Artina.
0: Libur lah Bunda, kebetulan juga itu buat pas ku libur sakit kak juga kambu anuku kambu rematikku
3: ya pagi sembuh kalau kap apa
0: lakapi
3: adik lakapi.
0: Bunda mau tahu ini
3: cepat sehat
0: Bunda Murti.
3: Yeah.
0: Mau kau tahu ini apa obana remati, obat tradisionalnya orang-orang dulu kah?
3: Obat rematik?
0: Mm-mm.
3: Kalau saya itu biasa kalau rematik kakiku, ambilkan serai.
0: Terus?
3: Baru saya kasih garam, baru kutunggu itu serai, baru rendam di air, baru kasih turun di kakiku.
0: Oh.
3: Kalau saya.
0: Kalau sakit begitu di, kalau datang lagi?
3: Iya, kalau datang nganunya toh sambil serai 3 batang.
0: Tidak bisa.
3: Kasih turunkan garam 1 genggam. Setunggu itu serai toh baru kasih turun. Kasih anu air hangat.
0: Oke sih.
3: Baru saya kasih turun nih kakiku di bawah enaknya.
0: Berapa lama itu bunda di rendam kaki?
3: Tidak lama, dia ada di barangkali anu setengah jam.
0: Iya setengah jam lah di. Yang penting meresap dulu masuk ke dalam kaki anu di sel-sel anu.
3: Masuk di anu tuh.
0: Betul. Karena ini lah kapi bunda suka sekali tidur di lantai. Tidak ada alasnya.
3: Kalau saya kan tidak pernah tidur di lantai, jarang-jarang dia anu kena ke asam urat.
0: Iya bunda itu lakapi bunda kan kalau panas itu cuaca kan nah, lakapi itu cari tem ano cari mi lantai kalau ada mi lantai ada apa itu tidak tidur mi
3: itu mina kena kiasan urak tidur di lantai
0: iya bunda itu misalnya nak bilang orang kau itu biar di mana tidur tongkok aku bilang di mana mana enak aku rasa tidur mah itu.
3: Begitu memang kalau anak muda, di mana tempat tidur di mana enak.
0: Iya, mana-mana saja enak.
3: Di mana-mana saja enak.
0: Iya, mi pale bunda, lagu ta mengikut na?
3: Iya, mengikut mi saja keterlambat kata.
0: Iya, bagus kin lagunya juga bunda, gerimis melanda hati, air susah sama dosa saja. Dan siksa.
3: Terima kasih deh.
0: Iya. Empal bunda.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi penelponku ini. Kuang kami lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu Nepro 4 C.
0: Weh, Dio Loisa kak kesih. Berhenti mau menyiar, didului ke lagi. Belum pak bilang sirina pace.
4: Siam.
0: Mau kau nangis lagi kalau begini. Kakak tantri, agak kerewa kata tantri ya sohe.
4: Alhamdulillah, madece-dece mua.
0: Dia nebo sih, aki pare-pare kah?
4: Tanyom pak, aku pare-pare. Aku,
0: nah candu-candu tau, monro aki waka.
4: Baju pilisu, apa? Dek gak gitu mantra kak engkau pilih suiro pole dipandang napa yang terak tu kak lepare pare.
0: Nah candu tu sedih mondra tu.
4: Kang.
0: Najinda ni kapan doang?
4: Ya Najinda nak boleh bolu.
0: Ai boleh bolu doang je. Dua lo tu
4: berondra.
0: Oh dek panawa doang te.
4: Ya dek pa. Dek panawa doa kita, dek gagal kita doa, kalau belum minat tu nak kak.
0: Beh lunrak nak ya. Apalagi bagian ngulun nah.
4: Apa dek wantre beli nilai.
0: Baik, set itulah satu mbok.
4: Si salah kak.
0: Oh, baku anu ki, baku musuhan ki.
4: Iya.
0: Wiko dong. Pura
4: wantre, makate kak.
0: Oh, mate ki.
4: Iya.
0: Katan teri.
4: Makencang anginnya kue.
0: Makencang itu tuh pak biritasi.
4: Iya tapi dek pak biritasi iya kue. Kue. Sebelum tama waktu.
0: Cocok nih hatu. Nama tu dia nama biritasi.
4: Kencang anginnya dek tuh ni riolo dek nama kencang anginnya. Iya mani. Apa makencang yang ingin?
0: Oh, berarti lo metonik apa musim kemarau tuh makencang yang ingin?
4: Iya, baru itu.
0: Kata Antri, lo kan misalnya kata Antri, wah rematika sih agak Pak Burana ya. Pak Bura tradisional lah, tanya Pak Burano na, tanya Pak Bura dokter lo.
4: Pak Burano boleh, rematik.
0: Iya, Pak Bura tradisional re, keng.
4: Nek apa je biar bisa koremati.
0: Awi. Mati bale.
4: Biasanya Mia minum kak anu air semil.
0: Rena dinak 25.
4: Hah?
0: Metil. Metil prodisolen.
4: Jahe.
0: Oh jahe magelo. Ah ero cocok ni magelo matogar ero jahe.
4: Iya biasa. Tue makada jahe. Korematik itu, itu tidak boleh dingin.
0: Langsung mau anu? Hangat-hangat rekeng?
4: Yang hangat, iya. Yang mandi yang terlalu dingin. Biasanya kalau sudah sore, kita mandi yang air hangat. Jangan, iya, apalagi kalau dari olahraga toh, sudah, itu kan sudah terbuka pori-pori. Sore sekali, apalagi kalau malam, jadi masuk di paru-paru.
0: Aja napa leko dio ya ihe, Elena bawang.
4: Tidak bu, bukan, maksudnya kan kalau selak malam biasanya kan kalau orang dari olahraga keringat, iya naruh nih. Kan biasa ipodang itu dek nang kelinge dek nang kelinge ada na
0: tomatuana
4: tomatuae makada ai na cueki bami na kena pi na makada ai cocok ni rupane nasang tomatuae tu
0: iya berarti matua ni reke cerita adanya
4: matua ni kan ya len ni anu na sehat makada ajak sama koro, ini juga sama tuh, dipodam sama koro, ih bicara sih, hanya sih bicara.
0: Dengi, oh, mana masa dingin ya, kata antri kok apa koro rek, keceritaan apa itu, kok kenapa kau tahu langsung mana gak sih?
4: Bicara sih, sama tuh cuma tuh tinggerang,
0: biasa.
4: Pendengarku, mapau maku
0: eh. Jojo di reking.
4: Daripada. Dek matu, mupo naki. Ya napale.
0: Iya, ya napale kata antri.
4: Pamit nak. Iya,
0: ya napale kata antri nak.
4: Oke, pale. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aronona ya sekat antri. Atau biasa dibilang kakak tantri. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sudah 4 menit penelpon, kita putar dulu kelong berikut ini selama kemarin kalinya.

0: Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Bro, pause dulu deh. Yah, kenapa sih? Lagi seru nih. Waktunya sholat, bro. Tuh, azan tuh. Oh iya ya. Thanks ya, Lim. Udah ingetin.
2: Jadi nggak sepedaan bareng minggu besok?
1: Jadi dong. Udah prepare nih. Besok kan minggu. Bukannya kamu ada ibadah?
2: Oh iya, lupa. Duh, nggak apa-apa deh. Ibadahnya ditunda aja dulu.
1: Jangan dong, pedaannya aja yang kita schedule ulang. Ibadah mah wajib.
2: Yaudah deh, kita pending aja dulu. Makasih ya, Dit.
3: Indahnya toleransi. Saling menghargai tanpa membedakan suku dan agama.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak.

0: Iya mas, di program 4 RR Makassar dalam program Sirine Pacis, Senandung Lirik Laguna Brom Pacis. Jadi Lakapi masih ada di sini menemani anda semua hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sudah ada menelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kari Batu Paradinias, soe.
1: Dari Bang Mudeci.
0: Alhamdulillah. Eh, para din.
1: Laguna perempat, ce.
0: Hai. Nah, lu pilih lah, kebi ke sih.
1: Iya.
0: Para din.
1: Ah, gak tenang. Anu, elong-elong, tapi lah.
0: Angka je elong-elong, nah, para dinge. Terkesan dari Lesti, katanya dari Mansur S, Loko Mara dari Elvi Sukaisi, Rumah Bambu Evita Mala.
1: Itu ini, anu Mansur S mo.
0: Mansur S, weh. Pecinta nalada kisah di Mansur S. Para din. Lewa, dari katuk kemarin banti murung.
1: Mana dengan telepon?
0: Iron aja, Pak Radin apa? Iya, was, maka dah, Kak. Angka sedih kok, HP ku nomor warna, Pak Radin. Awin doi.
1: Kati lo ke pertama sedih na SNK 2, kan?
0: Iya, naro, Pak Radin.
1: SNK 2 itu, atu patumunye,
0: Aron aja, asa, Pak Radin. Asa tak sebelumku joka to maka dak lo kasih rendi si Bapak Rading ye tabulu ku joka ba ulaloi banti murur re ke ceritana to joka na
1: ya mega ke si Bapak
0: ade to cilaleku mi
1: mamotor ke
0: mamotor ka rekeng ah ga bosa kamon ro
1: ade ne di Bapak de iseng
0: Lisu, masuk apa boleh mulai itu? Masuk ke reka cerita nato apa? Lo kak mau motor-motor, siapa metan dia nangka macen ni mau motor to, jadi masuk ke mau motor-motor reka, lak tu ke banti murung. Aku di sana para dingin, kak malah asa kan ni, lesuku boleh mau motor tu malah asa kak. Kamu rematiku arona makadaka aga biasa Pak Burana pada didi aga biasa na Pak Burana remati na anu Pak Burana remati Pak Burogi na rege ceritana ro
1: kurang pato itu
0: jarak apa lah kapi mak bata-bata tu na sengalena cidak ni melasa kamu remati
1: kena anu angin
0: iya mengilu mana kan celalena lah kapi
1: kapang
0: ade kok masuk angin pitanrang tuli loka anu tuli loka aksana hina setau he aga mati gero baso gina ro
1: anu kau malupu
0: kok masuk angin kare ke tuli melek mati gero. Tapi kalau anu rekingi manu mengilu mana milaleku maka dah kau kamu sih anu kue rematiku. Dia boleh makan moy, pada keboro-boro.
1: Boleh pala ni roh ko lambat tau yang aman rekan.
0: Deto, ko iya malu, ko lambat kare ke man rea parading. Tenre ma. Pidan ratu tetap kau mampu maka dah kau tenre kan asan re. Angka burang kota aku na. Nah, padahal nggak makan makan gitu, tenda tutu makan apa? Malah asal, malah asal. Kayi si tongan neon, apa kau minum mandre? Tapi dia nak kembali pelepang.
1: Malu pun dia ditang dari waktu tenda lagi.
0: Iya, tenda mau dikasih.
1: Iya. Dari lepang-lepang ranu mandre.
0: Iya, makan apa? Mandre cowok kau. Ya naro pale para didi.
1: Iya pale.
0: Iya.
1: Selamat pagi Pak Joka, jam-jam
0: matang. Iya, Pak Radin.
1: Galak-galak ki, mana

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkarona tomato tak paradin. Engkau sih buat telpo pole wasa tapi waka jolo telpo biasa Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
2: Senando lirik lagunya Pro Ampaces.
0: Dengan siapa di mana ini? Baru ku dengar suaranya kayak anjing ini.
2: Aduh, biasa bergabung Bung Kapi.
0: Dulu-dulu siapa di?
2: Siapa Bede?
0: Ku lupa-lupa.
2: Berapa hari kau sudah?
0: Iya, dua hari kayak ini tidak anu tidak masuk kode libur kak. Siapa Mini?
2: Liwang.
0: Iya astagfirullah de liwang pale. Tidak dilupa. Tidak dilupa nama ta, cuma dilupa-lupa sedikit ini suara ta.
2: Oh begitu kan.
0: Iya, kalau de liwang ini selalu tersave di otakku.
2: Artisnya perompak itu.
0: Asik. Memang tahu ini de liwang.
2: Iya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa de liwang?
2: Ada kalau yang terkesan.
0: Iya dong.
2: Ya itu Mi.
0: Oke Mi. Deliwang topiknya Deliwang.
2: Apa itu?
0: Ini masih anu masih keram-keram ini tanganku kambur matiku. Apa ya, biasa di ini? Apa biasa dikonsumsi kalau begini obat herbal?
2: Tidak
0: pernah ki. Kukira kita tahu ki.
2: Tidak pernah. Dan
0: saya matikku. Bagus itu dong.
2: Iya. Yeah.
0: Bagus kalau begitu.
2: Iya, tapi penyakit mah ada.
0: Iya, kalau penyakit mah kan sisa anu mah ki. Sisa apa namanya? Sisa
2: kalau saya
0: jaga pola makan.
2: Penyakit mah itu anu saja. Air itu suruh anu sama orang.
0: Iya. Yeah.
2: Baru berhenti pada sedikit itu. Berhenti.
0: Wih, bagus dong.
2: Iya, aku katanya Bung Kapi sehat ke.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan. Lancarlah di rancangkan. Terus kita.
0: Iya, amin.
2: Iya, oke, baik.
0: Iya, Midan Liwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat budaya masih bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Tapi kali ini lekapi mau angkat dari telepon WhatsApp, mana mini menelpon bagi semua. Kalau tidak menelpon, kiku putar mikelongnya cepat. Kalau tidak ada yang menelpon di telepon WhatsApp, ku angkat pala dari telepon WA, anu telepon biasa. Menelpon bagi cepat, masih ada ku terima dua penelpon terakhir ini sebelum ku putar lagunya. Tidak ada mi. Tidak ada mi orang menelpon. Jadi sahabat budaya saya sampaikan ke lagi ada ini lagunya Loh Kok Maras dari Elvi Sukaisi. Ada Rumah Bambu Menari di Atas Luka Bukan Sandiwara Sebelum Terlanjur Baju Cinta Ah Rindu Lagi Kayak Hati dan Gara-Gara Cinta. Jadi ada tadi penelpon ku dengar, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, senang dong lirik lagu na Pro Ampaces.
0: Ibu Nurintan kayaknya ini.
3: Iya, betul itu kasih.
0: Jelas dong.
3: Jelas dong.
0: Ibu Nurintan apa kabar hari ini?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tahu wah, sahabat budaya sudah mau ketemu sama Nurintan kita kapan pi?
3: Iya ketemu kok hari yang lalu.
0: Iya ketemu mas sama Ibu Nurintan.
3: Kita bilang beras 9% bilang kira tidak anu. Normal di tidak di kan kita bilang 99 kilo mungkin sekitar 70 lebih itu saya lihat.
0: Enggak, berat-berat
3: kalau lebih 99 itu ada.
0: Begitu memang bunda, karena kan terbagi rata di badan lah kapi.
3: Ya, saya lihat mungkin ya kurang dari 80 lah.
0: Iya, enggak
3: bunda. Kalau itu 99 ke 100
0: kilo itu. Bunda.
3: Yeah.
0: Ini lagu tak nanti bang ikut nah.
3: Iya, enggak apa-apa kan lagunya bagus-bagus.
0: Iya, semua. Bagus semua dong lagunya.
3: Siapa? Tapi lagunya itu sudah ditentukan di situ jadi kita yang masuk tidak bisa ki yang bawa sendiri lagu satu.
0: Iya, begitu memang.
3: Kita ada dulu itu request kita yang anu, kita yang bawa lagu.
0: Anu mi lagi nih bunda. Kelontarong, kelontarong pi itu yang kita kelontarong sama si Patokong itu bisa request lagu.
3: Iya, tapi itu bukan lagu dangdut. Lagu daerah. Kalau ini kan bagus kan.
0: Kelontarong kan bisa, kelontarong bisa lagu ini. Lagu dangdut. Iya kan? Kan bebas di situ lagunya. Oh, tidak
3: hari
0: salah kelontar.
3: Hari Sabtu bisa dengerin baru saja ada laguan. Biasanya kamu lagu daerah.
0: Karena kan tidak bagus juga kalau monoton selalu ini toh lagu dandut toh.
3: Iya, tapi kalau
0: jadi diganti-ganti.
3: Dengar yang pilih kan dia masing-masing bawa di, lagunya sendiri toh. Jadi banyak bendahara lagu. Kalau ditentukan memang.
0: Iya. Bunda,
3: saya,
0: Bunda mau cari tahu ini kita kita ada kita tahu ini obat tradisional khas Makassar atau mungkin Sulawesi Selatan untuk ini obat tradisionalnya.
3: Saya itu kapi tidak pernah aja rematik.
0: Terus?
3: Kalau kapi rematik kan suka tidur di lantai. Jadi itu kami sendiri cari penyakit.
0: Bukan tidak bukan.
3: Jangan kan saya dengar kalau dia lantai mama tidur tidak alas lagi.
0: Kadi.
3: Jadi kami
0: gitu.
3: Sendiri cari penyakit.
0: Kadi.
3: Memang kalau kita sering
0: Kibunda.
3: Tidur jangan kan di lantai di atas tidur pun kalau dingin itu.
0: Kadingin.
3: Apalagi kalau panas-panas katanya. Dia mak lantai tidur mak berarti kami sendiri jadi pernah
0: cocok itu bunda karena kan orang
3: itu.
0: Karena kalau
3: kuliah
0: karena kan kalau kuliah ke orang-orang dulu tuh tidak tuh nji
3: tidur tuh nji dia karena itu badannya orang tidak sama ada yang kebal dengan penyakit ada yang gampang masuk penyakit begitu sih
0: ya. Oke sih bunda ya mi pale di
3: ya
0: oke mi pale.
3: Iya, terima kasih. Selam bertugas.
0: Iya.
3: Ya selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, sudah genap ini 4 penelpon. Jadi kemana-mana, karena kuputarkan ke dulu ini lagunya. Katanya dari Mansur S dan terkesan dari Lesti. Selamat kemarin kelingan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Kiri siapa?
1: Papat Ce.
0: Senandung lirik laguna perompat Ces. Tabale di.
1: Belum bay.
0: Iya dong.
1: Apa kabar Kapi?
0: Alhamdulillah sudah ceria lagi. Kah? Iya sudah bahagia
1: Alhamdulillah.
0: Lagi.
1: Oke deh.
0: Pak Asis.
1: Iya.
0: Yeah. Masih di Maros Ki?
1: Iya masih di Maros. Belum belum rencana mau pindah ini.
0: Lo belum rencana mau pindah. Berarti ada rencana.
1: Belum.
0: Mau kedengarkan lagunya apa ini Pak Asis?
1: Bisa dibaca lagi.
0: Ada lagunya Lokok Marah, ada Rumah Bambu, Menari di Atas Luka, Bukan Sandiwara, Sebelum Terlanjur, Baju Cinta, Ah Rindu Lagi, Kayak Hati, Gara-Gara Cinta, Kasakusu, Ada di Mana-Mana, dan Hatiku dan Hatimu.
1: Lokok Marah, Elvi Sukaisi.
0: Oke sih.
1: Tidak mau dicium.
0: Pak Asis, mau gak cari tahu ini apa obat tradisional untuk penyakit rematik?
1: Alhamdulillah saya tidak pernah dilakapi.
0: Tapi ada kita tahu.
1: Ya kata orang air hangat.
0: Terus?
1: Dikasih masuk di baskom toh.
0: Iya. Yeah.
1: Baru dikasih segenggam garam.
0: Terus?
1: Baru dimasukkan tuh kaki direndam.
0: Oh air hangat baru taruh garam baru direndam.
1: Iya.
0: Iya. Ada tadi juga nah bilang ibu siapa tadi ibu Murti kata tadi itu atau Bunda Dewi ditambah beda sere.
1: Iya ada juga ada juga dikasih anu itu apanya
0: apa itu?
1: Apa lama itu?
0: Nih.
1: Bahasa Bugis bahasa di sana.
0: Apa bahasa Bugis nak?
1: Apa senamanya itu?
0: Oh,
1: itu kalau bikin kisarap bang, apa senamanya itu?
0: Pese.
1: Ya, laya.
0: Laya.
1: Kasar.
0: Dirsiris
1: katanya.
0: Iya, dirsiris baru dicampur juga.
1: Iya, masukkan ke baskong itu. Tapi nanti, air hangat.
0: Iya, air hangat. Nanti ini toh, rencana aku ini karena...
1: Oh, jahe, bahasa Indonesia.
0: Jahe.
1: Ya, biris-siris.
0: Biris-siris baru dikasih masuk.
1: Dikasih masuk di baskong.
0: Jadi nanti
1: garam satu genggam. Tapi garam anu yang kasar.
0: Iya.
1: Ya, baru dikasih masuk tuh kaki direndam. Katanya.
0: Nanti saya coba toh karena ini
1: tangan. Karena ada sepupuku begitu. Lah tapi.
0: Iya.
1: Yeah. Terapi juga. Dia sering begitu kakinya.
0: Tapi ya. Alhamdulillah sembuh.
1: Alhamdulillah ada perubahan.
0: Masya Allah.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Kapan lagi menyiar Ki? Kapan lagi
0: menyiar? Besok malam kayaknya saya besok deh.
1: Oh besok malam.
0: Iya saya DP 4 besok.
1: Bisa-bisa, mudah-mudahan bisa tembus.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, tugas Ki. Saya selalu.
0: Iya amin.
1: Jangan lagi galau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Asis di Maros. Jadi sahabat budaya yang masih ingin bergabung bisa menghubungi 0811-400-9250. Bisa di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Karena banyak ini lagu-lagu bagus ini mau kuputar. Nah, menelpon makin cepat. Nah, kau angkat Ki. Ada min dari telepon biasa, kau angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Waalaikumsalam. Sirina Pace, senandung lirik lagunya perompat Ce.
0: Ibu Nur Hikmah.
2: Bunda Mariana di Pangkep.
0: Oh, Bunda Mariana. Baru saya dapat Bunda Mariana.
2: Salam kenal kalau begitu.
0: Iya, Bunda Mariana, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, panas.
0: Oh panas di Pangkep, enggak hujan ke?
2: Enggak, kemarin Ki. Hujan sedikit saja, numpang lewat saja.
0: Iya, numpang lewat di.
2: Iya.
0: Permisi jika hujannya enggak lewat di. Permisi, Ibu bilang di permisi mau ke lewat hujan. Bunda.
2: Ya.
0: Mungkin dengarkan lagunya apa? Rumah Bambu, Menari di Atas Luka, Bukan Sandiwara, Sebelum Terlanjur, Ada Baju Cinta, Ah Rindu Lagi, Kayak Hati, Gara-Gara Cinta, Kasakusu.
2: Iya, Kayak Hati sudah.
0: Kayak Hati sudah.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Terus?
0: Mau gak cari tahu ini bunda, kalau obat tradisionalnya penyakit rematik apa kalau kita yang kita tahu?
2: Kalau saya sih, orang-orang dulu bilangnya, rajin-rajin mandi air laut. Turun berenang di laut sana.
0: Oh, rajin-rajin mandi air laut ya?
2: Ya, biar biasanya kan kalau kita pergi piknik ya, itu kesempatan biar sekali, dua kali, tiga kali sebulan kan.
0: Nanti saya buka.
2: Berendang saja tapi keadaan panas, hangat-hangat ya.
0: Iya.
2: Itu air laut kita berendang sampai leher itu.
0: Moga senang.
2: Kalau merasa dingin mie baru kita naik.
0: Iya.
2: Iya, moga... insya Allah. Dengan insya Allah. Pasti ada perubahan.
0: Hari-hari kan nanti mau pergi mandi-mandi bunda. Dekat aja Pantai Losari.
2: Hari-hari juga. Nanti lagi-lagi timbul lain-lain masalah.
0: Paling
2: biar dua kali, tiga kali sebulan lah. Kalau ada kesempatan kan.
0: Iya, betul. Iya. Iya, mi pale bundaku.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Mariana. Salam kenal juga Bunda Mariana. Terima kasih masih tetap stay mendengar Pro 4 RRI Makassar. Jadi sahabat budaya, masih menerima ke penelpon dua ini. Menelpon kije. Ini kalau tidak anu kita tidak ada menelpon. Ih, kamase. Mana bagi semua ini? Masih menerima kah dua penelpon ini? Masih cari tahu kah ini obat-obatan kah? Oh ini ada di telepon WhatsApp tahu anaknya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirik nepat kita nandin lirin lagunya perompak.
0: Asik. Iya dong.
3: Apa kariba?
0: Kariba madece mua. Masih di rapokan link tinggal.
3: Iya, kena lebih uang untuk beli rumah di lain tempat harus gitu.
0: Kukira mau lagi beli rumah.
3: Dengar lagu ini, mau beli rumah lagi.
0: Ada jiwa mungkin belum cukup.
3: Ya, ada aja tapi untuk dibelikan makanan. Tidak.
0: Kita juga pegang wanita atau isterita. Kayak ada istri Pak Saleh ini yang pegang uang kah? Pak Saleh dijatuh uang rokok saja kalau merokok ki.
3: Tidak merokok juga kopi.
0: Berarti uang kopi saja. Berarti uang kopi saja ini Pak Saleh.
3: Ya.
0: Godong. Pak Saleh, mau ke cari tahu ini Pak Saleh, obat tradisional untuk penyakit rematik apa?
3: Apa itu rematik?
0: Iya.
3: Kalau rematik, asam urat, seakan-akan seiring sejalan semua itu.
0: Iya, itu.
3: Kolesterol, kita harus mengambil.
0: Kalau kolesterol
3: itu? Oke, minta itu nabi lah, ntar kalau rematik ya mandi-mandi di air laut, pergi Tanjung.
0: Iya itu mi, rencana hari-hari.
3: Sekali itu. Tapi ada juga orang dibilang, itu serai dicampur dengan anu.
0: Dengan dimasak, apa tuh? Dimasak,
3: baru.
0: Diminum?
3: Diminum. Sama mi anu, apa namanya, itu jahe.
0: Oh, jahe, serai.
3: Ya.
0: Dimasak.
3: Dengan serai.
0: Ya. Tidak ditaruhkan di daun jeruk.
3: Biasa juga dikasih anu.
0: Apa itu?
3: Kunyit.
0: Kunyit. Oh, mati ke Pak Saleh. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lagapi masih bisa menghubungi 0811-400-9250 di telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Karena Lagapi masih menerima satu penelpon ini untuk terakhir kalinya sebelum Lagapi putar lagunya Loko Mara dari Elvi Sukaisi dan Kaya Hati dari Mirnawati. Dan sudah ada penelpon dari telepon biasa, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bahas kembali tidak ada pipi tadi. Kalau saya permati, dia anu, kalau saya disuruh, diurus minyak gosok, baru diurus kalau pagi. Setelah itu minum air hangat. Setelah itu
5: terbagi untuk saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar datang tadi langsung nomor 3 telepon, sekarang datang kasih informasi langsung lagi menghilang. Aduh, lucu-lucu tong Pak Bahar. Kesukaan Ami. Jadi sahabat budaya masih menerima enggak satu penelpon atau dua penelpon ini sebelum kita putar kelongnya dari Lokomara Ilvi Sukaisi dan Kaya Hati Mirnawati. Tapi masih menerima penelpon ini sahabat budaya. Dan sebagai informasi juga sahabat budaya, tepat nanti pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, Lakapi akan hadirkan program dunia wisata. Jadi Lakapi akan sharing-sharing ke kita semua tentang informasi-informasi terkait wisata, baik di daerah maupun di nasional ya. Dan sudah ada yang penelpon, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirina Pace.
6: Landung lirik lagunya Perong Pace.
0: Asik. Bunda, apa kabar hari ini?
6: Ya, baik.
0: Baik jadi bunda.
6: Ya, kita baik saja.
0: Kenapa Nana bilang kita baik saja? Berarti ya, ada apa-apa ini?
6: Kalau seperti Lakapi samurai apa ya, kita baik kita aja, tidak usah kita mau di apa. Tidak, sebenarnya saya tidak mau masuk ini karena tapi berapa kali Mila Kapi menyiar tidak pernah diangkat. Kodong
0: baku tabrak-tabrak bunda.
6: Iya, apa saya bilang, saya ikut di lagunya Pak Asis tadi karena memang lagu kesukaanku itu
0: Elvi Sukaisi.
6: Iya. Oh iya. Ini punya anumu, temanya. Periksa dulu dan anunya.
0: Apa itu bunda?
6: Asam urat atau?
0: Remati bunda.
6: Apa musake tulangnya atau?
0: Semua ini di tanganku bunda. Susah mencengkram baru kayak bengkak-bengkak begitu.
6: Ini kalau bengkak sudah asam urat. Atau banyak dulu makan daging asam urat dengan kolesterol.
0: Kalau daging bunda tidak terlalu, jika saya kan tidak pulang kampung bunda, jadi dagingku diterkontrol ki.
6: Oh begitu, tunggu dulu. Apa mu yang sakit, telapak kaki atau
0: tangan bunda? Tangan Hah? Ini tangan sama jari-jari ke bunda.
6: Tidak, itu kan asam urat tadi, apa namanya jo? Bukan di kaki.
0: Enggak ya bunda, enggak sampai pidi kaki, baru jadi di area-area tanganku tuh.
6: Cocok tadi itu dia bilang Pak Asis, air hangat ya bisa ditahan, kasih garam, apa ya, garam kasar.
0: Terus?
6: Kita rendam lah yang bisa ditahan, jangan ditahan yang bisa ditahan itu, karena saya pernah begitu juga. 3 hari aja saya obati berhenti. Air hangat yang bisa ditahan.
0: Iya siap
6: sebenarnya bunda. Saya bukan jariku telapak kakiku, tumitku itu garam dengan air hangat. Kalau ada kapur sirih kita campur. Kalau ada 3 hari aja tapi bacaan juga selawat.
0: Iya
6: benar. Saya kasih saran, bola tenis itu kalau dapat 2 ya 2. Kita genggak agak sana kau mugi.
0: Lekemo ya bunda.
6: Iya. Kasih begitu sampai capek.
0: Iya.
6: Itu kan menghambat semua. Ada pengaruhnya aja sakit jantung atau apa. Itu remas-remas itu bola tenis cari yang tua, kalau perlu beli yang baru.
0: Iya.
6: 2 biji, 2 tangannya kalau duduk-duduk ya.
0: Iya.
6: Tukang supaya lemas itu tulang-tulang jarinya. Baru saya kasih saran, kalau mandi minum dulu air hangat 1 gelas. Satu gelas itu tidak usah besar, tidak usah kecil. Yang penting sesuai kemampuan.
0: Iya, sosok porsi.
6: Satu gelas itu baru masuk di kamar mandi, siram dulu kakinya sampai di pusat, gitu. Kalau merasa dingin, sudah dingin-dingin, disiram, siram saja, mulai kaki dari sampai ke atas. Baru kita siram kepala tak. Jangan langsung kepala, karena itu darah panas naik di kepala.
0: Betul.
6: Ini rahasia mandi. Baru itu rahasia mandinya, semua penyakit dalam dikena. Penyakit jantung,
0: sesak
6: napas.
0: Betul.
6: Ya. Dengar ya, perhatikan, jangan cuma kata Kak Tantri tadi mendengar.
0: Iya Bunda, karena itu kan saya biasa kalau mandi Kak Bunda toh. Asal gampang, maka itu duduk-duduk sedikit, duduk-duduk sebentar 1-2 menit langsung pergi mandi siram kepala.
6: Jangan. Makanya itu darah dari kaki naik kepala ke panas, makanya dinginkan dulu kaki sampai ke pinggang.
0: Iya.
6: Kecek-kecek ini saat itu.
0: Iya.
6: Langsung siram kepala. Di situ mandi, mandi seperti biasa langsung siram kepala, berarti tidak naik ke panas di kepalanya. Itu ada orang suka sakit kepalanya atau apa,
0: karena begitu Bunda.
6: Langsung kepalanya.
0: Biasa. Iya. Ini saya kan kalau kurasa itu pasti begitu Bunda. Kurasa sampai di telingaku itu panas nah, kepalaku kah?
6: Saya sarankan lebih bagus memang periksa ke apotek saja, murah aja itu 50 atau 60 ya, sudah lengkap. Itu kan pertolongan pertama supaya kita tahu apa yang naik, siapa tahu bersamaan naik semua itu kan bisa memicu
0: komplikasi.
6: Iya, memicu komplikasi. Itu juga lambung itu semua itu di mengobati itu cara mandimu.
0: Siap-siap
6: nanti,
0: Bunda.
6: Iya, nanti apa namanya itu, kalau masa ke orang, saya kasih kusat kalian di sini. Itu obat mamu. Menasuriki.
0: Iya.
6: Agar sana ku ugi muiko.
0: Agar Bunda.
6: Sudah mendidih begitu.
0: Iya. Yeah.
6: Itu nasi. Setelah mendidih berapa detik, kita ambil ke cari ayam kampung. Ayam kampung diambil ke kuningnya. Baru disiram air
0: air beras. Iya Bunda, mengerti.
6: Kasih garam 3 biji. Kalau mau manis-manis kasih madu, tapi tidak usah pakai madu, itu saja. Kalau kau yakin 1 minggu kau 7 hari, insyaallah sembuh itu penyakit mamu.
0: Siap-siap Bunda. Iya Bunda, kasih satu ngaku
6: dong. Itu semuanya itu harus itu. Jangan kesalahan sama kodong-kodong, gak baik. Pokoknya terima saja semua, jangan kita terlalu apa ya, di penyakit. Insyaallah akan sembuh itu. Siap, ingat Bunda. Itu cara mandimu ya, gak pernah kok begitu kan?
0: Gak pernah Bunda, karena itu saya mandi tuh langsung siram kepala.
6: Saya anggap kamu ini siapa ya, teman atau sahabat? Saya kan juga masih muda.
0: Iya, betul tahu Bunda, baru 15 tahun.
6: Iya, dan bulan.
0: Iya, mi pale Bunda.
6: Oke, lakapi.
0: Iya.
6: Sehat selalu.
0: Amin.
6: Usahakan bahagia selalu. Amin. Salam sehat sama mama ya, keluarga. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fatma atas ilmunya. Jadi sahabat boleh sekedar informasi, kalau lakapi mandi itu duduk-duduk sebentar, merokok-merokok, langsung pergi mandi siram kepala. Jadi itu lakapi tidak ada itu bilang siram dulu kaki. Jadi sahabat budaya kayaknya sudah lengkap ini di penelponnya lakapi, tapi ada ini terakhir yang mau kuterima sebelum kuputar kelonnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, senandung lirik lagu Nopromat Ces.
0: Asik, pasar.
7: Apa kabar lah Kapi?
0: Mana-mana sih tau cek deh.
7: Agak sih.
0: Remati sih cek deh tau kambui.
7: Remati sih.
0: Lah Kapi napa uji?
7: Enak aja sih kalau lu tuh bilah.
0: Iya, disen itu lah. Mana lah kapi, napa ji mati nak aki anu aki lantai ya selangkan itu mapalapalan nasa di lakapi itu cuaca ya iya di lantai tidak ada alas nah tidur saja.
7: Oh iya kah masih bisa rukas lagu kan?
0: Ay mengiku mana ki penelpon terakhir iya.
7: Agak lagu nana pilih?
0: Bah, magelu ya lagu ini. Engkau lagu nana lo kok marah? LP sukai sih bawa kaya hati Mirnawati.
7: Wah itu mi, anu lo kok marah LP sukai sih.
0: Iya. Eh pasar engkau magati sengi di pabura-pabura relati rekeng tradisional le.
7: Kok engkau itu kok nyet, tapi kok remati. Iya, anta lah kopi.
0: Eh, agar lo?
7: Kau lekele deh, pura masuk jauh sibuk. Jauh kerja, jauh kerja kau batu wirta tan batu kerikil. Batu kerikil wirta tan itu.
0: Batu kerikil ranking. Aroma caca-caca ya deh.
7: Iya, jauh kerja malas lulus jauh ke kerodok mondar mandir ke luar ke jauh kah.
0: Eh, tapi magamu tita perubahan nari ke magala nih.
7: Magala nih.
0: Bo. Jangan sampai ini salah satu nih.
7: Hah? Kenya.
0: Wah, sengi di salah satu. Nah.
7: Anu mi kunya yang kamu itu kehura kita tomat ode. Ramati i, ramati kena ramati tapi kurang masuk juga subuh. Jokat ada kero wirita tena kak. Anu mi kau tu, agak tu kedua ketuna sang itu kamu ramati ku. Kau anu gerero. Gere anu tradisional gere naser.
0: Iya naro, makutan-makutan gere gitu, ramuan-ramuan tradisional. Apa rekingnya model
7: energi? Katwe nino, angkatwe nino.
0: Iya, agen nino. Bisa
7: daun ngagu ya ramuan herbal tu kita sedaun ngaga. Daun pan, daun aga, mega mak. Deh, sumpah makutan ani.
0: Ih, lo si, lo kapan mak dompet tawe deh?
7: Iya lemah dompeng, bisa sih.
0: Bah jelas dong, setapa kampung atau agak kapi.
7: Pak kampung, pinrang.
0: Iya. Oh dia nak aki bulu ya kalau kapi, bulu nonre, bulu.
7: Oh, di kenyal di dataran tadi.
0: Tania di atas gunung kalau kapi kampung.
7: Buah kalau betul gelap tuh kita kerong kau.
0: Bah tulis joka kak, tulis joka kak mameng.
7: Kamu
0: pelan-pelan,
7: kamu pelan-pelan bulu
0: lagi mojok
7: itu.
0: Oh, dede, mabila-bila itu cede bulu lagi mojong, iya.
7: Mojong.
0: Iya, ini pala ya, pasar.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang karena nah ya sepasar Polebo nih pendengar setia nato ya perompak RR Makassar. Jadi sahabat budaya aja nato joka-joka jolo deh. Uputarakan iyo lo elon na loko mara Elvi suka isi si bawa kaya hati Mirnawati. Napa ilanju sih ma tu si bawa program na agasan na heang kaya sa program dunia wisata. Jadi topik pembicaraan na tu ma tu lo sampai ke mana ki informasi terkait mungkin pembangunan atau mungkin strategi untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagunya Loko Mara dari Elvi Sukaisi. Selamat kemarin kelinga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan juga rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak yang dilarang dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur yang rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Kepulauan Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau, dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan, Kakaban. Demikian kabar anak perempat pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Lakapi di program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, Lakapi akan menemani Anda hingga pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah dalam program Dunia Wisata. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dan nantikan informasi mengenai dunia wisata yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Sahabat Budaya, Kavi kembali hadir menyajikan informasi terkait dunia wisata. Dan tentunya informasinya ini dari rri.co.id, di mana ribuan penginapan daring terancam tutup mulai Agustus 2026. Ribuan pelaku usaha akomodasi tak berizin terancam dikeluarkan dari list Kementerian Pariwisata. Mereka masih memiliki waktu hingga 1 Agustus 2026 untuk memproses izin baru. Berusaha akomodasi. Ancaman pengeluaran dari list akomodasi agen perjalanan daring dikeluarkan Kemenpar dalam rangka menertibkan izin usaha akomodasi. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan, pembaharuan izin baru berusaha masih dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia beralasan bahwa penertiban ini bukan untuk membatasi ataupun menghambat kegiatan usaha, melainkan lebih kepada penataan kepentingan sektor pariwisata jangka panjang. Nah, kemudian dari sana kita beralih ke informasi mengenai 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara. Dan tentunya masih dari rri.co.id nih sahabat budaya. Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang sangat unik. Dan tentunya keberagaman tradisi lokal ini sahabat budaya berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga. Nah, beberapa festival budaya yang dikenal sudah mendunia bisa sahabat budaya dengarkan. Yang pertama adalah Festival Kerapat Sapi, warisan tradisi balapan asal Madura. Nah, sahabat budaya, Festival Pacuan Sapi khas Madura rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Kemudian ada atraksi adat Lompat Batu asal Nias. Festival Lompat Batu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara ini dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Fahombo hingga sekarang. Keunikan budaya Nias tersebut pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 pada tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia terkenal. Dalam pertunjukan tradisional ini, sahabat budaya, para pemuda melompati susunan batu yang tinggi sebagai simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Nah, bagi warga Nias nih, sahabat budaya, tradisi tahunan setiap Agustus melambangkan kedewasaan sekaligus menghadirkan kebanggaan besar bagi keluarga mereka masing-masing. Kemudian ada juga tradisi Erau khas Kutai Kartanegara. Kata Erau berasal dari bahasa Kutai atau Eroh yang menggambarkan suasana meriah, ramai serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Tentunya festival budaya tersebut sudah termasuk perayaan tertua Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu. Kemudian ada festival tradisional Pasola khas Sumba. Tradisi Pasola ini, sahabat budaya, memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian dari perayaan tahun baru kepercayaan Merapu masyarakat Sumba. Atraksi tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat. Berbicara tentang pelaksanaannya nih sahabat budaya, pelaksanaan Pasola hanya berlangsung pada beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba Barat dengan jadwal bergantian setiap tahunnya. Tentunya tradisi tersebut juga biasa digelar antara Februari hingga Maret dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah setiap tahunnya. Mungkin itu informasi untuk kali ini. Jangan kemana-mana karena Kahfi masih akan kembali menyajikan berbagai informasi mengenai dunia wisata.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Weh, cupu.
4: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus?
3: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
5: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
4: Kamu jahat sekali, lebih baik sama mati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Sahabat budaya. Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Hadirin sekalian yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah, manusia termulia, manusia teristimewa, yang kehadirannya menjadi alasan Allah menciptakan kita semua. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah, agama Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada karakter yang ingin terbentuk di situ lewat ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat, sungguh ada karakter atau kepribadian yang ingin terbentuk di situ, dan itu akan terlihat ketika itu istiqomah kita lakukan. Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sesungguhnya ada karakter yang akan terbentuk dari kebiasaan kita menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Tapi ketika kita ramu dalam sebuah kesimpulan tujuan semua ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, ibadah apapun bentuknya itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama semua ibadah itu adalah supaya kita takut kepada Allah, supaya kita meningkat kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang menjadi tujuan setiap ibadah kita kepada Allah itu adalah supaya kita bertakwa kepada Allah, supaya kita meningkat kualitas takwa kita di hadapan Allah? Karena sesungguhnya bahwa ketika kita istiqomah di dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki masalah kehidupan yang pasti akan kita hadapi di dalam kehidupan kita, ketika kita kekurangan, ketika tertimpa kita sebuah musibah di dalam kehidupan kita dan kita sulit untuk menemukan jalan keluar, maka Allah menawarkan solusi kepada kita sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita di dalam Al-Quran Surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan Allah mudahkan dan Allah akan menunjukkan jalan keluar terhadap segala permasalahan kehidupannya, apapun masalah kehidupannya. Karena itu yang dijanjikan Allah, apapun masalahmu, bertakwa kepada Allah, maka engkau akan ditunjukkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Ketika kita menjadikan alasan dalam kehidupan kita solusi takwa, maka Allah akan menghadiahkan kita rezeki dari arah yang sebelumnya kita tidak sangka. Ketika Allah berjanji terhadap hambanya, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya, maka percayalah bahwa apapun masalah kita di dalam kehidupan kita, apapun problematika kita di dalam kehidupan kita, maka solusi yang Allah tawarkan kepada kita, tingkatkan kualitas takwamu, maka engkau akan Allah berikan solusi terhadap permasalahan kehidupanmu. Para pendengar yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sih karakter takwa itu? Bagaimana sih orang yang bertakwa itu? InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan bagaimana sih karakter orang yang bertakwa itu. Untuk hari ini kita tutup, mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu. Karena ternyata sesuatu yang kamu benci, itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Shayla atau jilbab, lilitkan shawl segi 4 di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, shawl lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih shawl sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok. Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.
tidak mengenakan pakaian tembus pandang, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik, tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki, menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.

Islam mengajarkan umatnya untuk menaati adab berpakaian. Adab ini berlaku untuk setiap muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Keharusan mematuhi adab berpakaian bisa dilihat dari Al-Quran Surat Al-A'raf sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 Surah 26. Dengan kata lain, adab bertujuan untuk melindungi aurat yang tidak boleh terlihat. Aurat laki-laki berada di antara pusar hingga lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada beberapa fungsi berpakaian, di antaranya menutup aurat. Disebutkan bahwa pakaian berfungsi sebagai yuwari sawatikum, yang artinya penutup bagian tubuh yang malu dilihat. Berpakaian merupakan sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu dan berusaha menutup tubuh agar tidak terlihat pandangan orang yang bukan muhrimnya. Selanjutnya adalah perhiasan. Pakaian juga berfungsi sebagai rishan atau hiasan. Dengan kata lain, pakaian dapat membuat pemakainya menjadi lebih enak dipandang dalam batas kewajaran agama Islam. Berikut identitas ketakwaan, yakni libasut takwa atau bentuk ketakwaan. Artinya, pakaian adalah bentuk ketakwaan pemakai dengan cara menutup aurat yang diharamkan untuk diperlihatkan pada orang lain. Adapun adab berpakaian bagi laki-laki adalah berpakaian sewajarnya atau tidak berlebihan. Berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Tidak berpakaian dengan bahan sutra dan tidak menggunakan perhiasan emas. Tidak berpakaian menyerupai perempuan. Tidak mengenakan pakaian yang menunjukkan gambaran bentuk tubuh atau aurat. Hendaknya panjang pakaian tidak melebihi kedua mata kaki. Terdapat beberapa adab berpakaian yang harus ditaati kaum Hawa. Antara lain adalah menutupi seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak mengenakan pakaian tembus pandang. Tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau fasik.

0: tidak menggunakan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak berpakaian untuk mengundang syahwat kaum laki-laki, menggunakan busana bukan untuk mencari popularitas, berbangga diri, dan juga pamer.
1: Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato atau Type A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut, sesuai kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan juga kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang jauh lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak. Demikian kabar Anda pro 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena Kavi masih akan menghadirkan program Aspirasi Budaya Lokal di Ronde Ngerta hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Batukmu kok aneh ya?
1: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
0: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
1: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
0: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
1: Oke deh kalau gitu,

Baik sahabat budaya, informasi pertama dari Yogyakarta. Garebek Besar Karaton Yogyakarta syarat makna sedekah raja. Dikutip dari rri.co.id sahabat budaya. Pemerhati budaya dan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Widya Chandra Ismayaningrat mengurai makna gerebek besar tahunan keraton. Gerebek besar di Surakarta ini sahabat budaya maupun Yogyakarta memiliki akar sejarah yang sama, yakni sebagai wujud syukur dan sedekah raja kepada rakyatnya. Perbedaan teknis pelaksanaannya pada tahun 2026 ini menunjukkan bahwa tradisi Jawa bersifat dinamis. Chandra menerangkan gunungan memuat lambang kesempurnaan, umur panjang, serta hubungan raja dan masyarakat yang terus dijaga secara bersamaan. Ia juga memaparkan persiapan gunungan berlangsung sekitar 1 bulan sebab beberapa bahan membutuhkan pengeringan matahari cukup lama secara alami. Informasi selanjutnya sahabat budaya dari Kota Makassar nih. Masih dari rri.co.id, tokoh perempuan inspiratif asal Sulawesi Selatan yang mengukir sejarah. Sulawesi Selatan, sahabat budaya, dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah, budaya, dan juga tradisi. Dari Tanah Bugis, Makassar, Mandar hingga Toraja, lahir banyak tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Dilansir dari olenka.id, di antara deretan tokoh tersebut terdapat sejumlah perempuan inspiratif yang menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi pelopor perubahan, pejuang kemerdekaan, penggerak sosial hingga penjaga warisan budaya. Kiprah mereka menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Dan berikut sahabat budaya, ada 8 tokoh perempuan inspiratif asal Sulawesi Selatan yang patut untuk dikenang dan menjadi teladan bagi generasi muda. Yang pertama ada nama Colli Pugie, penyelamat epos Laga Ligo. Nama Colli Pugie dikenal sebagai sosok yang berjasa besar dalam pelestarian karya sastra Bugis kuno, yaitu Laga Ligo. Perempuan bangsawan Bugis yang lahir pada tahun 1812 ini merupakan seorang sastrawan, sejarawan, dan intelektual terkemuka pada masanya. Bersama ahli bahasa Belanda Benjamin Frederik Matthes, dikenal sebagai pahlawan literasi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Opu Daeng Risaju, pejuang kemerdekaan dari Luwu. Opu Daeng Risaju merupakan pejuang perempuan yang gigih melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif dalam organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan mendirikan cabangnya di Palopo pada tahun 1930. Dan dalam perjuangannya, Opu Daeng Risaju mengalami berbagai penyiksaan hingga menyebabkan dirinya kehilangan pendengaran seumur hidup. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada tahun 2006, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya bagi bangsa Indonesia. Kemudian ada juga Imi Sailan, sahabat budaya, yang merupakan perawat yang gugur di medan perjuangan. Yang keempat ada Zohra Andi Baso yang merupakan aktivis pembela hak perempuan. Ada juga Andi Marim Matalata yang merupakan mutiara dari selatan. Ada Andi Ina Kartikasari yang merupakan perempuan pertama ketua DPRD Sulsel. Yang ketujuh ada Indah Putri Indriani, kepala daerah perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir ada Andi Depu, pahlawan nasional dari Tanah Mandar. Jadi kedelapan tokoh perempuan tersebut bisa dijadikan mungkin apa ya? Teladan bagi generasi muda khususnya yang
bergender wanita. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, Kavi masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi mengenai budaya. Dan ya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Selamat kemarin kalinya.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar?

Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Sahabat Budi, Gunung Halimun Salak. Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan tersebut, di Gunung Salak, yaitu Gunung Api Stratotipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut, gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di Batang Malabiriku, selamat malam. Richard Ferdinand hadir kita malam minggu di Perempat Hari Makassar. Oke, sekarang kita sudah ada di program. Iya, sahabat budaya, kita sekarang sudah ada di program. Apresiasi budaya lokal sesi yang kedua. Nah, kita akan menghadirkan malam ini sahabat budaya informasi-informasi ringan yang menemani sahabat budaya bermalam minggu bersama Perempat Hari Makassar. Langsung aja kita hadirkan karya pertama sahabat budaya ini dari rri.co.id Makassar ya. Masyarakat di berbagai daerah memiliki beragam cara untuk mengawetkan makanan. Hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat yang tinggal jauh di pusat kota dengan keterbatasan akses transportasi atau di daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga hasil produksinya perlu diolah agar dapat bertahan lebih lama. Di Sulawesi Selatan sendiri, sahabat budaya, ada salah satu bahan makanan yang sering diawetkan, yaitu ikan laut. Tempatnya di Kabupaten Bone, hasil tangkapan nelayan berupa ikan sangat melimpah, terutama ikan tuna yang memiliki cita rasa lezat serta nilai jual yang cukup tinggi. Nah, melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna pada masa lalu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk menjaga kualitas ikan agar tetap dapat dikonsumsi dalam kondisi baik, terutama saat teknologi pendingin belum tersedia pada saat itu. Nah, kondisi ini akhirnya mendorong masyarakat pesisir Bone untuk memanfaatkan bahan bakar yang tersedia di lingkungan sekitar sebagai metode pengawetan ikan. Nah, hasil olahan ikan yang diawetkan tersebut kemudian dikenal dengan nama ikan dempo, di mana proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan tuna segar, kemudian mengirisnya tipis-tipis dan membubuhi dengan garam. Nah, sahabat budaya, ikan yang telah dilumuri garam kemudian disimpan dalam wadah tertentu sebagai proses pengawetan. Nah, cara sederhana ini membuat ikan dempo dapat bertahan lebih lama sehingga dapat dibawa keluar daerah dan dikonsumsi beberapa hari kemudian. Salah seorang warga Bone, Rizka, mengungkapkan bahwa ikan dempo menjadi salah satu makanan khas yang sangat digemari masyarakat setempat, terutama ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan para nelayan laut untuk mencari ikan. Nah, beragam jenis masakan juga dapat diolah dari ikan dempo. Salah satu yang paling populer adalah dempo sambal tumis. Wih, nyaman nah. Hidangan ini semakin nikmat apabila disajikan bersama sayur bening dan nasi hangat. Nah, dibalik cerita rasanya, ikan dempo tidak hanya menjadi hidangan khas bagi masyarakat Bone, sahabat budaya, tetapi juga menjadi jejak kearifan lokal yang hingga kini tetap bertahan. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir mampu beradaptasi dengan kondisi alam serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara bijak. Nanti dicat lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: ngobrol bebas merdeka.
1: Kita hidup di era digital yang cepat dan mudah. Bayar tagihan atau belanja, tinggal klik. Tapi, di balik kemudahan itu juga membuka ruang bagi para pelaku kejahatan digital. Mereka menyamar sebagai customer bank, kerabat, dan admin. Mereka mengirim link palsu dan meminta kode OTP. Dan, tanpa kamu sadari, mereka sudah memiliki akses ke dompet digitalmu. Satu klik bisa jadi bencana. Bukan hanya saldo yang habis, datamu pun bisa dijual. Jangan beri OTP kepada siapapun, jangan klik link yang mencurigakan, gunakan aplikasi resmi, dan cek dua kali sebelum merugi sekali. Ekonomi digital harus aman mulai dari kamu. Klik aman, dompet aman.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Sahabat Budaya, informasi berikutnya Richard kutip dari rri.co.id Jakarta ya. Sejumlah tim Piala Dunia 2006 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan di persiapan liga. Timnas Argentina menjadi salah satu yang lebih awal ya melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat bercorak garis putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan juga Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel pusat kota Kansas City dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pangan dan personel keamanan tambahan disiagakan sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albi Celeste ini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di area hotel. Timnas Inggris yang menyusul tiba 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sisi lah ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Iya, pada para pemain Inggris berlatih dalam suhu dingin guna beradaptasi dengan kondisi lapangan di pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakukan laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun kompetisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali berhasil tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim bersama Caselsao telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni di waktu setempat. Skuad berjulukan Ayil Zitler ini mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resul Sahinol. Nah, sahabat budaya, Piala Dunia 2006 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko siap bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Penyelenggaraan kini menuntaskan berbagai persiapan pendukung agar turnamen berjalan aman dan lancar. Fokus utama diarahkan pada sektor keamanan, transportasi, serta kelancaran operasional selama pertandingan berlangsung. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

Pernahkah kamu berpikir kalau sekarang profesi impian anak muda sudah banyak berubah? Dulu, banyak orang ingin jadi dokter, guru, atau insinyur. Sekarang, muncul profesi baru yang lahir dari perkembangan teknologi dan media sosial. Ya, siapa sih yang gak kenal istilah influencer dan konten kreator? Mereka ini orang-orang yang membangun pengaruh lewat konten digital. Bisa lewat foto, video, podcast, sampai live streaming. Jangan salah, di balik konten yang kelihatan sederhana, ada kerja keras, mulai dari riset, editing, sampai strategi branding agar bisa menarik audiens. Selain itu, ada juga streamer game yang bisa menghasilkan cuan hanya dengan bermain game sambil siaran langsung. Ada podcaster yang ngobrol santai tapi bisa didengar ribuan orang. Keren kan? Dunia kerja sekarang jauh lebih luas. Tantangannya tentu ada, mulai dari persaingan ketat sampai konsistensi bikin konten. Tapi di sisi lain, peluangnya juga terbuka lebar. Apalagi buat kalian yang kreatif, suka belajar hal baru, dan gak takut mencoba. Jadi, di era digital ini, siapapun bisa berkarya dan membuka jalan karirnya sendiri. Pertanyaannya, profesi digital apa yang paling cocok buat kamu? Siapa tahu, hobi yang kamu lakukan hari ini bisa jadi profesi masa depanmu.

0: Lagu apa itu eh?
1: Kenapa kayaknya Dulki ku dengar?
0: Mending pelajari chordnya Alama Laguna Rizky Febian.
2: Weh Putek, sembarang nu. Masa nak nu tahu ki itu lagu?
3: Mentong ini, padahal pernah jadi pelajari di mata kuliah tak. Jadi itu tadi yang namainkan Fitri, judulnya Mak Rencong-Rencong.
2: Dan harus kau tahu, itu lagu mengandung mimpi yang besar. Di lirik Batura Tema Ribulang, artinya kan menginjakan kaki di bulan.
3: Ternyata itu angan-angannya Ji Orak Bugis Makassar, supaya mendorong pendengarnya bermimpi besar untuk mencapai ke tujuannya.
1: Oh iya, ini paling ada di Google eh. Tapi kulihat di sini, penciptanya tidak dicantumkan deh.
2: Iya weh, tidak ada memang info pastinya.
1: Oh, ini lagu sudah pernah miku dengar. Batura Tema Ribu.

Iya, sahabat budaya, informasi berikutnya dikutip dari r.co.id Jakarta ya. Film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karena tersebut menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan bahwa kualitas animasi terus meningkat. Bahkan visual, olahraga, dan sinematografi digital ini menjadi bukti perkembangan tersebut. Karena keberhasilan film ini membuka peluang yang baru bagi industri kreatif, kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional. Rifki optimistis pencapaian tersebut menginspirasi sinias di berbagai daerah dan kreator juga didorong menghasilkan karya berkualitas dan daya saing global. Selain berdampak bagi filmmaker, film ini berpotensi menggerakkan ekonomi kreatif. Dukungan berbagai kementerian menunjukkan besarnya perhatian terhadap industri animasi. Sutradara film Roni Gani menyebut Garuda di Dadaku memiliki makna khusus. IP tersebut telah tumbuh bersama generasi penonton Indonesia. Nah, sahabat budaya, masuknya film ke Shanghai International Festival, ya ini menjadi pencapaian penting keberhasilan sekaligus memperlihatkan potensi besar animasi karya anak bangsa. Dukungan pemerintah dan pembangku kepentingan nilai memperkuat ekosistem animasi. Momentum ini juga diharapkan mempercepat kebangkitan industri kreatif nasional. Oke, sahabat budaya, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Richard pamit ya, nanti kita menuju ke pukul 9 malam. Sebentar nanti ada program, ada cerita legenda. Setelah itu nanti kita akan menghadirkan di ruang dengar ada ya dimensi keroncong. Malam ini kita bermain keroncong aja ya sahabat budaya. Jadi kita bersama berempat di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Itulah si hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Iya, sahabat budaya, Mappasili. Mappasili merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ritual Mappasili berupa siraman bagi calon pengantin sebelum pernikahan, yang bertujuan untuk menyucikan diri dari bala serta membersihkan hal-hal negatif agar pernikahan dapat berlangsung dengan lancar. Selain itu, masyarakat Bugis juga meyakini bahwa upacara ini dapat membuat wajah pengantin tampak lebih bersinar saat hari pernikahan. Air yang digunakan bukan air biasa, melainkan air yang dicampur bunga, daun sirih, pisang, tebu, dan koin. Tradisi ini, sahabat budaya, biasanya dilakukan sehari sebelum akad nikah atau pada malam mapaci. Nah, dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengenakan pakaian khusus berwarna putih sebagai lambang kesucian.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Hot FM, suara budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Wei Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, kagak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Kisah. Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara, dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon besar sekali.
1: Wow, cita membahana badai. Ternyata kan tidak sia-sia kamari toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita pilihan apa dulu ini pohon, wah.
0: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak duluan? Kita toh? Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, Nga cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Ndela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo Om, jangan mbak urat. Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh cara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilaya boito papa, ulatia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asalija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal ini lah mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: rasa Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo ayu. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubono motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De tilade lo, de dayanga lo, de ulande lo, de lale lo, ba ba.
1: Ah ah ah! Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: dan bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Pati Dahulawa telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Pati Dahulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, Japo Data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: kerajaan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu Alo DP cerita.
1: Iya, dia sobang gorok.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini.
0: Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal ke kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti.

0: Selamat malam Dimensi Keroncong.
1: Malam.
0: Selamat malam ibuku.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
1: Kabar.
0: Kabar sehat dan bahagia. Amin.
1: Amin. Selalu diharapkan.
0: Amin kita semua. Mari silakan lagu keroncong yang mana ini?
1: Lagu keroncongnya Keroncong Pertemuan.
0: Pertemuan, iya. Kemarin saya di Pampang 2. Kemarin Richard ada di Pampang 2.
1: Kamu?
0: Di rumahnya kakak sepupu.
1: Oh, sama
0: Pampang,
1: siapa kesana?
0: Pampang 2, Lorong 2.
1: Dekat rumahnya Pak Hamsa itu.
0: Oh, Pampang 2 nomor... Pampang 2 nomor berapa, nomor 7, nomor 11 ya?
1: Oh, di belakang dia, iya. Pak Hamsa itu.
0: Saya punya kakak sepupu itu.
1: Itu juga.
0: Iya.
1: Coba kita ke sana lah. Tanya yang mana rumahnya ke Pak Hamsa.
0: Oh,
1: dekat-dekat dari situ.
0: Iya.
1: Kurang rombar kalau tidak dikenali ke Pak Hamsa. Karena mantan lurahnya Pampangnya ke Pak Hamsa.
0: Oh, nanti saya coba tanya. Saya punya kakak sepupu. Keroncong Pertemuan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jumpa dulu.
0: Silakan.
1: Berapa orang?
0: Ya.
1: Berapa orang?
0: 100 orang boleh.
1: Sedikit sekali.
2: Bagaimana rumahnya Rsida?
0: Silakan, silakan.
1: Dari ke rumahnya Mbak Rsuna.
0: Tidak jadi.
1: Pertama dulu ada Pak Hamsa. Ada siapa tadi? Ibu Harsina. Ada Nur Dimaros. Ada Pak Radin. Pak Ritin juga di Pampang 2.
0: Iya.
1: Ya, siapa itu? Yang Pak Asis. Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Oh iya.
1: Terima kasih selalu sapaannya biasa.
0: Iya.
1: Ada juga Angga Prasetya. Ada semua-semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan cerita ini. Ayamok.
0: Oh iya, Tabe, silakan.
3: Kerja sayang.
0: Iya.
3: Saya senang ya.
0: Amin.
3: Pokoknya, Pak Hamsa semua, tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Iya. Pak Ahmad Yani, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya.
4: Iya,
0: Pak Ahmad Yani di mana, Ki?
4: Sopeng.
0: Ya?
4: Di Sopeng.
0: Oke, di Sopeng. Mari silakan. Lagu keroncong yang mana Richard putarkan? Iya. Iya, yang mana judulnya?
4: Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Coba kita lihat dulu. Tangan Tak Sampai. Keroncong Tangan Tak Sampai. Tangan Tak Sampai. Oke, mau jumpa buat siapa lagunya?
4: Lambar Lewa, Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Iya.
4: Ada Pak Radi, Pak Is, Pak Din.
0: Iya.
4: No, Tantri sama Esti, Asar di Bone, Bunda iya. Sopi, dan semua-semuanya, Bun Rica.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita putar lagunya nanti sebentar. Baru Richard kembali lagi ya untuk bersama-sama dengan sahabat budaya semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Iya, selamat malam Haji Saleh. Haji Saleh, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam Haji Saleh.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Radin, selamat malam. Halo Pak Radin. Halo Pak Radin. Aduh iya. Haji Saleh.
1: Nah, ada.
0: Iya. Silakan tabe lagu tak.
1: Oh, lagunya.
0: Iya.
1: Jangan ditanya kemana aku pergi.
0: Jangan ditanya. Silakan mau jumpa buat siapa?
1: Jumpa dengan Puan Dato di Pinrang.
0: Iya.
1: Pak Asis di Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Sopi di Pau-Pau Goa. Pak Limpo di Pau-Pau Goa juga. Pak Mustah di Maros.
0: Yeah.
1: Berapa orang kah?
0: Silakan satu lagi.
1: Satu lagi.
0: Yeah.
1: Pak Asri di Wutulu Timur dan semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Malam. MNC Kroncong.
0: Iya, silakan bundaku.
2: Alhamdulillah, apa kabar?
0: Kabar bahagia, amin, terima kasih.
2: Amin.
0: Silakan, silakan.
2: Keluhnya kemesraan.
0: Kemesraan. Oke.
2: Ada.
0: Ada, silakan mau jumpa buat siapa ini, Bu?
2: Pak Umar, Bu Nursia yang baru lewat Pak Saleh. Nana Argas, Ibu Tia, Bu Niar, Yang Hendrawan, Ina Kristalara, terus Diana Yasir, dan Rannu, dan Nompo semua-semuanya, sama teman-temannya, pendengarnya, Pro Ompa.
0: Okay,
2: iya, sehat selalu, adik, sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini

Ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Selamat malam, Bunda
1: malam,
0: Sri Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu keroncong ini, Bunda, dimensi keroncong. Silakan, Bunda mau dengar lagu keroncong yang mana? Ini nanti Bung Richard putarkan.
1: Apa ini keroncong Jembatan Merah?
0: Wih, mantap. Jembatan Merah. Oke, silakan. Siapa-siapa yang kita mau jumpa ini?
1: Ada Ibu Lina. Ibu Lina, sehat selalu. Opa Din, Opa Is, ada Pak Asis, si Maros, Pak Radin.
0: Ini ada Pak Asis di sebelah tak?
1: Oh, ada.
0: Iya.
1: Terus apa Ibu Nurcia, Pak Umar. Terus ada Bu Siti Nurbaya. Ada Uli Ape, Mbak Dewi, Mbak Indah, Ahmad Janita, Bunda Nuno, Nur, Kak Rosiana Yasi, Samsyar Maisar. Terus ada Tantri, ada Waida Martawati, dan semuanya yang lagi monitor dalam pihak semuanya.
0: Nanti diputarkan.
1: Semoga Bu Richard juga sehat selalu, Bu.
0: Terima kasih. Semoga amin,
1: pulang.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asis, silakan Tabe.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, silakan.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kelongta.
2: Lagunya Terong-terong.
0: Dimensi keroncong ini, Pak.
2: Oh, dimensi keroncong.
0: Iya, Tabe, iya.
2: Lagunya Dian Piscesa.
0: Iya.
2: Walau Hati Menangis.
0: Walau Hati Menangis. Silakan mau jumpa buat siapa lagu
2: tadi?
0: Siapa
2: yang berlewat tadi? Sri Sita di MU. Terima kasih, Pak. Terus ada Opa Din di Tidung. Dina di Petarang Utara. Paradis di Timurung. Angga Parsetia di Goa.
0: Iya.
2: Bunda Sophie di Pau-Pau. Dan Mbak Lilis di Pandang-Pandang. Terima kasih, Bun Richard.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Nanti bentar kita lanjut lagi, Sahabat Budaya, ya.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Nusantara Malam.

0: Iya, selamat malam Pak Radin.
1: Malam, iya. Demin si keroncong, iya. Bun Rece.
0: Iya, silakan lagu tak. Iya.
1: Lagunya Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Oke.
1: Ada.
0: Iya. Silakan jumpa buat siapa?
1: Ada. Mari malam Pak Asis, Maros, Pak Padi. Ada. Sri Sinta MU, Pondato di Pindrang, Amhani Anita Smul di Sopeng. Ya, sama-samanya Mi Bun Rece. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Oke.
2: Dari Pulau Cantik, Tiga Burjal.
0: Silakan.
2: Bari Pak Kami.
0: Ya. Silakan.
2: Bisa
0: dibuat lagu? Ya, lagu keroncong.
2: Lagu ya keroncong. Yeah. Anu, lagu Bugisnya. Indo Logo.
0: Indo Logo.
2: Saya sering-sering kedengar di Perompa. Bagusnya.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa? Lagu-lagu keroncong. Anu lah dibuat lagu Bugisnya. Jadi bagusnya didengar.
0: Betul. Silakan. Mau jumpa buat siapa lagu tak ini?
2: Jumpa-jumpa buat Nordi Maros, Wandatu di Pindrang, Nur bersama Nur Alamnya, Bapak Lusai, Kutenegari, Kalimantan Timur, Pak Lusai, Pampang 2, Pak Umar bersama Ibu Sofia juga, siapa lagi di Ibu Sungi di Sijan sana, juga Samanta, Siti Nurbaya sama Bunda Mariana di Pangkep.
0: Okay.
2: Ya, semuanya tanpa terkecuali, Lanjut tugas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Nusantara Malam masih bersama Anda.
2: Iya, malam juga.
3: Silakan Pak Angga. Iya. Silakan aku keroncong tak. Pak Angga di mana Ki?
2: Di Limbung.
3: Oh, di Limbung. Oke. Silakan.
2: Bisa lagu
3: keroncong. Lagu keroncong.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Iya, sahabat budaya, silakan dicat buka lagi line telepon. Iya, selamat malam Dimensi Keroncong. Halo.
1: Selamat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri di Wotu. Halo.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, silakan Pak Asri.
1: Iya.
0: Lagu keroncong yang ya, mana ini Richard putarkan? Iya.
1: Dirores, hujan.
0: Hujan, keroncong ya. Coba Richard lihat dulu.
1: Iya.
0: Hujan. Sebentar, sebentar. Pak Asri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Amin, amin. Hujan, oke. Okay.
1: Tidak ada suaranya di telepon ini.
0: Oh iya, Mari silakan. Mau jumpa buat siapa? Nanti Richard putarkan
1: ya,
0: lagunya.
1: Ya, kirim dulu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mau diterpakai radio saja.
0: Iya, silakan, silakan.
1: Ya, kirim salamnya ada Pandula Sewang, ada Bunda Sofi di Kopao, ada Ibu Jumeda, ada siapa lagi? Buat Rufirna Yasir, ada Angga Dilindung bersama Nur Dimaro. Semua-semuanya saja tampak ya.
0: Oke, okay, nanti Richard putarkan.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri. Nanti sebentar kita mainkan lagunya ya. Keroncong hujan. Silakan. Selamat malam Dimensi Keroncong.
2: Dimensi Keroncong.
0: Iya, siapa di mana Ki?
2: Ayahanda, Sewang.
0: Apa kabar ayahandaku?
2: Baik-baik, Ji. Sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, silakan lagu keroncong yang mana nanti Bung Richard putarkan?
2: Pahlawan Merdeka.
0: Wih, mantap.
2: Iya.
0: Pahlawan Merdeka, iya. Mau jumpa buat siapa ini lagu tak?
2: Asri di Wotu. Pak Bobi di Polman. Arjuna, Pendatu, Pak Gapur, sama Anmar.
0: Oke.
2: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa dia diorang ni? Tak tengok langsung. Melayu pun dah tak macam Melayu dah.
1: Awak tu sibuk-sibuk pergi jaga tepikan orang buat apa?

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Tempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Iya, selamat malam Pak Arjuna.
1: Ya, selamat malam Bu Richard. Iya.
0: Aduh.
1: Last minute, Midi.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Lagunya apa yang tersedia ini?
0: Terserah, yang mana saja nanti Richard putarkan.
1: Lagu mana saja Bu Richard ya.
0: Oke, ini lagu keroncong Pak Arjuna.
1: Iya, iya.
0: Iya, keroncong.
1: Ada keroncongnya lagu mana ada kan?
0: Boleh, nanti Richard coba cari ya.
1: Iya, iya, iya. Iya, makasih.
0: Iya. Mau jumpa-jumpa dulu ya, buat sama-sama. Siapa ini?
1: Ini suaranya enggak terlalu kedengaran, Bu Richard radio ya?
0: Iya.
1: Halo?
0: Oke. Ah, mana? Sudah?
1: Satu-satu. Halo?
0: Iya, halo.
1: Ya mungkin semuanya Bu Richard.
0: Oh iya, nanti
1: Richard putar. Kedengaran radio.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, Richard pamit ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat budaya, pagi ini di Depar 1 di edisi Alo Minggu tanggal 7 Juni 2026, saya Richard Ferdinand menemani Ki dari Depar 1 jam 5 subuh ini hingga di jam 10 pagi nanti ya. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini memberikan suasana menyenangkan untuk semua sahabat budaya. Dan semoga memberikan hikmah yang luar biasa untuk kita bersama sahabat budaya.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard mau hadirkan dulu nuansa Fajar ya untuk kesempatan pagi ini, Minggu 7 Juni 2020.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Nuansa Fajar. Iya, sahabat budaya gimana kabar tah hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di program acara yaitu Nuansa Fajar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda satu topik dengan obrolan kita dengan narasumber kita. Alhamdulillah sudah tersambung melalui Zoom ya sahabat budaya. Beliau adalah Wakil Dekan 4 Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia. Ada Bapak Dr. Insinyur Bahtiar Ibrahim MSI. Dan topik kita ini terkait dengan haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Seperti apa pembahasan kita? Langsung saja kita menyapa beliau. Iya, Pak Dokter. Assalamualaikum, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar hari ini, Pak Dokter?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kali ini kita akan membahas terkait haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Iya, baik Pak Dokter, kita kasih kesempatan Pak Dokter kurang lebih 7 menit ya untuk menyampaikan ini terkait dengan topik kita sebelum kita mengobrol atau membuka obrolan kita juga melalui WhatsApp kita 0811 400 9250. Iya, tafadhal Pak Dokter.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa asimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mbak Dewi dan ya, para penonton yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita semua di subuh hari ini di tanggal 28 Zulkaidah ya kita sama-sama bersilaturahim dalam rangka membahas sedikit tentang haji sebagai sebuah perjalanan sukarela menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba memperhatikan lebih jauh, pada dasarnya haji ini merupakan rukun Islam yang kelima yang sebenarnya luar biasa unik, mendalam, bahkan mencakup seluruh rukun-rukun haji, rukun-rukun Islam yang lain. Olehnya itu, kalau kita perhatikan, seringkali ulama itu mengatakan bahwa di saat kita berhaji, ya, sebenarnya kita sedang meninggalkan segala-galanya. Apakah itu pekerjaan kita, keluarga kita, tetangga kita, untuk menemui Allah. Pergi ke Baitullah, pergi ke rumahnya Allah. Nah, kalau lebih jauh lagi, haji ini pada dasarnya adalah gladi resik. Ya, jadi latihan kita untuk kembali kepada Allah. Dan dalam bahasa sederhananya bahwa haji ini adalah latihan kematian sebenarnya. Latihan kematian kita. Karena kita kembali, kita meninggalkan tanah air, kita meninggalkan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, pekerjaan kita. Bahkan kita meninggalkan harta serta orang-orang yang kita cintai dengan niat utama adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersimpu di rumahnya yang suci. Kita ingin membasahi pipi kita dengan tangisan permohonan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita semua lahir di dunia ini, jauh di lubuk hati kita kita sebenarnya mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Allah. Sebab kita berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya seringkali Allah itu di dalam Al-Quran disebut Al-Masir. Ya? Yang dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ilayyal masir. Ya? Kepada akulah kembalimu semua.

0: kemoterang, ya, kembali, ya itu. Olehnya itu, ada pula cara kembali yang lain, yaitu kita disuruh kembali dengan cara sukarela, dengan cara yang tidak terpaksa. Ya, kita kembali dengan sukarela atau biasa disebut dengan rujuk ikhtiari. Nah, kembali seperti inilah yang dilakukan oleh para jamaah haji kita yang sekarang ini secara apa secara umum ya atau sebagian besar sudah berada di tanah suci ya baik yang masih ada di Madinah maupun yang masih ada di atau yang sudah ada di Mekah. Nah, kita kembali dengan sukarela untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang dipanggil? Siapa yang disuruh oleh Allah dengan perasaan senang hati dan sukarela? Nah, dalam Al-Quran, ini mereka itu adalah orang-orang yang disebut nafsul mutmainnah. Yaitu jiwa-jiwa yang tenang. Ya, dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikum radiatan mardiyah, padahuli fi ibadi wadahuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridha-Nya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Inilah kenikmatan besar, kenikmatan istimewa yang dianugerahkan Allah kepada para jamaah haji. Haji ini yang kita sebut sebagai sebuah gladi resik atau latihan kematian kita. Jadi haji ini memang merupakan cara atau metode berangkat menuju Allah dengan tidak terpaksa, dengan sukarela, dengan ikhlas. Nah, tentu bagi kita yang belum mampu untuk berangkat haji, ya, yang belum mampu berangkat haji, tentu Allah pun menyiapkan wadah untuk kita bisa mendapatkan pahala haji. Ya, ada menyiapkan wadah untuk kita. Karena tidak semua orang mampu. Karena haji itu hanya bagi orang-orang yang memang mampu baik secara fisik maupun finansial.
1: Betul.
0: Allah, dengan keadilan Allah, Allah menyiapkan sarana. Apa itu? Salah satunya adalah di saat kita pergi salat subuh berjamaah, lalu kita duduk-duduk setelah salat subuh sampai masuk waktu terbitnya matahari, lalu kita berdiri untuk salat dua rakaat yang biasa kita sebut dengan salat Isra, maka pahalanya itu sama dengan ibadah haji dan umrah, ya, di dalam dalam hadis Rasulullah itu sudah disebutkan pahalanya itu sama dengan haji dan umrah sempurna sempurna sempurna, tamatan tamatan tamatan, ya, itu gambarannya. Sehingga di saat kita berhaji, pada dasarnya semua aktivitas kita itu adalah mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita tawaf, di saat kita sa'i, ya, di saat kita melontar jumrah, ya, dan lain-lain, semuanya mengarah ke Allah. Di saat kita tawaf, kita mulai dari Hajratul Aswad, ya, sambil kita mengangkat kalau tidak bisa mencium langsung, kita mulai dengan bismillahi Allahu Akbar, lalu kita keliling semuanya mengingat Allah, lalu kita kembali kepada Allah. Ya, itu gambaran-gambarannya, sehingga kita katakan bahwa di saat kita berhaji, maka itu pada dasarnya adalah perjalanan sukarela kita untuk menuju Allah, ya, untuk bersimpuh di hadapan Allah, dan semua yang kita lakukan pada saat berhaji pada dasarnya merangkum, ya, merangkum semua rukun-rukun Islam yang lain, mulai dari kita salat, kita puasa, kita zakat, ya, itu semua terangkum. Bahkan syahadat juga ada di situ, ya, syahadat juga ada di situ. Sehingga inilah sebabnya sehingga haji ini ditempatkan di rukun Islam yang terakhir karena memang berat, ya, berat, dan pahalanya juga tentu akan disiapkan oleh Allah, yaitu surga Jannatun Naim, ya. Itu barangkali awal, ya, pembicaraan kita, ya. Nah, saya kembalikan kepada Mbak Dewi,
1: Pak Dokter. Nah, ini bagaimana sih niat yang ikhlas mempengaruhi kesempurnaan ibadah haji seseorang ini, Pak Dokter?
0: Ya,

0: Jadi kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, di saat dia membawa istrinya Siti Hajar, ya, Siti Hajar bersama anaknya Ismail, ya, ke Mekah, ke lembah Mekah dari Palestina, lalu hanya beberapa hari kemudian dia tinggalkan anaknya, ya, dia tinggalkan anaknya berserta istrinya di tempat yang sama sekali tidak ada sumber kehidupan.
1: Iya.
0: Ya, di tempat yang sama sekali tidak ada sumber kehidupan. Lalu dia tinggalkan karena memang diperintah oleh Allah.
1: Mm-mm.
0: Dia berjalan lalu diikutilah oleh istrinya. Wahai suamiku, ayahanda anakku Ismail. Kenapa kamu mau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada sama sekali sumber kehidupan? Kami hanya dikelilingi oleh pasir dan batu gunung-gunung yang sama sekali tidak ada pohon-pohon.
1: Mm-mm.
0: Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan. Sampai yang ketiga kalinya, Siti Hajar berteriak, wahai suamiku, engkau tinggalkan kami di tempat yang demikian gersang ini, apakah ini karena perintah Allah?
1: Mm-mm.
0: Nabi Ibrahim pun sambil meneteskan air mata menyatakan, iya, ini adalah perintah Allah.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau ini memang perintah Allah, jawab Siti Hajar, maka pergilah wahai suamiku, karena Allah pasti akan menjaga saya dan anakmu.
1: Mm-mm.
0: Akan menjaga saya dan anakmu. Inilah puncak keikhlasan, penyerahan total yang namanya ya, penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas itu tidak ada pamrih, tapi betul-betul menyerahkan secara total semua kehidupan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berhaji, semuanya itu tampak dengan jelas. Sehingga kita dilarang untuk marah, kita dilarang untuk mengemukakan kata-kata yang kasar.
1: Betul.
0: Kita bisa tentur untuk selalu berbuat baik. Dan semua itu adalah wujud keikhlasan kita untuk betul-betul bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang lain barangkali kalau kita coba lihat, puncak keikhlasan itu adalah di saat pelaksanaan kurban misalnya. Pada saat itu bermimpi sampai 3 kali dan itu dipercayai sebagai perintah Allah.
1: Mm-mm.
0: Maka dia pun rela untuk melakukan perintah itu tanpa memikirkan akibatnya.
1: Ya,
0: tanpa memikirkan akibatnya. Dan semua berakhir dengan ending yang sangat bagus. Kita lihat misalnya di saat Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan. Ya, di saat dia kehausan, maka Siti Hajar memandang ke atas ke Bukit Safa. Dia melihat seperti ada air, maka dia berlari ke situ. Sampai di sana tidak ada air, maka dia pun bergerak menuju Marwah, ya, Bukit Marwah. Karena di sana dia lihat sampai di sana hanya Fata Morgana. Beberapa kali dia melihat ke sana sampai dia pasrah dan kembali kepada anaknya di lembah, ya, di Makkah itu. Lalu terlihatlah anaknya Ismail ini menggaruk-garuk tanah, maka keluarlah air zam-zam. Nah, kita bisa lihat bahwa di saat kita punya upaya yang demikian bagus, ya, kita upaya menyandarkan semuanya pada Allah, boleh jadi di saat upaya itu kita sudah pasrahkan kepada Allah, maka di tempat yang lain akan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak keikhlasan sebenarnya. Demikian.
1: Baik, kita tunggu juga partisipasi untuk para pendengar kita yang ingin meramaikan atau ingin menanyakan terkait dengan pembahasan kita, yaitu haji sebagai perjalanan sukarela menuju ridha Allah. Silahkan Meki di 0811 409 250. Iya Pak Dokter, kita lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya nih. Apa makna pengorbanan dalam perjalanan haji bagi kehidupan sehari-hari umat Islam, Pak Dokter?
0: Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Di saat kita berhaji, kita semua meninggalkan ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta kita, meninggalkan semua yang kita cintai untuk pergi ya menuju Allah. Di saat itu, di saat kita berhaji, di situ kita sudah mulai dengan kata-kata ya, dengan niat labbaik Allahumma labbaik. Ya, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. di sini pada dasarnya kita sudah menegaskan bahwa ada inti syahadat di situ. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah tanpa sekutu baginya. Betapa karena kita mau menemui Allah, kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada sekutu baginya, kita tinggalkan semua yang ada di hadapan kita. Lalu kita berangkat untuk bersimpu di hadapannya, untuk kita melaksanakan segala rukun Islam yang lain. Kita salat dalam haji yang selama ini misalnya, ya, kita hanya memandang satu titik dari jauh tanpa kita lihat. Sekarang di saat kita sudah di Makkah, ya, kita salat 5 waktu menghadap satu titik Ka'bah, ya, dan di saat kita berhaji inilah tidak ada lagi menghadap dari kejauhan. Ya, tetapi berdiri tepat di hadapannya, bahkan kita menyentuh dan menciumnya. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan haji sebagai puncak penghayatan salat. Ya, kita demikian ikhlas, kita berkorban yang lain demi untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga pada dasarnya apapun yang kita korbankan, apapun yang kita tinggalkan, itu semua akan Allah ganti. Insyaallah Allah akan ganti, ya. Karena semuanya memang berdasarkan panggilannya Allah, ya, berdasarkan panggilannya Allah. Saya waktu berangkat haji tahun 92 kebetulan ada keluarga itu, itu kerjanya jadi tukang becak sebenarnya. Dia tinggal di Potere, ya, dia tinggal di Potere. Saya ke rumahnya, saya bilang bagaimana cara tak ini sampai kita bisa pergi haji dengan pekerjaannya demikian. Ternyata dia betul-betul setiap ada penghasilan yang dia dapatkan dia simpan itu. Dia simpan sebagian besar untuk dan dia kurangi jatah makannya, dia kurangi apanya. Itulah korban yang dia lakukan hanya betul-betul untuk menemui Allah dengan penuh kesadaran, ya, dengan penuh kesadaran. Saya kira banyak sekali kejadian-kejadian yang seakan-akan mereka tidak mampu, tapi dengan niat dari awal mereka akhirnya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya. Pak Dokter, masya Allah sekali ya. Iya, kita lanjut lagi nih Pak Dokter. Bagaimana ibadah haji dapat mengubah perilaku dan akhlak seseorang setelah kembali ke tanah air?
0: Ya, alhamdulillah. Jadi di saat kita berhaji, ya, kita sudah pasrahkan diri kita bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung.
1: Iya.
0: Ya, sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Yang sama sekali tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya, ya. Tapi ya, di situ ada kata Allahu Samad, hanya Allah lah tempat kita bergantung, ya. Yeah. Di saat kita berhaji, kita melaksanakan salat dengan tenang, dengan baik. Di mana kita tahu kalau itu betul-betul meresap dalam diri kita, maka salat itu dikatakan bahwa inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Di saat kita berhaji, kita menahan diri. Bagian dari puasa adalah menahan diri, menahan diri untuk tidak marah, menahan diri untuk apa? Untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, menahan diri dari perdebatan, ya, sehingga secara substansi bahwa setiap yang kita lakukan di sana itu adalah latihan bagi kita, ya, kita bisa menahan diri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa ciri orang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra, ya, mampu untuk selalu membelanjakan hartanya dalam kondisi apapun juga. Mengajak kita untuk dermawan. Di sana itu kita banyak memberi, saling ini, ya, beli, banyak yang beli kurma lalu dibagi-bagi di jalan.
1: Iya, ya, betul.
0: Lalu, yang kedua itu adalah mampu menahan amarah. Wal kazimin al ghaiza. Kita disuruh untuk menahan semua emosi kita. Lalu kita disuruh untuk memaafkan. Ya? Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ini kita sudah berhaji, lantas kita pulang, kita belum mampu melakukan itu, maka kita perlu evaluasi.
1: Betul.
0: Kita perlu evaluasi diri. Ya? Benarkah apa yang kita sudah lakukan di sana? Ikhlaskah kita melakukan itu semua ke sana? Karena semua yang kita lakukan di sana pada dasarnya adalah untuk merubah kita. Latihan untuk kita ke arah yang lebih baik. kita berzakat. Orang yang pergi berhaji adalah orang-orang yang mampu. Ya, sebelum berhaji uang hajinya itu sudah diambil zakatnya lebih dahulu. Sehingga di saat kita pulang boleh jadi sedekah kita menjadi lebih baik. Harusnya begitu. Itulah mungkin yang disebut sebagai haji yang mabrur, yang balasannya insya Allah surga jannatul na'im. Ya, gitu.
1: Iya. Masya Allah. Baik. Pak Dokter, karena kita udah di penghujung acara, sebagai closing statement-nya, apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini? Tafadhal.
0: Baik. Jadi, haji ini pada dasarnya adalah rukun Islam yang terakhir, yang merangkum semua rukun Islam yang lain. Dan ini pada dasarnya merupakan gladi resik, ya, dari perjalanan nabi-nabi, termasuk Nabi Ibrahim, yang menunjukkan kepasrahan total, teladan kepasrahan total, kesempurnaan Islam seorang Muslim itu pada dasarnya tercermin dalam ritual haji yang sebagian besar meneladani praktik-praktik Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena beliau adalah Abul Anbiya, dia adalah bapak para nabi, dia adalah guru tauhid dan ketaatan, ya. Sehingga Allah menisbatkan nama komunitas ini kepada beliau, ya. Yaitu telah menamai kalian orang-orang muslim sejak dahulu. Ibrahim ini pada dasarnya menunaikan seluruh tuntunan iman, ya. Karena demikian yakinnya dia akan keberadaan Allah, ya, sehingga logika maupun apapun yang dilakukan semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah gladi resik perjalanan Nabi Ibrahim, mulai dari dia istrinya dari Safa ke Marwah, ya, dengan sa'i, ya, dia membangun Ka'bah, dia berkurban, ya, dan lain-lain, ya. Itu gambaran-gambaran yang insya Allah dengan kita berhaji, kalaupun kita tidak bisa berhaji, ya, karena kita tidak mampu, maka kita bisa mendapatkan pahala haji itu melalui apa yang saya katakan tadi. Kita salat jamaah subuh di masjid, ya, kita salat jamaah subuh di masjid, tunggu sekitar 1 jam sampai terbitnya matahari, lalu kita duduk berdiri untuk salat Isra, insya Allah pahalanya sama dengan haji dan umrah. Terima kasih.
1: Iya. Baik, Pak Dokter, menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini, tapi apa boleh buat, kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk obrolan kita di program acara Nuansa Fajar. Insyaallah bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mendengarkan dan menonton siaran kita ini. Iya, Pak Dokter, selamat melanjutkan aktivitas tak kembali, sukses selalu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Jangan masih bersama Richard di sini. Kita menuju ke pukul 7 untuk menghadirkan info kabar Ana dan juga ada panorama pagi. Jangan kemana-mana, sahabat.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, upacara Tabot. Tabot merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu yang bertujuan mengenang kisah kepahlawanan dan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Hussein bin Ali bin Abi Talib. Dalam peristiwa Karbala pada 10 Muharram 61 Hijriah, 681 Masehi. Secara etimologis, kata Tabot berasal dari bahasa Arab yang berarti kotak atau peti yang dalam tradisi dipercaya sebagai simbol sakral yang membawa kebaikan. Tradisi ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan masuknya Islam ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur laut dari Jazirah Arab. Menurut cerita yang berkembang, rombongan yang dipimpin Imam Maulana Iksad tiba di Bengkulu pada tahun 1336 dan menjadi awal berkembangnya upacara Tabot di wilayah tersebut. Tradisi ini pun kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Bakar, Imam Sobari, Syah Bedan hingga Imam Senggolo yang keturunannya masih melestarikan upacara Tabot hingga kini. Meskipun silsilah awalnya tidak sepenuhnya terdokumentasi sahabat budaya, tapi Tabot juga akhirnya diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Tabot yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dan saat ini selain sebagai ritual keagamaan, Tabot juga berkembang menjadi festival budaya tahunan di Bengkulu yang menarik banyak wisatawan sekaligus menjadi simbol kekayaan budaya daerah.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya di Batang Malabiriku, senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali. Kita sekarang sudah di hari Minggu. Untuk umat Kristiani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita sudah di program Panorama Pagi. Reja tadi kan dulu Kareba Baturi.co.id Jakarta. Ini cuaca panas dan ketinggian menjadi tantangan yang sangat besar bagi peserta Piala Dunia 2026. Adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko, Stadion Azteca. Di Meksiko City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut. Sementara di Guadalajara ini tingginya adalah di 1.566 meter. Nah, pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan merasa cepat lelah, di mana adaptasi sangat diperlukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Pertandingan sebelumnya dimainkan di Montgomery, di mana ketinggian tidak jadi masalah. Sementara untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian tidak jadi masalah karena ketinggian di Amerika Serikat hanya 310 meter di atas permukaan laut dan Kanada cuma 76 meter. Nah, untuk seorang atlet sendiri, sahabat budaya sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah akibat kekurangan oksigen, performa tetap terjaga di lapangan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya, jangan kemana-mana.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com yang receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kota Sinjai berdiri sebuah peninggalan abad ke-16 yang menyimpan kisah panjang perjuangan. Namanya Benteng Balangnipa. Benteng ini dibangun oleh Kerajaan Telu Limpoe sebagai pusat pertahanan melawan penjajah. Batu kapur dan padas disusun kokoh, menjadikannya benteng yang kuat menghadapi gempuran serangan laut. Keistimewaan Balangnipa tidak hanya pada fungsinya sebagai benteng perang, letaknya yang strategis di tepi laut membuatnya jadi pusat aktivitas politik, ekonomi, sekaligus pertahanan rakyat Bugis di Sinjai. Arsitekturnya unik, berbentuk persegi dengan bastion di setiap sudut. Gaya pertahanan Eropa tapi berpadu dengan kearifan lokal. Inilah bukti pertemuan budaya dan strategi perang di Nusantara. Hari ini Benteng Balangnipa bukan lagi arena peperangan. Ia menjadi ruang wisata sejarah, tempat belajar, sekaligus ikon budaya yang memperlihatkan kebesaran Bugis melawan penjajahan. Berjalan di dalamnya, kita tidak hanya melihat dinding batu tua, tapi juga merasakan denyut sejarah yang membentuk identitas Sulawesi Selatan.

0: Nusantara Pagi Pro 4 Makassar.
1: Iya, selamat pagi sahabat budaya dari rri.co.id Toraja Utara. Event budaya tahunan Toraja Magelu akan kembali digelar pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2006 di Art Center Alun-Alun Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan mengangkat tema Harmoni dalam Gerak. Festival budaya ini menjadi salah satu event unggulan yang masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara 2006 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Masata Masyarakat Sadar Wisata DPC Toraja Utara Damayanti Bakti ini kepada RRI menuturkan Toraja Magelu ini merupakan festival seni tari yang menampilkan kekayaan tari dari beberapa daerah di Nusantara dengan nuansa budaya yang syarat nilai spiritual, sosial, dan historis. Event ini menjadi wadah pelestari budaya sekaligus ruang kolaborasi kreatif bagi generasi muda, komunitas seni, dan juga pelaku usaha dari berbagai daerah. Tahun ini Magelu akan berlangsung meriah dengan kehadiran beberapa komunitas atau sanggar tari dari Toraja maupun dari berbagai daerah Indonesia seperti dari Aceh, Palembang, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Bali. Nah, kehadiran para seniman lintas daerah ini sahabat budaya menjadi simbol persatuan budaya sekaligus memperkuat posisi Toraja sebagai destinasi wisata budaya unggulan nasional. Toraja Magelu 2006 nantinya juga akan menampilkan pertunjukan tari masal Pak Gelu Tua, workshop tari, dan pertunjukan tari dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan pameran UMKM yang menampilkan produk khas Toraja seperti kerajinan tenun, ukir, manik-manik, serta kuliner khas Toraja dan juga tentunya kopi Toraja. Di mana kehadiran UMKM ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata dan juga ekonomi kreativis lainnya. Masuknya Toraja Magelu dalam KEN 2006 ini menjadi bukti pengakuan nasional terhadap kekayaan budaya Toraja dan kualitas penyelenggaraan event budaya di Sulawesi Selatan. Pemerintah dan masyarakat Toraja juga berharap bahwa event ini dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang dan menikmati keindahan budaya Toraja secara langsung.

0: teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan Ayam Jantan dari Timur

Iya, sahabat budaya dari rri.co.id Semarang ya. Meksiko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2006 dengan membawa kekayaan budaya yang sangat kaya berwarna dan mendunia. Kehadiran identitas khas negara ini akan memberikan nuansa berbeda dan menjadi tarik utama yang melengkapi kemeriahan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Sejarah peradaban kuno seperti suku Aztec dan Maya akan tampak sangat jelas dalam dekorasi stadion, desain logo hingga simbol-simbol yang digunakan selama ajang berlangsung. Warisan leluhur ini mengajak seluruh penonton dunia untuk mengenal kedalaman sejarah yang menjadikan Meksiko begitu istimewa dan penuh pesona. Seni dan tradisi rakyat seperti Hari Orang Mati, musik mariachi, serta tarian tradisional akan menjadi hiburan memukau bagi para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Hal ini membuat suasana pertandingan menjadi lebih hidup, hangat dan syarat makna, jauh melampaui sekedar pertandingan sepak bola biasa. Kuliner Meksiko yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda akan memanjakan lidah para penggemar dengan rasa pedas, gurih dan unik yang tak ternilai. Masakan seperti taco, ensilada dan guacamole ini menjadi jembatan manis untuk memperkenalkan cita rasa asli negara tersebut kepada jutaan tamu dunia. Semangat dan keramahan masyarakat Meksiko yang dikenal sangat cinta sepak bola ini akan menciptakan atmosfer stadion penuh dengan gairah, riuh dan tak terlupakan. Dukungan fanatik namun sportif dari para supporter lokal ini akan memberikan energi positif yang menjadi ciri khas dan keistimewaan tersendiri saat bertanding di tanah air. Arsitektur kolonial yang megah, bangunan bersejarah, dan keindahan alam Meksiko melengkapi pengalaman wisatawan para pengunjung yang datang menyaksikan pertandingan. Perpaduan antara fasilitas modern dan keindahan budaya tradisional ini menjadikan suasana Piala Dunia menjadi pengalaman wisata budaya yang sangat lengkap. Secara keseluruhan, kebudayaan Meksiko bukan sekedar pelengkap, melainkan nilai tambah besar yang memperkaya makna, keindahan dan kemenangan Piala Dunia 2006. Gabungan antara olahraga kelas dunia dengan kekayaan budaya yang luar biasa menjadikan Piala Dunia lebih bermakna, berwarna dan membekas selamanya di hati setiap orang. Oke, sahabat budaya, terima kasih. Jam 7 sebentar kita akan jelang program Bakri Bahasa. Jangan kemana-mana.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya Pantai Lovina. Pantai Lovina adalah kawasan pantai berpasir hitam yang terletak di Desa Kalibokbo, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, sekitar 9 hingga 10 km barat Kota Singaraja, atau sekitar 80 km 2 sampai 3 jam dari Denpasar. Yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam paling populer di Bali Utara berkat ombaknya yang tenang dan aman untuk berenang, serta atraksi utama melihat lumba-lumba liar di pagi hari dari pukul 6 hingga 10 pagi dengan menyewa perahu nelayan tradisional, kapal motor untuk 4 orang dengan biaya sekitar 105.000 per orang. Di mana pertemuan arus dingin dan hangat menarik ratusan lumba-lumba melonjor. Di mana selain itu Pantai Lovina ini juga menawarkan aktivitas snorkeling, diving untuk melihat terumbu karang dan ikan warna-warni. Sunrise, sunset memukau, patung lumba-lumba ikonik, boardwalk dengan cafe seafood, toko seni serta spot relaksasi yang lebih tenang dibanding pantai selatan Bali seperti Kuta dengan fasilitas penginapan parkir luas dan alam yang masih relatif alami.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, selamat pagi. Masih bersama Bung Richard ya. Nah, pagi hari ini kita di Bakri Bahasa Sahabat Budaya. Tema kita hari ini adalah tutup aib sesamamu, maka Tuhan akan menutup aibmu. Hari ini kita akan kita live di mana nih?
1: Facebook, TikTok.
0: Oh, Facebook dan TikTok. Oke, okay, ya. Oke, okay, ada Ayah Rudy di sini ya sebagai OBS. Terima kasih ya sahabat budaya. Mari silakan yang mau bergabung, Richard tunggu di 0811 409 250 atau 0812 440 1 9250. Oke. Jadi kita sampai di jam 8 ya sahabat budaya, live TikTok dan juga di Facebook. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tutuplah aib sesamamu, maka Tuhan akan menutup aibmu. 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Semangat pagi untuk semua sahabat budaya. Iya, ada sebuah hal yang sangat menarik ya ketika kita menutupi aib sama kita, maka Tuhan tentu juga akan menutup aib kita. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. Ini kita di TikTok juga ya sahabat budaya. Ada juga di TikTok, ada juga di Facebook ya. Selamat pagi Richard, mau sapa dulu untuk Theodorus Yudhistir. Terima kasih Wardani, selamat pagi. Iya, Ayah Rudy, selamat pagi tim OBS kita pagi hari ini ya. Akmaludin, terima kasih. TikTokers, terima kasih. Selamat pagi, selamat berlibur untuk semuanya. Nah, kita juga live di Facebook ya. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 441 9250. 9 sahabat budaya ingin bergabung, mari Richa tunggu. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai tutup aib sesamamu, maka Tuhan akan menutup aibmu. Yang mau bergabung, oke, mari silakan. Membawa semangat positif, iya. Selamat pagi Ayah Handaku.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
2: Bosko.
0: Iya, silakan Ayah.
2: Selamat bertugas.
0: Iya. Terima kasih.
2: Iya. Itu tema kita hari ini, Nanda.
0: Iya.
2: Itu bagus.
0: Amin.
2: Cuma kalau kita menutupi aibnya orang yang jahat, itu tidak akan berhenti berbuat jahat. Iya. Contohnya koruptor,
0: yeah.
2: Itu koruptor itu harus transparan agar semua orang tahu bahwa si korup itu jahat,
0: iya. Yeah.
2: Ya, yeah, itu pun kita ingatkan, kita ekspos, kita ledek, artinya banyak macam lah cara. Itu kan tujuannya agar mereka itu yang penjahat itu koruptor, yeah, itu supaya dia ada malunya, ya, ada malunya supaya berhenti untuk koruptor.
0: Iya.
2: Iya. Kalau agama cocok tadi, tutuplah aib sesamamu, karena itu akan dapat amal. Iya. Gitu. Jadi ini susah juga ini. susah ini juga. Anu matematika.
0: Iya.
2: Karena karena agama juga katakan yang benar sekalipun pahit.
0: Iya.
2: Ya itu. Bagaimana itu? Ya, katakan yang benar sekalipun pahit. Artinya, bilalah bahwa si itu adalah koruptor.
0: Iya.
2: Ya. Nah itu. Ya itu. Katakan saja, jangan takut karena itu yang benar. Iya. Jangan takut-takut. Iya. Jadi supaya tidak terjadi hal begini, masing-masing kita buat dosa.
0: Iya.
2: Tolong yang jahat itu berhenti begitu, Pak. Karena banyak akibat dari perbuatan tak, sehingga orang lain itu ku berdosa.
0: Iya.
2: Ya. Seperti tadi, ya, mau ditutup aib tak, hancur negara. Ya, kalau hancur negara banyak orang yang menderita. Iya. Jadi yang menderita itu kalau hancur negara, pasti orang yang punya banyak uang.
0: Iya.
2: Kita ini biasa-biasa saja. Iya. Jadi andaikan kita memanjat pohon yang tinggi, iya. Kemudian nanti setelah sampai di pucuk atas baru jatuh, itu pasti akibatnya parah. Sama dengan orang kaya itu. Iya. Kalau orang kaya itu terlalu banyak hartanya, kemudian ditangkap oleh KPK atau negara, dihukum oleh negara, kemudian hartanya diambil semua atau dimiskinkan, pasti sakit. Ya, pasti sakit. Tapi kalau kita andaikan panjat pohon, belum terlalu tinggi, kemudian kita jatuh ke bawah, sakit. Iya. Ya, jadi bagaikan kita ini orang yang punya duit biasa-biasa saja, kemudian terpuruk, itu hati tidak terlalu sakit. Tapi orang yang timbun harta itu, tabungannya bahkan puluhan triliun, kemudian dimiskinkan, nah itu pasti parah. Jadi, tapi ini bukan saya tidak setuju itu dengan temata. Iya. Karena kalau kita tutupi itu orang yang bersalah, kita juga ikut berdosa. Karena kita manusia itu harus saling mengingatkan, iya, ya, kepada kebaikan. Itu. Jadi itu tangkal-tangkalnya tadi itu. Tapi cocok juga kita bilang tadi bahwa kalau ada orang yang bersalah kemudian kita tutupi aibnya itu, jangan diekspos, ditongkok-tongkok, itu bagus juga. Tapi kalau barang itu sudah busuk, iya, kemudian ditutup rapat-rapat, pasti baunya akan tercium juga. Iya. Ya, jadi hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Dari nakene, saya tidak tahu mau berdiri di mana. Iya. Apakah saya harus tutup mulut? Iya. Dengan menutup aibnya teman yang salah itu. Ya, ataukah saya lapor ke atas saya ekspos. Iya. Ya. Karena itu informasi Bon Richard itu mahal. Iya. Mahal. Itu kalau ada orang seperti kalau dunia ini kita ngomong, kalau ada orang jahat di dunia ini, ada orang jahat, ada orang berani dengan membunuh orang itu atau membuka bahwa mereka ada di sana, itu dapat uang. Iya. Sayembara. Wah, siapa yang bunuh ini si Baco atau mengatakan bahwa keberadaannya di sini akan mendapat uang triliunan. Nah, itu. Jadi itu jadi saya kira itu saja, Andiko. Iya. Nandaku. Iya. Mudah yang lain bisa juga kasih komentar. Kemudian kemarin, maaf ya. Iya. Saya tidak nongol kemarin di Perompat itu di acara ini. Karena saya OTW Pinrang. Oh iya. Ya, ada anaknya teman nikah di sana. Oh iya. Ya, saya kira itu saja, Andi. Iya. Sukses, sehat, ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bari Basa.
1: Pagi,
0: selamat pagi. Iya.
1: Yeah. Kabar.
0: Kabar bahagia, amin ibuku. Ada itu juga. Amin. Ada juga Haji Marsugi di sini.
3: Ya. Ada juga dari tadi saya ada.
0: Siapa ini yang masuk? Sepasang merpati.
3: Waduh, sepasang merpati. Oh, luar biasa.
1: Saya menurut saya pagi.
3: Oh, selamat kiraan dan luar biasa. Walaupun hanya bertemu di udara, tapi ya mudah-mudahan ada waktu.
1: Iya.
3: Semua pada sibuk ini. Iya. Cuma kalau kita tidak masuk di Bari Basa, rasanya tidak enak.
0: Asik.
3: Iya, 2 menit.
0: Iya.
1: Jalan-jalan mesti ke rumah pagi, lihat pondok-pondokku.
3: Iya, biasa di Pampang.
0: Iya.
3: Biasa aja, tapi lewat-lewat, Kak.
1: Iya.
3: Di Pampang 2.
1: Pampang 1 di sini, Pak Ji.
3: Oh iya, di Kampung Baru.
1: Pampang 1. Sudah jalan dari sekolah impres.
3: itu anu hanya soal waktu jin dan sehat itu.
1: Oh iya, iya.
3: Pada sibuk ini tetap kita saling mendoakan dalam kebaikan.
0: Iya.
3: Sukses ke semua. Iya. Apa materi jin sama juga codo-codo sedikit badan dua menit karena ada min juga mau acara lain.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Topik kita pagi ini adalah tutupi aib sesamamu maka Tuhan akan menutupi aibmu.
3: Tidak jelas ki.
0: Tutupi aib sesamamu, maka Tuhan akan menutup aibmu.
3: Begini, pada umumnya manusia itu tidak ada itu manusia yang sempurna.
0: Iya.
3: Fitrahnya manusia itu kanan keliru. Biasa tidak sengaja. Kita sebelum orang memang berat. Kalau sebelum orang minta maaf, kita maafkan. Itu hal yang sangat mulia. Itu susah memang kalau diucapkan mudah, tapi praktiknya susah. Tapi kita selalu melatih diri. Kadang-kadang cuma saja tadi jangan dalam hal-hal yang prinsip. Iya, kita saling memaafkan dan kesalahan itu jangan berulang. Satu kali saja jadikan pelajaran. Kalau orang keliru mungkin dia hilang atau apa dan seterusnya, ya kita maafkan, saya terima saja kadangnya. Tapi memang maunya kalau sebelum dia minta maaf dimaafkan, tapi itu berat. Itu mungkin dari saya bahwa dalam kehidupan jangankan piring saja itu di rumah diatur sedemikian rupa masih bunyi-bunyi karena bersentuh. Semua hal dalam kehidupan kita yang kita titi dijadikan sebagai pengalaman bagaimana bisa membuat suatu kebaikan. Karena semua orang pada dasarnya bagus, cuma caranya bagaimana dia diajak, bukan diperintah. Saya kira demikian.
0: Terima kasih Ayah Haji.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibuku.
1: Menutup aibnya orang.
0: Iya.
1: Bisa di apa?
0: Oke.
1: Tutup. Apa tadi anunya temanya?
0: Tutupi aib sesamamu maka Tuhan akan menutupi aibmu.
1: Oh begitu.
0: Iya. Kalau jadi, kita bagaimana pendapatnya?
1: Aib itu sudah tersebar di mana-mana. Tetap kita tutup.
0: Iya, bagaimana pendapatnya?
1: Itu aibnya orang. Misalnya ditutup bagaimanapun, walaupun misalnya di dalam peti ditutup, tetap berbau, Bung Chan. Ya, jadi kita itu sebagai orang-orang yang terdekat atau teman-teman begitu,
0: iya
1: memang perlu ditutup aibnya. Kalau aib yang ini tuh yang membahayakan misalnya, tapi kalau memang sudah tersebar itu baru kita mau tutup-tutup begitu. Nggak aneh juga, nggak bisa. Jadi itu menutupi aib sesama itu perlu juga di ini tuh. Dipikirkan bahwa ini jangan disebarkan karena kalau disebarkan membahayakan. Jadi saya kira cuma itu Bu Nisa.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 0811-400-9250 atau 0812-441-9250. Kita live di TikTok dan juga live di Facebook. Coba dicat lihat dulu sudah adakah yang bergabung di TikTok kita. Oke, selamat pagi Akmal Udin ya, selamat pagi, tetap semangat untuk semua sahabat budaya di manapun berada. Iya. Oke. Selamat pagi ibuku.
4: Pagi, Bang Rizka.
0: Yeah.
4: Salam.
0: Amin, terima kasih.
4: nyari emangnya menutup aib ya.
0: Iya.
4: Menutup aib seseorang tidak menceritakan. Soalnya aib kita juga akan ditutup. Ini luas ini konteksnya.
0: Iya.
4: Kalau tadi yang Bapak Limpo jelaskan itu kalau dalam negara ya ada koruptor, ada ini ya memang sebaiknya pemerintah tidak tutup-tutupi. Tidak boleh ada yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Itu harus transparan memang kalau urusannya kayak begitu. Terus kalau kita, kalau dalam konteks agama yang saya anut, ya apapun itu nggak bisa, Bung Richard. Nggak bisa kita menceritakan aib seseorang. Mau itu teman, apa, sebisa mungkin apa yang kita tahu itu kita pendam sendiri. Dalam ajaran kita, orang yang nyata-nyata salah, pencuri, Bung Richard, kalau misalnya minta tolong, supaya dia enggak dikeroyok maksa itu, maksudnya dia lari, kita bisa tolong, Bung Richard, bilang enggak lihat. Itu kan sudah menutupi. Walaupun sebenarnya daripada terjadi pembunuhan di depan kita kan itu kita juga dosa, Bung Richard. Ini temanya ini luas, Bung Richard. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, masalah pribadi orang lain, teman atau apa, itu yang diharapkan. Itu nanti kalau kita bisa menutup, kita tidak menceritakan apa yang kita lihat dan apa yang kita tahu, baik itu buruk, atau apalagi kalau fitnah, Bung Richard, jatuhnya dosa. Tapi kita kalau

0: Tapi kalau misalnya dalam konteks urusan pribadi, ada teman atau keluarga, itu yang Allah akan menutup aib kita. Begitu, Bung Richard. Kalau saya ya, pendapat saya, gitu. Ya, apapun namanya kalau mau itu, sedangkan kita bercerita hal yang benar, jatuhnya kan ghibah.
1: Iya.
0: Kalau yang tidak benar, fitnah dan gosip namanya. Makin digosok, makin sip.
1: Itu
0: dapat dosa, Bung Richard. Misalnya itu ini begini loh, ada masalah pribadinya kan yang kita, orang lain enggak tahu, kita tahu, sempat tahu, apalagi kalau masa lalu orang, kita angkat-angkat. Oh, yang orang lain tidak tahu, kita sempat tahu, terus kita buka, itu yang enggak boleh. Itu yang dilarang dalam agama Islam. Itu yang Allah larang. Itu yang Allah tidak akan membuka aib kita juga. Tapi kalau kita selalu memilah-milah mana kalau perlu, bukan istilahnya kita cuek, Bung Richard.
1: Iya.
0: Maksudnya itu urusanmu. Tapi sebenarnya bagus prinsip begitu. Kamu yang berbuat kan kamu yang dapat.
1: Iya.
0: Dosa kan ditanggung masing-masing.
1: Betul.
0: Terserah dia. Tapi kalau konteksnya keluarga dekat, ya haruslah ditegur. Kalau misalnya dia berbuat salah ya,
1: iya,
0: ada kesalahan yang dilakukan. Anak atau saudara salah atau tidak melaksanakan perintah perintahnya ya, kita harus mengingatkan keluarga terdekat, teman-teman. Tapi kalau sudah diingatkan dengan baik terus dia masih juga melakukan hal-hal yang buruk, ya terserah dia. Nggak usah kita dari sini cerita lagi itu begini, itu yang sepengetahuan saya yang membuka aib seseorang diceritakan, apalagi kalau konteksnya urusan pribadi ya, masalah pribadi, dia pernah bagaimana ke masa lalunya, orang lain tidak tahu, kita kebetulan tahu, terus ngumpul-ngumpul dibuka, itu yang salah besar itu, Bung Richard. Tidak bisa. Oke, Bung Richard.
1: Iya, selamat pagi, terima kasih.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi, Bari Basa.
2: Selamat pagi, Bari
1: Basa. Iya, selamat pagi.
2: Iya. Apa kabar?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, siapa di mana, Ki?
2: Temanya apa ini, Kak?
1: Hai, apa kabar?
2: Ya, baik, Kak Ija.
1: Terima kasih. Tutupi aib sesamamu, maka Tuhan akan menutupi aibmu.
2: Oh, bagus temanya. Tapi perasaan, Abri, maaf ini ya, teman-teman. Iya. Apa yang selama ini saya dapat di lapangan itu justru itu bukan menutupi, justru dia itu merasa bangga kalau dia buka aibnya temannya, ya kan? Kalau sekarang itu bisa dibilang itu dari 100% itu mungkin cuma 30% itu yang bisa menutupi aib sesama teman atau saudara, tapi yang lain itu dia merasa lebih apa di lebih berbangga diri kalau dia menceritakan aib temannya, kejelekan temannya. Contoh kecilnya, Kak, nah, katanya kalau dia datang bertamu di rumahnya orang, pulang itu pasti dia bergosip, ya kan? Deh, rumahnya begitu di paling, itu jadi makan, itu kan namanya menceritakan aib seseorang. Kenapa memang kau datang di rumahnya orang, kalau pulang-pulang kau ceritakan juga, ya kan? Kan kamu tidak diundang, tidak dipanggil, kamu mau datang sendiri, ya kan? Makanya itu, waktu saya kecil itu di rumah kayak itu dia bilang tak usah kesana kemari ke rumahnya orang atau saling mengunjungi satu sama lain kalau bukan keluarga dekat, karena kenapa ujung-ujungnya itu cuma menceritakan aib orang dan ujung-ujungnya juga kami yang dosa, ya kan? Nah begitu, jadi kalau dipikir itu menceritakan aib orang itu dia merasa bangga dan menutupi itu, memang kita itu apa dia mendapat amal atau apa di karena kita melindungi orang ya. Ini tidak menceritakan hatinya orang apapun dia itu kayak ini ada kecelakaan, ada kamu sekarang kayak gitu, oh ini begitu Ki sama itu. Justru orang sekarang itu dia itu kayak apa di reporter apa namanya, belum pindah tahu orang keluarganya, orang lain sudah ngetahui karena kenapa tetangga-tetangga itu menceritakan jeleknya itu awitnya, oh ini sudah begini anaknya itu begini Ki, oh kemarin begini Ki, pulangnya jam begini Ki. Nah itu yang terjadi sekarang di lapangan, Kak. Jadi kalau dibilang itu di Indonesia itu terutama di Sulawesi Selatan itu, aduh paling pede itu orang itu, jangankan

0: ibu, bapak-bapak juga itu hobinya juga mak gosip gitu aja. Tuh, orang saja ditegur umpamanya di kantor itu ditegur gini gini. Sebentar itu di warkop di sebelah Yanu tadi di marahi ki begini ki karena begini ki itu kan. Jadi itu nyatanya tuh kenyataannya itu kurang orang itu yang mau menutupi atau melindungi sesama teman. Betul. Tidak itu mungkin di ini kak toh, tapi kalau di umat-umat yang lain saya lihat itu memang itu saling melindungi, toleransinya tinggi kak ya toh. Tapi saya tidak menjelekkan nah satu sama lain, ini kan opini karena mohon maaf kalau salah, tapi memang itu di ini apa enggak usah aku sebut deh. Aduh, hobinya dia saling menjelekkan, Kak. Dia tidak merasa puas, tidak berbangga diri kalau dia tidak menjatuhkan sama satu sama satu dengan yang lainnya, Kak. Jadi itulah yang terjadi. Dan itu fakta yang kita dapat di lapangan. Putingnya saja memberi ini, dia ceritakan kesan, saya itu sudah beri dia ini, saya sudah beri kue. Padahal ini cuma kue sebiji dia kasih, dia ceritakan mi juga karena dia mau dibilang, ya kan? Nggak usah mi memberi kalau masih dibilang. Itu namanya apa tuh istilahnya Nana sekarang, pencitraan ki. Jadi begitu. Jadi kalau dibilang ini mudah-mudahan dengan adanya tema ini atau semua orang bisa memahami apa itu saling melindungi dan saling menyayangi, saling menutupi satu sama lain. Tapi mungkin mudah-mudahan dengan adanya tema di RRI Pro4. Karena memang sekarang itu ditegur saja anaknya orang itu kadang dia marah, kadang ini ditegur saja untuk ini dia ngomel marah kan secara tidak langsung marah ya kan. Jadi kita sebagai ini itu serba salah ki, menegur ki, disalahkan ki, tidak diterima ki, tidak ditegur ki, ya enggak tongi dirasa karena merasa apa di apalagi kalau bertetangga si apa satu ini pastinya ujung-ujungnya kan saling mengingatkan, tapi ada orang mau diingatkan ada juga tidak ya kan. Ini liaki juga kadang kita juga ndak enak ya kan, tapi itulah manusia kadang mau menerima kadang juga tidak ya kan. Jadi ya intinya di sini atau kesimpulannya di sini lah masing-masing introspeksi diri lah satu sama lain bagaimana kita melangkah atau berbuat yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu juga.
1: Terima kasih
0: selalu sukses terus.
1: Amin.
0: RRI juga tetap ya di udara. Kasih selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ya. Oke, Dindaku di Mungin Sidi, Mungin Sidi lagi di Sopeng ya. Terima kasih ya. Mungin Sidi tadi ada ibuku, Ibu Niar. 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Oke, Richard masih buka line telepon. Mari silakan yang mau bergabung. Reja tunggu. Jadi sekarang kita ada live di Facebook dan juga di TikTok. Nah, kalau sahabat budaya ingin berbagu, oke. Selamat pagi abangku.
2: Selamat pagi. Apa kabar?
1: Kabar bahagia dan sehat. Amin.
2: Alhamdulillah bahagia.
1: Iya.
2: sudah siapkah?
1: Oh ya,
2: ya karena sebentar mau konser toh.
1: Usah dah, kita mainkan konsernya.
2: Kalau karena hari Minggu itu kan hari konser.
1: Betul.
2: Iya. Yeah.
1: Siapkan memang lagu-lagu terbaik tak?
2: Iya. Yeah. Nah. Saya siapkan memang anunya.
1: Iya.
2: Yeah. Isi kantong-kantong.
1: Iya, yeah. Semuanya, segalanya. Iya, karena setiap hari Minggu itu adalah pestanya.
2: Iya.
1: Pro4 RRI Makassar.
2: Pestanya begini. Teman-teman dimanapun Anda berada, ya silakan kamu kalau setiap hari Minggu kita bersilaturahim. Akelo menyanyi, ya kan?
1: Betul. Tapi yang paling bahagia adalah itulah.
2: Siapa?
1: Yang paling bahagia tentunya
2: siapa dong?
1: Contohnya, contohnya, jangan lupa.
2: Iya, contohnya itu.
1: Iya.
2: Pokoknya jangan lupa itu kantor-kantor kresiknya itu.
1: Ah, siap ya. Wuhui, sadar.
2: Kalau soal makilnya
1: biasa.
2: Soal biasa lah. Mau baik atau tidak, yang penting itu.
1: Iya. Karena di situ lah yang bikin kita semakin
2: iya, semakin mempererat juga
1: silaturahmi kita.
2: Silaturahminya iya. Iya. Silakan kamu yang dari Parepare kah?
1: Iya, iya.
2: Dari daerah kah?
1: Dari daerah.
2: Silakan kamu. Jangan cuma ada di udara lah. Sekali-sekali nampakkanlah diri Anda. Bagaimana wujud Anda, ya kan? Siapa tahu melalui perompak yang belum dapat jodoh, dapat jodoh.
1: Amin, amin, amin.
2: Itu kan banyak itu dulu itu fans begitu nah. Gara-gara di perompak dia ketemu itu dia ayo jodoh.
1: Bertemu di situ.
2: Iya. Ada itu. Jadi itu bukan sekedar anu ya, tapi dia juga bisa penyambungan lah.
1: Silaturahmi.
2: Silaturahmi lah.
1: Iya. Ya. Supaya persahabatan makin kompak.
2: Betul. Tapi yang penting jangan sahabat juga menikam dari belakang.
1: Nah.
2: Karena banyak begitu sekarang ini sebenarnya.
1: Silakan.
2: Kalau kita hanya sekedar mendengar, jadi ini kayaknya tidak ada yang mau. Sebenarnya dikatakan itu baik-baik saja. Tapi apakah sesuai dengan kenyataan? Sebenarnya itu biasa juga jauh dari harapan. Ya kan yang namanya sahabat itu yang namanya sahabat itulah orang-orang yang mampu menutup aib sahabat sendiri. Tapi kadang itu sahabat justru dia sendiri yang membuka aib sahabat sendiri itu. Banyak kok. Banyak contoh-contoh tidak perlu kita ungkapkan di udara seperti itu. Kalau bicara di udara wah sangat bagus. Sekarang ini orang Allah. Manusia berwatak malaikat. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saya sudah banyak rasakan bersahabat di memang betul-betul yang namanya teman dan sahabat itu. Betul-betul memang apa namanya? Saling menjaga lah.
1: Iya.
2: Saling menjaga. Karena saya pernah rasakan itu. Semasa masuk di dunia per radio, terutama di R4.
1: Iya.
2: Saya sudah banyak rasakan itu. Mana memang betul-betul sahabat atau teman yang rela.
1: Iya.
2: Intinya sehidup semati lah gitu nanya. Masuk maupun duka. Banyak yang seperti ada seperti itu, tapi itu kecil. Tapi lebih banyak yang memang biasa tidak. Kalau kata bumi itu sudah anu. Jangan apa yang dibicarakan itu biasa itu aib teman-teman sendiri yang dicerita itu, bukan malah menutupnya, tapi dia justru dia ungkapkan dia cerita semua. Terus saya sebutkan namanya siapa?
1: Iya.
2: Tapi saya tahu lah, karena saya itu kan apa namanya kita sudah lama bergaul.
1: Iya.
2: Jadi kita tahu bahwa ini karakternya begini. Jadi biasa itu kadang-kadang saya itu kata-kata kalau mendengar kalau masuk. Oh men, wah luar biasanya, seperti malaikat. Tapi ya biasa kadang-kadang memang ucapan tidak sesuai dengan perbuatan. Lain di bibir, lain di hati. Iya, biasa seperti itu. Jadi hati-hati. Biasa baik di depan kita, tetapi di belakang kita, aduh. Sahabat di depan kita, tapi di belakang kita adalah dia musuh. Ini yang dibilang musuh dalam selimut sebenarnya.
1: Iya.
2: Biasa menggunting dalam lipatan. Seperti itu idealnya memang seperti sebagai sahabat sebenarnya seharusnya kita menutupi aib orang lain dan pasti Allah akan menutupi aib kita juga.
1: Amin, amin, amin.
2: Seperti itu kan. Seperti itu. Saya pernah rasakan itu, saya pernah alami itu. Ya cerita aib saya di mana-mana. Ya alhamdulillah. Beberapa saat kemudian aibnya terbongkar, dia lebih parah daripada saya. Iya, satu enggak.
1: Iya.
2: Tapi saya tidak dendam lah.
1: Iya.
2: tidak mungkin sama lain. Karena kita itu bersahabat, kalau memang ada yang perlu diungkapkan, ya kita ungkapkan. Kalau perlu mau disembunyikan, sembunyikan. Iya, kan saya begitu. Kalau saya dapat informasi seperti ini, tidak mungkin saya mau cerita ke orang yang diceritakan.
1: Iya.
2: Dan itu akan, akan menimbulkan sebuah perselisihan, permusuhan. Itu. Jadi itu kita memang itu pintar-pintar harus apa namanya, ketika kita menerima sebuah berita-berita tentang kejelekan seseorang, iya, apa. Kita itu, besar untuk sendiri, nah bilang orang Bugis, biar ada itu kalau bukan kita yang sebarkan. Itu ada pernah seperti itu. Jadi kita itu memang bertahan lah, apa namanya, teman-teman, jangankan sahabat, hanya sekedar berteman saja. Itu kita itu, ya kita seperti keluarga lah.
1: Iya.
2: Saling menutupi lah, ya kan? Saling menutupi, ini itu. Ada air, ya kita tutupi lah. Apa namanya prinsip kita, biar tersebar ini gosip, yang pasti kita, bukan kita yang sebarkan.
1: Ah, iya.
2: Itu. Jadi jangan sampai itu seperti itu. Karena sudah tersebar sama orang. Bukan lagi milik kita sendiri, tapi itu milik semua orang. Untuk kalau itu bisa dipertanggungjawabkan, iya, ya kan? Tapi hanya sekedar gosip, artinya kita bilang itu lagu Bugis syarat dasi. Wah itu bahaya itu, karena tidak ada bukti, tidak ada, hanya sekedar apa namanya, ingin menjatuhkan seseorang. Ya segala sesuatu dilakukan, cerita begini. Bisa kita tahu itu karakternya seseorang, cak.
1: Iya.
2: Kalau kita ketemu langsung dia ada cerita, ini bagaimana orangnya, ya, hati-hati. Hari ini dia cerita orang lain, mungkin besok atau lusa, kau yang akan dicerita. Seperti itu, iya. Hati-hati seperti itu. Dan jangan apa namanya sembarang bicara sesama orang. Karena memang ada orang yang bisa ditempati curhat.
1: Iya.
2: Ada orang yang tidak. Itu. Jadi pilih, jangan sembarang curhat, jangan sembarang cerita. Ya, dia nanti hati-hati disebarkan di luar, kita akan bisa menjadi masalah, bencana di kemudian hari itu.
1: Iya.
2: Jadi itu memang ini idenya, betul itu, ketika kita menutup aib seseorang, maka Allah juga akan menutup aib kita. Tapi apakah banyak seperti itu, saya kira itu masih bisa dipertanyakan itu.
1: Iya.
2: Bahkan banyak yang sebaliknya. Ketemu, wah ada cerita ini. Walaupun orang tidak tahu, wah ditelepon, kotak tidak, ada begini. Ada ini, itu orang, begini, ya. Itu kan salah satu contoh kan,
1: iya.
2: Membuka aib orang lain. Tapi dia tidak sadari sebenarnya. Kalau bicara, melebihi malaikat. Tetapi, tidak sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan kenyataannya di lapangan seperti itu. Ini benar-benar ini apa namanya, dengan pembahasan seperti ini artinya ada hikmah, ada yang bisa kita petik lah.
1: Iya, amin.
2: Ya kan, bisa merubah dari diri kita, pandang kita, cara alam kita dalam pergaulan. Karena jangan sampai nanti orang sebenarnya wah bicaranya luar biasa, luar biasa, tapi kok begini anunya ya. Jadi sedapat mungkin kita harus sesuaikan apa kita ucapan dan perbuatan kita lah, ya kan? Saya bukan, saya juga bukan orang baik juga. Saya bukan orang baik, tapi saya tidak akan mungkin juga apa namanya mau segala sesuatu saya sebarkan sahabat kita kan? Seleksi kita cerita ini begini kenapa begini ini tidak ada nunya, apa ada apa namanya tiba-tiba dia kau tahu ini begini kan, ini kalau begini ya itu kan tidak baik juga sebenarnya.
1: Iya.
2: Jadi memang hati-hati kalau ada seperti itu, suka cerita jeleknya orang di depan kita, hati-hati. Esok atau lusa dia jeleknya akan dicerita di luar. Itu hati-hati, baik di depan tapi buruk di belakang.
1: Iya.
2: Hati-hati seperti itu lah.
1: Iya.
2: Ya, kalau kita apa namanya saling mengingatkan sajalah. Untuk selalu berbuat kebaikan, selaga apa namanya menjaga silaturahim kita, terutama bagi sahabat-sahabat budaya